0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
6: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
7: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
8: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
3: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya, kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju tanah suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karina Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan dua kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
18: Laporan Khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
21: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
22: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
5: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pendengar kesempatan pagi hari ini yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Tentunya banyak sekali event-event yang akan digelar di Kota Bandung. Bagi Anda yang memang kesabarannya setipis tisu dibagi 7, istilahnya begitu ya. Nampaknya diam-diam aja lah di rumah ya, biar enggak nantinya emosi begitu. Karena Kota Bandung jangan long weekend banget ya. Disebut long weekend banget itu karena liburnya 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Long weekend ya akhir pekan biasa aja itu macetnya luar biasa. Bahkan Kota Bandung itu dari Senin ketemu Senin tuh enggak nemu lagi jalan lengang, gak kelihatan lagi aspalnya, padahal kita lagi di jalan begitu ya. Tapi tentunya ujian kesabaran yang sesungguhnya memang di Kota Bandung dengan macetnya yang luar biasa. Tapi terobati dengan banyaknya tempat-tempat kuliner yang bisa Anda kunjungi di Bandung. Cari makanan apa sih yang gak ada di Kota Bandung?
0: Bandung pagi ini.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 3 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Berkaitan dengan rangkaian acara kirab budaya Napaktilas Pajajaran Mahkota Ajeg Ki Sunda pada hari ke-9 ini akan digelar di Bandung, pendengar. Jalur rute kirab budaya yang akan berlangsung di hari Sabtu 16 Mei 2026 ini melewati sejumlah ruas jalan utama di kota Bandung dengan jarak tempuh sekitar 3 km. Jadwal iring-iringan beserta kirab budaya di kota Bandung sendiri ini akan digelar pada Sabtu malam, tepatnya mulai pukul 19.30 pendengar sampai dengan selesai, yang diperkirakan berlangsung selama 3 jam. Adapun ruas jalan yang menjadi rute peserta kirab budaya pada Sabtu malam, yakni startnya di Kiara Arta Park, kemudian melalui Jalan Jakarta, lewat juga Jalan Supratman, lewat Jalan Diponegoro, dan finishnya di Gedung Sate. Kirab budaya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Milangkala Tatar Sunda 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat atas inisiasi Gubernur Dedi Mulyadi. Tentunya juga, ya kalau Widi sih bisa nonton langsung dari kantor ya, dari RRI Bandung, karena lewat banget pisan gitu ya di Jalan Diponegoro. Untuk Anda yang memang ada kegiatan atau aktivitas di luar jam tersebut, dan tentunya juga aktivitasnya memang gak urgent-urgent banget, kayaknya diam di rumah, kecuali kalau mau ikutan nonton kirab budaya di Sabtu malam ya. Mulainya dari 19.30 dan tentunya rute-rute yang dilalui juga ini bisa Anda tongkrongin istilahnya begitu ya. Kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi ya. Hari ini pendengar masih di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Persib Bandung ini bersiap untuk menuntaskan perjalanan mereka di Super League 2025-2026 lewat laga kandang menghadapi Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Sabtu 23 Mei mendatang ya. Pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu laga paling krusial musim ini karena dapat menentukan langkah Maung Bandung dalam menorehkan sejarah baru di kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional. Tapi kabarnya tiketnya naik cenah begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat. Ada Kang Adi Pratama yang akan menjawab pertanyaan, naikkah harga tiket laga pamungkas Persib 23 Mei mendatang? Kami sedang berusaha untuk menghubungi Kang Adi yang mungkin sedang gedebak-gedebuk dengan segala macam perihal dan kesiapannya begitu ya. Kami hadirkan obrolan Pro 1 bersama Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Kang Adi Pratama, sesaat lagi.
1: Bandung pagi ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung pagi ini.
0: Iya, pendengar, kita sudah terhubung dengan Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat untuk mengupas terkait dengan katanya harga tiket di laga pamungkas Persib nanti naik. Tapi kan kita nggak tahu ya naiknya kenapa dan kenapa sih dinaikin. Kita akan ngobrol langsung dengan Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Adi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kabar baik, Kang, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, saya bersiap nanti untuk tanggal 17 dan tanggal 23.
0: Aduh, sedang tapi untuk tanggal 23 ini tiket naik cenah, Kang?
2: Iya, ini kan sama kayak musim lalu, Teh. Sebenarnya kenaikan tiket itu bukan hal yang baru ya. Jadi di laga terakhir memang kita selalu menaikkan tiket. Alasannya kenapa? Karena memang itu kan laga penutup musim ya. Terus tentunya itu ada peningkatan kebutuhan operasional deh. Dari mulai aspek keamanan, kenyamanan juga, pelayanan stadion, sampai elemen pendukung lainnya teh. Pokoknya hal yang berbeda lah dibanding pertandingan-pertandingan reguler lainnya.
0: Naiknya tinggi nggak, Kang? Naiknya gede nggak, Kang?
2: Jadi sebenarnya kalau ngomongin average-nya naiknya sekitar 48-49%. Misalnya Timur nih ya, yang biasa 150.000 jadi 205.000. Terus VIP Barat Selatan atau Utara biasanya 235.000 jadi 405.000. Itu kenapa? Karena memang kami itu sudah menghitung secara detail, secara rinci mengenai kebutuhan untuk pelaksanaan pertandingan di tanggal 23 nanti, Teh. Jadi memang banyak meningkatlah dari sisi operasional, termasuk keamanan, kemudian biaya kebersihan, semualah. Wow. Semua aspek lah, semua elemen, seperti itu.
0: Tapi tentunya juga mau berapapun harga tiket dinaikkan, sold out way ya, Kang ya?
2: Alhamdulillah teh udah sold out teh.
0: Udah sold out ini sampai per hari ini?
2: Udah teh, info terakhir dari tim ticketing kan memang semuanya app-based ya, by aplikasi itu udah sold out teh.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Walaupun
2: termasuk yang VBU Lounge ya. Kita kan ada fasilitas lounge untuk VIP Barat Utara.
0: Itu sold out juga?
2: Sold out juga deh. Waduh. Selama ini kan itu biasa paling terakhir. Memang agak pricey lah ya, di regular match juga gitu ya. Yang lounge itu biasanya 405.000, untuk yang nanti persedia itu jadi 550.000, mendekati 600. Lumayan deh, udah sold out deh.
0: Aduh. Lagi persiapan apa tuh? Berarti sekarang apa yang lagi dipersiapin untuk tanggal 17 dan 23 nih, Kang?
2: Untuk tanggal 17 hari ini jam 11 kan tim berangkat dari Tegaluar. Menuju Jakarta, nanti lanjut ke Makassar lawan TSM di Parepare sana teh tanggal 17. Terus info aja, Coach Bojan kan gak berangkat. Kebetulan ibundanya meninggal di Kroasia, jadi beliau harus ke Kroasia. Cuman dari sisi liga, aturannya memang kebetulan Bojan tuh terkena akumulasi kartu kuning. Jadi mungkin di lawan PSM nanti dipimpin oleh Igor Tolik sama Miro Patrick. Gitu, tapi pulangnya sebentar Coach Bojan, nanti setelah menghadiri pemakaman beliau langsung pulang untuk bersiap menjelang lawan Persijap di tanggal 23 nanti. Seperti itu sih Teh.
0: Aduh, luar biasa, jadi deg-degan jol-jol pengen ke tanggal 23 aja ya.
2: Sebenarnya memang kunciannya di tanggal 17 nanti Teh, hari Minggu, sekalinya Persib menang itu langkahnya lebih ringan ya. Karena kalau ngomongin track record untuk pertandingan kandang kan kita belum pernah kalah. Jadinya cukup harga mati lah di Parepare ini, harus menang pokoknya biar beres, biar regre kok kata Sunda,
0: biar jongjon regre kah pokoknya mah tenang tumaninah we pokoknya we ya, pokoknya benar. Harus Parepare harus menang nih,
2: harus teh.
0: Poin berapa kah
2: skornya maksudnya? Kalau saya sih pribadi 1-0 cukup teh.
0: 1-0 cukup ya, 1-0 juga sudah membuat jongjon gitu.
2: Bener deh, jadi kita persiapan buat tanggal 23 nya lebih enak. Karena kan kalau misalnya alhamdulillah gitu ya, amin, misalnya lancar, menang, juara, tripit, alhamdulillah. 23 nya kan lawan Persija, selamat kan lifting trophy. Besoknya 24 kita udah langsung konvoy.
0: Waduh, kan? Seru sekali
2: kan? Konvoy, ya. Konvoy seharian, habis konvoy 25 nya insya Allah kita ada acara Persib Award lah, cuman ini masih belum tahu kita ini internal dan senang.
0: Ih, luar biasa pisan pokoknya, jadi udah merinding. Cana-cana-can sudah merinding ini ya. Aduh, mudah-mudahan lancar segala sesuatunya. Terakhir Kang, ada informasi mungkin atau pesan dan hal-hal yang ingin disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Intinya untuk para pendengar Pro 1 RRI Bandung, saya sih gak usah muluk-muluk ya, mau ke manajemen mohon doanya sekali lagi. Doa sing badan, doa sing tarik, kemudian sama puasa Senin Kemis ya. Intinya kita tuh memohon doa dari seluruh warga Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Boboto untuk bisa mendoakan Persib agar bisa meraih hasil positif di tanggal 17 dulu aja. Setelah itu baru kita langkah pelan tapi berarti gitu ya. Tapi setelah tanggal 17 atau tanggal 23 biar bisa apa ya, karena memang saya ngerasa gitu sebagai part of management musim ini lumayan tight ya, sangat ketat musim ini, lumayan sangat berat perjalanan Persib. Tapi kalau misalnya kita udah berhasil meraih apa ya hasil yang kita inginkan, yaitu juara, itu kayaknya wah terbayarkan semua teh.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Tentunya ikutan juga apa ya, aduh pokoknya ikutan deg-degan, ikutan plus yang pasti mah doa terbaik, sing tarik doa pokoknya mah, sing badak
2: nanti
0: yang
2: main KRRI lah, jadi siap. Mungkin beres liga akan menceritakan kilas balik lah.
0: Aduh, seru pisan. Harus ke RRI begitu ya, dengan ya. Kalau sampai kita juara lagi, Kang Adi kudu ke RRI.
2: Nah, ameng orang ngopi.
0: Orang ngopi Kang Adi, hatur nuhun. Di tengah aktivitas yang sedang gedebak-gedebuk, banyak yang diurusin ya. Masih tetap berkenan untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Kang Adi. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Head of Communication of PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama.
1: Bandung pagi ini.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: siapa sih yang gak tahu kalau misalnya akhir pekan ini, akhir pekan long weekend banget begitu ya. Karena 4 hari nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya sudah terencana dari beberapa bulan lalu, bahkan terencana gitu ya masyarakat Kota Bandung, bahkan mungkin di luar Kota Bandung, yang dari masyarakat Kota Bandung yang ingin liburan keluar Kota Bandung, warga dari luar Kota Bandung yang juga pengen liburan di Kota Bandung, ini pasti sudah merencanakan segala sesuatu halnya, entah itu hotelnya, akan kunjungan kemana aja, bahkan mungkin moda transportasinya sudah difikirkan jauh-jauh hari. Mungkin untuk supaya bisa menikmati liburannya, kita pakai travel aja deh dan lain hal sebagainya. Dan tentunya ini juga berdampak pada para pengusaha travel dalam hal ini, atau mungkin orang-orang yang berkecimpung di bidang travel begitu ya. Kira-kira ada lonjakan penumpangkah di akhir pekan atau di long weekend kali ini? Kita akan ngobrol dengan ketua komunitas Driver Elf Mobil Indonesia, Pak Dedi.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Dedi, selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Aduh, kabar baik, kayaknya lagi di jalan ini. Jangan lagi nyetir, Pak Dedi, bahaya.
2: Ya, pelan-pelan, Bu.
0: Oh, pelan-pelan, alon-alon, iya. Asak lakon. Ini lagi bawa penumpang juga, Pak Dedi?
2: Ini bawa, Bu, ini cuma 2 orang ini.
0: Iya, oh, 2 orang. Mau kemana, Cenah?
2: Iya, ini lagi arah ke Cianjur, Bu.
0: Oke, okay. Ya. Okay. Dari Bandung menuju arah Cianjur nih?
2: Kami sekarang lagi arah dari Sindang Barang ke Cianjur Kota, Bu.
0: Memang tamunya hanya 2 orang dan keliling-keliling Kota Bandung, termasuk juga ke wilayah Jawa Barat mungkin ya, Pak Dedi ya?
2: Betul.
0: Aduh, Pak Dedi, long weekend, ada lonjakan penumpang. Jadi seberapa sibuknya sih para pemilik travel atau driver travel dalam hal ini di long weekend kali ini, Pak Dedi?
2: Ya, terima kasih. Kalau dari segi lonjakan sih, kayaknya kalau di angkutan sewa orang atau sewa umum nggak ada lonjakan sebetulnya. Biasa-biasa aja. Karena ya selama ini terlalu banyak para pengusaha yang ikut nimbrung di angkutan umum ini, Bu. Jadi kami saling rebutan sewa berkurang lah, Bu.
0: Artinya kalau misalnya ini sudah terjadi berapa lama nih lonjakan yang memang kalau dulu-dulu sebelum ada banyak sekali orang memiliki travel mah long weekend kayak gini rame ya, Pak Dedi ya?
2: Rame, Bu. Iya, jelang liburan long weekend itu rame, Bu.
0: Udah gak pernah pulang aja, Pak Dedi teh ya?
2: Iya.
0: Tapi sekarang artinya, sekarang itu justru ya biasa aja. Bukan gak ada penumpang, bukan gak ada yang sewa travel, tapi tidak ada lonjakan berarti begitu ya. Karena mungkin sudah sangat banyaknya travel yang berdiri di Kota Bandung ini ya?
2: Betul, Bu. Khususnya Jawa Barat, ini para travel-travel ini kebanyakan, Bu, ya, kebanyakan mereka ini tidak berizin. Ya, banyak, jadi marak di mana-mana. Ya, dampaknya seperti ini. Kami yang legal, travel yang legal ataupun angkutan-angkutan yang biasa mangkal di terminal, sekarang sepi. Kalau ada hari-hari libur seperti ini, nggak ada lonjakan, Bu, sama sekali.
0: Aduh, tentunya. Tapi penumpang mah selalu ada ya?
2: Kalau penumpang ada, Bu. Mungkin karena terlalu banyak para pelaku usahanya. Mungkin kita dari segi berbaginya ya susah juga, Bu.
0: Atau mungkin ada strategi yang dilakukan begitu, Pak Dedi. Misalnya gencar promonya di media sosial dan lain hal sebagainya gitu. Atau gimana? Supaya memang tetap
2: sudah, Bu. Sudah bermacam upaya kami sudah lakukan, Bu, dari mulai tarif ongkos yang biasanya standar kami turun gitu kan. Terus dari pelayanan juga ya, kalau untuk solusi saya rasa ini pemerintah, Bu, yang punya peran mestinya gitu.
0: Ya tentunya juga ini kita ngobrolin long weekend tapi juga sambil dengerin curhatnya Pak Deddy yang mewakili para pengusaha travel lainnya mungkin ya Pak Deddy ya.
2: Betul Bu. Kalau dari segi bidang usaha ya Bu ya, kalau misalkan ini terlalu dibiarkan gitu, ya akan seperti ini, tidak berimbang Bu.
0: Artinya travel legal dan ilegal, banyakan yang ilegalnya begitu yang tidak terdaftar.
2: Ya. Betul Bu. Mereka marak di mana-mana Bu. Marak di mana-mana dan memang kami-kami ini yang legal susah juga Bu. Karena kami ini ya bukan pihak-pihak yang memang punya wewenang dan tindak mereka atau mengatur mereka. Ya kami terlalu sering menegur mereka, ya dampaknya ya di jalur ya kurang sehat juga Bu.
0: Ah, seperti itu deh. Tapi sejauh ini apa yang menjadi kendala, keluhan ini sudah disampaikan kepada yang sudah berwenang begitu?
2: Sudah Bu. Kami sudah sudah sering dilakukan. Ya kami khususnya para pengusaha sangat berharap peran pemerintah memang harus ada di tengah-tengah kami, hadir khususnya dari Kementerian Perhubungan. Nah itu harus bisa melihat kami dalam keadaan seperti ini.
0: Baik.
2: Yang cukup ya. Iya.
0: Tapi mudah-mudahan juga usahanya tetap lancar begitu, tetap selalu ada memberikan kepercayaan masyarakat juga masih tetap percaya dengan travel. Mudah-mudahan masih banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang selektif begitu ya memilih travel-travel yang memang legal sesuai dengan perizinan dan hal sebagainya, supaya tidak jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini kan kalau legal itu mudah begitu ya menyusuri, menyelesaikan dan mencari solusinya, berbeda mungkin dengan travel-travel gelap lah istilahnya begitu, yang memang agak sulit nih jika terjadi sesuatu hal untuk mencari solusinya begitu ya. 4 hari ini kemana aja nih rute Pak Deddy?
2: Ini 4 hari ini gak jauh sih Bu, paling Cindang Barang Cipanas Bandung lah, Ciwidey gak jauh ya Pak Ahmad.
0: Macet-macetan ya. Gak Pak di wilayah kota Bandung sendiri?
2: Kalau macet sih gak Bu, alhamdulillah Bu. Lancar lalu lintas, lancar.
0: Wilayah Ciwidey Kabupaten Bandung juga lancar ya?
2: Lancar alhamdulillah Bu.
0: Waduh, luar biasa. 4 hari ini nguriling we kayaknya teh ya Pak Deddy teh ya.
2: Betul.
0: Baik, yang penting mah sehat ya Pak Deddy, mudah-mudahan sehat selalu ya, memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk para pengguna jasa travel wisata begitu, supaya bisa memberikan rasa nyamannya. Hatur nuhun Pak Deddy, selamat kembali melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Alon-alon asal kelakon saja Pak Deddy ya. Hatur nuhun, salam juga untuk penumpang yang sedang ada di perjalanan travelnya Pak Deddy. Selamat pagi Pak Deddy. Selamat beraktivitas kembali. Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Komunitas Driver Elf Mobil Indonesia, Deddy.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Mamang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan mendengar informasi yang dirangkum tim reporter kami di lapangan. Sesaat lagi dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, libur panjang diprediksi picu lonjakan wisatawan ke Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi. Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
2: Di libur panjang ini memang diprediksi lonjakan
0: ya, Atep.
2: Ya.
0: Kami kurang baik mendengar suara Anda. Suara Anda kurang baik masuk ke studio. Mungkin bisa agak bergeser untuk mencari sinyal yang lebih baik.
2: Ya, baik, saudara pendengar.
0: Baik, silakan Atep.
2: Pemerintah Kota Bandung memprediksi lonjakan wisatawan akan terjadi selama libur panjang akhir pekan pertengahan Mei 2020 ini. Dan menurut Wali Kota Bandung, Empatan menyebut tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih berlibur ke Kota Bandung dibandingkan ke Bali maupun di luar negeri. Dan perhan berdasarkan pemantauan terbanyak masyarakat yang berubah rencana liburannya dan memilih destinasi yang lebih dekat dan terjangkau, termasuk Kota Bandung. Dan kondisi tersebut diperkirakan akan membuat arus wisatawan memadati jumlah titik wisata di Kota Bandung ini. Dan menurutnya kepadatan wisatawan diprediksi terjadi karena dalam hari ke depan Kota Bandung akan dipenuhi berbagai agenda besar yang berlangsung secara bersamaan, baik kegiatan budaya, olahraga. Dikatakan Farhan, pada tanggal 16 hingga 17 Mei 2006 terdapat sejumlah kegiatan yang diperkirakan menarik ribuan pengunjung. Salah satunya adalah ajang olahraga lari Bandung Buka Seri pertama yang akan digelar pada Mei pagi. Dan ia menyebut Bandung menjadi kota pembuka rangkaian event tersebut sebelum berlanjut ke beberapa besar lainnya di Indonesia seperti Tangerang, Surabaya, hingga Semarang. Selain itu juga kegiatan olahraga Bandung juga menjadi pusat pembukaan rangkaian budaya beraka tetap juga aktivasi pulang apakah pemikiran budaya napak jelas pajajaran yang akan dilaksanakan di lapangan di atap Kota Bandung. Dan kegiatan budaya tersebut sebelumnya telah digelar di tujuh kota dan kabupaten Jawa Barat. Dan ia pun mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk mengantisipasi kepada lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama serta tetap menjaga ketertiban dan kebersihan selama menikmati libur panjang di Kota Bandung. Begitu juga wali kota Bandung memerintahkan jajarannya itu DLH Kota Bandung bila terjadi ada lonjakan otomatis ada lonjakan wisatawan ke Bandung otomatis sampahnya harus diantisipasi. Dengan itu memerintahkan dinas DLH untuk secara pasti lonjakan sampah di libur panjang ini. Selain itu juga untuk macetnya di Kota Bandung atau kepadatan lalu lintas, wali Kota Bandung memerintahkan dinas terkait seperti Satpol PP dan Dishub untuk mengantisipasi lonjakan atau kepadatan di titik-titik tertentu di kawasan wisata dan lainnya. Itu juga di libur panjang ini pemerintah Kota Bandung mengantisipasi adanya lonjakan yang menginapkan seperti hotel dan lainnya untuk memerintahkan antisipasinya supaya tertib dan aman di di hotel atau di kawasan-kawasan yang menjadi tujuan wisata di Kota Bandung ini. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin, Marpapan, kembali ke studio rekan Widi.
0: Terima kasih Atep. Dari wilayah Kota Bandung, pendengar, kami menuju ke Cirebon di mana Bomero City Walk saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat Cianjur. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofyan. Ian, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Ian.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, memang saat ini Bomero City Walk sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Cianjur yang tadinya memang tidak indah atau kumuh. Saat ini bisa untuk berkuliner dan juga untuk jalan-jalan di Bomero City Walk ini. Dan tentunya tidak hanya warga masyarakat Cianjur, dari luar Cianjur pun diperbolehkan untuk berolahraga atau bertamasya seperti foto-foto di Bomero City Walk itu dipersilakan untuk datang ke Jalan Cuk Aminoto yang mana di sini adanya kuliner-kuliner apapun yang ada di tempat di kopi maupun kue-kue atau bubur dan tentunya sangat digemari oleh masyarakat Cianjur tentunya dan juga dari luar Cianjur baik dari Sukabumi maupun dari Bogor. Untuk sementara cuaca saat ini di wilayah Cianjur cukup cerah. Demikian laporan dari Cianjur dan Sofyan melaporkan kembali ke studio.
0: Ian Sofyan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: mendengar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung pagi ini.
3: Miss you, baby.

0: Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/KEP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya, pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

Suara dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana menemani Anda ya di hari libur Anda bersama keluarga. Wilujeng Suping juga untuk Anda yang baru saja sampai kota Bandung atau sekarang sedang mulai warawiri di Bandung. Aduh, long weekend bade kamararana atau ini ya. Ya, dan tentunya juga banyak sekali perhelatan yang nanti akan dihelat di kota Bandung, pendengar, dan tentunya siap-siap ya Maya jalan-jalan. Sok mumpung libur, sudah saatnya waktunya bersama keluarga ya. Alan Abana menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cintanya cukup sampai di sini. Kalau memang ternyata tidak gayung bersambut, yang ada kayak merasa berusaha sendirian. Uluh, atulah naon. tapi siang hari ini gimana? Anda hari ini kabarnya pendengar ya, coba Alan pengen tahu kabar Anda hari ini sehat? Alhamdulillah. Tapi satu pertanyaan satu ini. Gimana perasaan Anda hari ini pendengar? Bahagia? Seneng? Atau lagi nunggu sesuatu? Apapun itu, mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah harap bisa cepat terkabul gitu ya. Apa yang menjadi sebuah hal yang dinanti bisa cepat terwujud ya. Tapi kalau Anda menyimpan semuanya sendiri gitu ya, menyimpan semuanya dipendam sendiri gitu ya, gak ada teman cerita gitu, tidak banyak hal yang memang bisa diungkapkan, apalagi laki-laki gitu ya. Stereotipnya tuh laki-laki tuh dianggap tidak boleh lemah gitu. Laki-laki tidak boleh menangis gitu. Padahal mah manusia kita tuh ya. Kaperempuanan mah anggar peri. Cirambai. Kaperempuan mana ya? Tetap cirambai ya. Artinya juga ada hal yang memang kadang ada istilahnya man to man gitu ya. Artinya cowok ke cowok tuh bisa cerita. Jadi cowok tuh bisa cerita tuh ke cowok lagi. Karena sesama laki-laki bisa saling ngerti gitu ya. Cie. Iya. Jadi segala sesuatu hal kalau memang berat, cari teman cerita. Jangan dipendam sendiri. Ya, nanti bisa stres. Tapi ternyata kalau stres, ini ternyata bisa dilihat atau bisa ditandai dengan wajah yang membengkak. Jadi kadang kondisi wajah tuh menjadi salah satu cerminan yang terjadi dalam tubuh. Seperti saat nampak bengkak, sembab, atau terasa berat, ini jadi pertanda kita sedang stres. Jadi ini dari Hindustan Times bahwa kondisi wajah yang bengkak mungkin bisa terjadi karena menangis, kurang tidur, atau konsumsi makanan asin. Namun juga bisa menunjukkan kondisi kesehatan mental. Ini disampaikan oleh Direktur Neurologi dari Fortis Noida, Dr. Chyotibala Sarma, menyampaikan bahwa wajah bengkak terkadang bisa menunjukkan manajemen stres yang tidak memadai, di mana stres itu mulai mempengaruhi tubuh secara serius. Menurut ahli saraf, stres dalam jumlah sedang belum tentu berbahaya. Bahkan itu bisa membantu memotivasi, mempertajam konsentrasi, meningkatkan kinerja, dan memungkinkan untuk merespon secara efektif dalam situasi yang memang menantang. Namun, masalahnya dimulai ketika stres menjadi terus-menerus dan luar biasa. Seiring waktu, stres kronis ini pendengar dapat mulai mempengaruhi kesejahteraan fisik dan emosional. Terkadang, bahkan bisa mengubah tampilan wajah, mulai bengkak, kelelahan, dan pembekakan itu terlihat. Nah, stres bukan hanya bersifat emosional tapi juga biologis. Jadi Dr. Sarma mengatakan saat stres tubuh itu melepaskan hormon yang mempersiapkan untuk merespon, melawan, atau melarikan diri. Detak jantung dan pernapasan meningkat, otot menegang, tubuh jadi lebih waspada. Meski berguna dalam keadaan darurat, tapi aktivitas respon ini secara berulang atau berkepanjangan ini bisa jadi berbahaya pendengar. Jadi Dr. Sarma menyampaikan stres itu sendiri bukanlah penyakit. Namun ketika dikelola dengan buruk, hal itu bisa memperburuk kondisi medis yang ada dan meningkatkan risiko pengembangan masalah kesehatan baru. Jadi stres itu ada dua jenis, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini terjadi sebelum situasi yang intens, seperti mungkin kalau dulu mah gitu ya, mau ujian, mau tugas, mau wawancara kerja, atau sebuah peristiwa besar dalam hidup. Nah, di mana kondisi ini bisa membantu tetap waspada, tetap fokus dan produktif, bagus. Tapi ketika stres jangka panjang atau kronis, ini bisa berlangsung lama, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, itu bisa berdampak negatif pada tubuh ya, dari waktu ke waktu. Jadi gimana kabar Anda hari ini? Ya, sehat, bahagia, mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya, apapun itu. Dan
Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah standby ya di pagi menjelang siang hari ini. Ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, kabarnya baik dong, meski lelah sih. Ya gak apa-apa. Semoga apa yang diusahakan hari ini bisa terwujud. Kalau enggak hari ini, mungkin ya minggu depan. Kalau enggak minggu depan, ya mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan depan lagi, mungkin tahun depan. Atau mungkin memang Allah sengaja disimpan dulu sampai saat kitanya siap.

0: Dino. Dino. Hei, Dino sini.
1: Ya, Bu. Bentar ya. Lagi nanggung nih main games.
0: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ngapain sih anak? Aduh. Wah, apa sih? Hei, Dino. Kamu merokok ya?

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi juga Kang Asep di Subang ya. Pagi Pro 1 RRI Bandung. Pagi juga Kang Asep ya. Pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Gimana Anda bangun tidur segar? Atau nyarari cangkeng? Jadi kebiasaan ya, gerakan kecil ketika keluar dari tempat tidur mungkin kadang jadi diperhatikan mendengar ya. Jadi sebagian orang tuh karena biasanya udah dilakukan seperti ngeliat ya, ketika otomatis refleks aja gitu ya. Padahal kebiasaan tersebut ternyata bisa mempengaruhi tulang belakang, punggung, bawah, leher, serta otot dan sendi. Jadi memang perlu diperhatikan ya pada saat bangun dari tempat tidur. Ahli ortopedi dari Hospital Delhi, yaitu Dr. Gaurab Singh Bandari, berbagi tips gitu ya. Bangun dari tempat tidur di pagi hari sekaligus menyoroti kesalahan umum yang sering beresiko memberi tekanan pada tulang belakang, punggung, bawah, dan otot sehingga menyebabkan pegal, kaku, dan ketegangan otot. Jadi Dr. Bandari menjelaskan bahwa banyak orang terlalu fokus pada apakah harus miring kiri atau miring kanan saat bangun. Padahal tujuannya meminimalkan tekanan pada tulang belakang di menit-menit awal setelah bangun tidur. Kesalahan terbesar adalah langsung bangun dari posisi telentang. Jadi menurutnya gerakan ini memaksa tulang belakang langsung menekuk sehingga memberikan tekanan besar yang gak perlu gitu pada punggung bawah. Bahkan sebelum otot cukup bangun menumpang tubuh, akibatnya bisa muncul rasa kaku, tegang, dan nyeri tumpul sepanjang hari. Ada alasan medis mengapa cara bangun tidur itu perlu diperhatikan. Jadi Dokter Bandari menyampaikan apa yang terjadi pada tubuh selama tidur, seperti selama beberapa jam tulang belakang berada dalam kondisi rileks tanpa beban. Oleh karena itu, sebaiknya hindari langsung bangun secara tiba-tiba dan kemudian juga duduk tegak begitu alarm berbunyi, sebab tulang belakang dan otot di sekitarnya ini masih beradaptasi setelah beristirahat berjam-jam. Jadi Dokter Bandari membagikan panduan sederhana posisi yang bisa dilakukan saat bangun dari tempat tidur, seperti miring secara perlahan ke sisi yang terasa paling nyaman, mau kiri, mau kanan, kemudian tekuk lutut sedikit ke arah dada. Alih-alih menarik tubuh menggunakan otot punggung, menggunakan tangan untuk mendorong tubuh bagian atas secara perlahan dari kasur. Jadi ke sisi hila, kemudian rada merungkut. Nah, pas bangun ditekan pakai tangan karena tangan kiri untuk bangunnya dibantuin. Seperti itu pendengar ya. Jadi ini tujuannya untuk membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan tidak terpelintir. Setelah duduk di tepi tempat tidur, diamlah beberapa detik untuk memberikan waktu bagi tekanan darah dan tulang belakang untuk menyesuaikan diri dengan posisi tegak supaya itu langsung liur gitu tah. Pendengar ya. Jadi kalau masa-masa muda mah memang nuju jag-jag belajar gorejag mah gitu kan ya. Bangun itu udah beblesatan, tapi ya itu kan dulu ya. Ketika mungkin pernah muda. Kayak lagunya Bunga Citra Lestari, pernah muda mendengar. Alan-alan masih menemani Anda tentunya bersama Bang Johnson ya, sampai nanti pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung siang ini.

0: siang ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih.
1: No, jadi coke.
0: Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
2: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Sabir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Terima kasih.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qian dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: That one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan. Persebaya mengalami sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan sesi latihan hari di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi latihan. Belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Kalau sedih karena sebenarnya sudah ada degradasi ke kedua, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja meneruskan pemain yang tadi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak terjadi dengan mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti azan zuhur dan sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Untuk azan zuhur daerah Bandung dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 11 lewat 49 menit.
1: ...1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu rangkaian sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Pusdai yang kita sama-sama cintai ini, yang mudah-mudahan pada hari ini Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikut ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebelum azan dikumandangkan dan juga sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi jemaah yang sudah berada di dalam masjid, mohon untuk merapatkan saf terlebih dahulu, diisi saf yang paling depan. Dilihat nanti di sebelah kiri kanan masjidnya, tolong dikasihkan untuk jemaah yang baru masuk, diisi dulu ke merapatnya ke tengah ya. Jadi diisinya bagian depan terlebih dahulu, kemudian merapat ke tengah terlebih dahulu, baru kemudian diisi saf yang berikutnya, dan mohon dirapatkan dan diluruskan. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, untuk menjaga kekhusyuan kita dan menjaga adab dalam sholat Jumat, mohon HP atau alat komunikasinya dinonaktifkan terlebih dahulu. Kalau bisa tidak dimainkan selama khatib sedang berkhutbah, karena akan mengurangi nilai sholat Jumat dari bapak-bapak sekalian di sini. Jadi mohon yang membawa alat komunikasi atau membawa HP dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent. Yang penting tidak digunakan. Kemudian temuan berikutnya, Pusdai melaksanakan atau menyelenggarakan beberapa program kajian, diantaranya adalah kajian Halaqoh Diniyah. Halaqoh Diniyah ini berisi berbagai macam materi. Yang pertama adalah materi tahsin, terbagi menjadi dua, yaitu tahsin dasar dan juga tahsin lanjutan. Insya Allah dilaksanakan untuk tahsin lanjutan, dilaksanakan setiap hari Senin jam 10 pagi di ruang seminar kecil Al-Farabi. Boleh diikuti oleh siapa saja yang mau mengikuti dan gratis untuk umum. Kemudian untuk tahsin dasarnya dilaksanakan setiap hari Rabu jam 10 di ruang seminar Al-Farabi, sama gratis. Bagi siapa aja yang mau mengikuti, silakan. Kemudian yang ketiga, kajian Quran Esensia. Kajian Quran Esensia dilaksanakan setiap hari Selasa jam 10 di ruang multimedia. Ini juga gratis untuk umum. Kemudian yang berikutnya adalah kajian Kitab Al-Adabul Mufrad. Ini setiap hari Sabtu jam 10, sama di ruang seminar. Semuanya kegiatan yang dilaksanakan di Pusdai atau program Halaqoh Diniyah ini gratis, boleh diikuti siapa saja bagi yang mau mengikuti. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut, silakan menghubungi bagian Aksa Pusdai Jawa Barat. Pengumuman berikutnya, tak lupa juga Pusdai menyelenggarakan kuliah duha setiap hari Ahad, di Ahad kedua dan Ahad keempat insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Dan juga majelis taklim dari Senin sampai Kamis di Masjid Pusdai. Kemudian BMPU dan Unit Pelayanan Zakat Pusdai menerima atau menyalurkan titipan zakat, infak dan sedekah dan juga wakaf. Untuk saat ini kami juga menerima titipan hewan kurban karena mendekati kegiatan Idul Adha, BMPU juga membuka titipan hewan kurban. Bagi jamaah yang hendak menitipkan hewan kurbannya, baik itu berupa uang ataupun hewannya, maka silakan menghubungi BMPU Pusdai Jawa Barat. Infak Jumat lalu yaitu sebesar 4.561.600 rupiah, dan saldo minggu lalu itu sebesar 5.312.100 rupiah. Kemudian pengeluaran untuk pekan ini 3.800 rupiah, saldo saat ini sebesar 1.512.100 rupiah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah dan juga lebih melimpah. Amin ya rabbal alamin. Untuk khatib pada Jumat kali ini, insyaallah akan dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Dahlan MAG. Beliau adalah Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk muazin akan dibawakan atau akan dikumandangkan oleh Ustaz Ainun Najib. Nah, mudah-mudahan beberapa saat lagi azan akan dikumandangkan. Tema untuk khatib untuk khutbah Jumat kali ini, insya Allah temanya adalah nilai utama bulan haji. Karena beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, jadi relate sekali temanya. Alhamdulillah, sekian pengumuman dari kami. Insya Allah rangkaian sholat Jumat akan segera dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Are you on the phone?

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافهموا ما قال ربكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وفديناه بذبح عظيم Sadaqallahul Azim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Firman Allah yang khatib baca dalam As-Saffat mempunyai arti tatkala Nabi Ismail telah berusia cakap, Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita, anakku tadi malam ayah bermimpi, ayah menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatku, anakku? Nabi Ismail putranya menjawab, lakukanlah ayah, jika itu perintah Allah, sembelihlah aku, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang bersabar. Cerita agama dalam Al-Quran ini sesungguhnya inti daripada makna bulan haji. Dari kisah ini khatib menyimpulkan bahwa nilai utama daripada bulan haji itu adalah ajaran akidah. Ajaran tentang kehidupan harus dibangun dengan dialog. Dan kehidupan dialogis itu jika menyangkut hal-hal yang krusial, hal-hal yang prinsipal, terutama pembahasan tentang kehidupan seorang manusia dengan Tuhannya, hendaklah dibicarakan dengan seorang yang saleh. Tergambar Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang cerdas, digelari sebagai Al-Khalil karena ia begitu sangat saleh dan sangatlah cerdas. Tapi Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berada dalam kelebihan cinta terhadap putranya Ismail yang ia rindukan. Maka Nabi Ibrahim diuji untuk menunjukkan cintanya kepada Allah.
dengan menghilangkan suasana cinta yang seakan berlebih terhadap putranya Ismail, Allah perintahkan untuk disembelih. Sembelihlah putramu itu, duhai Ibrahim. Tentu sebagai seorang yang cerdas, yang begitu soleh, namun di dalam jiwanya terpotensi bawaan kuat dengan dimensi dialogis, ia ajak objek daripada perintah Allah itu, yaitu putranya, berdiskusi. Putraku, ayah harus menyembelihmu. Dalam mimpi ayah diperintahkan menyembelihmu. Karena Nabi Ismail adalah seorang yang soleh, menjadi objek diskusi putra ayahnya. Lalu Nabi Ismail menjawab, lakukanlah duhai ayah, jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sidang Jum'ah, jika kawan diskusi itu bukanlah seorang yang soleh, seorang yang mengembangkan dimensi berpikir rasional yang matematis, mungkin ia akan menjawab, bagaimana Tuhanmu itu duhai ayahku? Engkau menginginkanku bertahun-tahun untuk lahir di dunia ini, setelah aku hadir bersamamu, hidup bersama dan berdampingan atas segala sesuatu menyangkutkan kehidupanmu. Kini Tuhanmu menyuruhmu untuk menyembelihku. Tuhan apa itu, duhai ayahku? Demikianlah mungkin gambaran diskretik logika matematik yang menyoal tentang apa yang tidak rasional. Orang tua apa yang harus menyembelih putranya? Cinta apa tidak ada hubungannya dengan suasana kepuasan psikologi? Beruntunglah Nabi Ibrahim, putranya seorang soleh, justru mengingatkannya untuk menyembelih dirinya. Sedang Jum'ah rahimakumullah, dari kisah ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai utama daripada bulan haji yang mulai nanti di Idul Adha adalah ajaran akidah. Bulan haji itu adalah review kembali kehidupan kita tentang bagaimana akidah kita. Ajaran kedua adalah dialogis dengan orang yang saleh. Jika kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimensi tauhid, wujudkanlah kehidupan itu dengan mengasihi, sayang terhadap sesama. Hal ini digambarkan oleh firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu bidhibhin azim. Ketika Ismail dan Ibrahim pasrah hendak menyembelih, sang Ibrahim terhadap putranya, karena Allah semata, dan disembelihlah seorang Ismail, digantikanlah Ismail itu oleh Allah seekor gibas, domba besar, dan Nabi Ibrahim membagikannya kepada handetolan dan masyarakat. Gibas adalah lambang kekayaan saat itu, di mana digambarkan bahwa kekayaan itu dari praktek penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya adalah gambaran untuk dibagikan kepada sesama. Bahwa kekayaan itu adalah milik sesama. Bahwa asik kebutuhan biologis manusia kemudian harus diakomodir oleh potensi kekayaan material orang kaya. Ini menggambarkan bercinta terhadap harta itu tidak boleh melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kita ini meyakini Allah Tuhan kita, tunjukkanlah keyakinan tentang Allah dengan ilustrasi dan ejawantah berbagi kepada sesama.
Barang siapa yang melakukan kehidupan empati, mencintai sesama, dan ia adalah orang yang bertakwa, maka itu adalah dimensi akidah yang sebenar-benarnya. Gambaran ini tertuang dari pesan agama nilai bulan haji. Barakallah.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf kepada seluruh jemaah salat Jumat Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berita duka dan juga permohonan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr. Andes Haji Cecep Jalaluddin bin Haji Mahfud. Sekali lagi, Bapak Dr. Andes Haji Cecep Jalaluddin bin Haji Mahfud almarhum adalah kakak dari salah satu pengurus Masjid Pusdai, yaitu Bapak Haji Dendi Abdul Aziz. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat pukul 3 dini hari. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan almarhum dijadikan min ahlil khair, dijadikan min ahlil jannah. Semoga Allah senantiasa menghapuskan segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: Demikian pendengaran kalian perasaan ibadah Jumat diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat. Imam yang bertindak sebagai imam Ustaz Ainun Najib S.H. dan Khatib Profesor Dr. Ahmad Dahlan M.Ag. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang mengangkat tema tentang nilai utama di bulan haji, di mana sebentar lagi seluruh umat Islam yang sudah mampu dan terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, dan ada ibadah-ibadah lain juga di bulan haji itu, yaitu berkorban. Semoga kita yang sudah mampu untuk berkorban bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan nilai-nilai utama di bulan haji ini bisa kita raih dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Rai Wijaya beserta kru teknik yang bertugas kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
3: Siang ini

wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, selamat siang semuanya. Duh, baru ketemu lagi ya sama Rizka di Bandung siang ini nih, Kang.
1: Iya, kemana-mana tuh Rizka.
0: Iya, kemarin sama Kang Alan, sekarang sama Kang Alan lagi ya.
1: Bener.
0: Tuh.
1: Kak, ini kan mulai menjelang-jelang weekend nih, Jumatnya sudah mulai kelihatan seputaran jalan Diponegoro sudah mulai ramai.
0: Betul.
1: Gitu ya. Macet, biasa kalau Jumat mah memang jalan Diponegoro macet.
0: Macet.
1: Kenapa coba?
0: Long weekend apalagi nih.
1: Di Jumatan nih.
0: Oh iya. Di
1: parkir Pak Beli.
0: Betul, pendengar. Jadi kalau hari Jumat di sini pasti macetnya karena itu ya, ada yang sholat Jumat nih,
1: Pusdai. Benar, Pusdai.
0: Pusdai. Nah, senang sekali rasanya di siang hari yang cerah ini saya Rizka dan juga Alan bisa kembali menyapa Anda. Tentunya kalau Rizka udah di sini itu artinya udah ada informasi-informasi yang sudah disiapkan gitu ya.
1: Gitu cenah bener ya. Kalau ada Neneng Rizka teh,
0: berarti
1: sudah info-info terbaru tervalid cik aya naon cenah
0: kaya teh. Nah, karena seperti biasa ya gitu. Kalau di menjelang long weekend kayak gini tuh pastinya banyak banget wisatawan yang datang ke Bandung. Begitu. Atau juga mungkin dari warga Bandung yang ke luar kota gitu ya. Nah, jadi menanggapi dengan adanya long weekend kali ini, nah ini PT KAI itu terutama untuk daerah operasional 2 khususnya di wilayah Bandung itu sudah menambah 28 unit kereta api untuk para wisatawan atau juga masyarakat yang ingin bepergian keluar maupun ke dalam kota Bandung. Seperti itu Kak Alan gitu ya.
1: Nambah lagi armada.
0: Nambah
1: gitu
0: armada
1: ya.
0: Gitu kan banyak tuh kemarin-kemarin yang sempat kehabisan tiket. Nah makanya sekarang Daop 2 ini menambah lagi armadanya untuk di long weekend kali ini gitu. Total ada 28 perjalanan.

0: kereta yang dioperasikan. Nah, terdiri dari 26 kereta reguler dan juga 2 perjalanan tambahan. Bahkan pendengar, KAI juga menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk selama 6 hari di masa liburan kali ini.
1: Cocok gitu. Ya. Jadi liburan itu sudah tongsian kehabisan.
0: Nah, itu dia. Jadi ini tuh dari tanggal 13 sampai 17 Mei ya pendengar. Jadi enggak usah ketakutan kehabisan tiket.
1: Tapi pastikan
0: tiayuna. Nah, gitu. Tetap harus war. Tetap harus war. Karena mungkin kereta api itu adalah salah satu apa ya?
1: Moda transportasi yang nyaman.
0: Makanya banyak sekali peminatnya gitu ya. Bahkan sejauh ini tingkat keterisian kursi sudah mencapai lebih dari 70% katanya.
1: Berarti ini sisa 30%
0: lagi gitu. Bahkan ini tujuan favorit masyarakat tuh masih didominasi kota-kota seperti Jogja, Solo hingga Semarang.
1: Wah, memang ya Jogja mah duh.
0: Betul gitu ya.
1: Makanannya enak-enak, harganya masih murah-murah, worth it, worth it. Ari-ari, kakak mana tuh di Bandung wae?
0: Di Bandung wae, kerja aja lah. Yang penting kita mah cari cuan aja dulu baru nanti.
1: Setelah terkumpul ya batur pulang, kita tetap kerja.
0: Sedih ya. Sedih. Nah, mungkin untuk Anda bisa coba war tiket dulu sebelum merencanakan keberangkatan nih ya. Jangan tapi mungkin kalau misalkan di aplikasi-aplikasi sudah habis, coba dulu deh, tanya dulu ke mana, ke langsung ke KAI-nya, biasanya suka ada sih kalau on the spot gitu ya. Kalau Kang Alan liburannya kemana ya?
1: Aku liburannya kemana?
0: Sama juga.
1: Ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung.
0: Nah, itu dia.

0: kamulah satu-satunya saya yang nyanyikan bareng.
1: Betul, sehati banget nih.
0: Sehati banget. Kamulah satu-satunya. Tapi ya kalau udah ngomongin kamulah satu-satunya ya, giliran yang satu ininya ninggalin,
1: nah,
0: ngabatin. Gitu,
1: wah itu biasanya yang kena mental.
0: Karena tuh yang kena udah jelas.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong soal mental ya, Kang Alan nih, ternyata selama ini kan memang sudah banyak kasus yang terjadi gitu ya terkait kesehatan mental yang terjadi di sekitar kita gitu. Entah itu dimulai dari remaja, terus dewasa, bahkan usia lanjut pun lansia itu ada loh yang kena mental ya. Gitu ta. Menanggapi hal ini gitu ya.
0: Kenapa cenah?
1: Ini Pemkot Bandung nih, khususnya Pak Parhan selaku wali kotanya, ini menggagas rancangan di mana beliau itu menambah 12 puskesmas itu diadakan psikolog. Jadi di dalam puskesmas kalau yang biasa kita tahu kan cuma ada dokter gigi, kemudian ya, dokter umum, bidan gitu ya.
0: Ya bidan.
1: Nah, sekarang tuh ada psikolognya gitu.
0: Ada psikolognya sekarang.
1: Betul. Karena ini berbicara soal kepedulian ya, karena belakang ini kan isu-isu kesehatan mental memang tengah menjadi perhatian yang semakin penting nih untuk kita pahami gitu. Di mana banyak sekali tekanan pekerjaan, mungkin ya, aktivitas yang padat, sampai mungkin persoalan di lingkungan sosial yang kadang tanpa disadari itu membuat seseorang tuh merasa lelah dengan pikirannya, Kang Alan, seperti itu ya. Nah, jadi Wali Kota Bandung ini, Bapak Parhan, menyebut layanan ini tuh menjadi langkah penting karena kasus stres dan tekanan psikologis ini semakin banyak ditemukan gitu. Makanya beliau tuh menambah layanan psikolog klinis di tiap puskesmas. Itu mungkin harapannya tentu aja semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik ya.
0: Betul sekali. Karena kalau pikiran yang tarik,
1: nah,
0: makan pun tak enak,
1: nah, tidur pun tak nyenyak. Lalu di mana aja nih Cenah ya 12 puskesmas itu di mana?
0: Nah, ya di mana aja gitu, Cenah ya? Teh?
1: Nih yang pertama itu ada di Puskesmas Bakansari, kemudian ada di Puskesmas Garuda, Puskesmas Cibuntu, Puskesmas Cipamokolan, Puskesmas Kopo, Puskesmas Puter, Puskesmas Padasuka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki, Puskesmas Cipadung, dan yang terakhir Puskesmas Salam. Wow, cukup banyak ya.
0: Banyak dan ini jadi perhatian penting bahwa kalau sudah mulai pikiran tarik, udah nggak bisa tidur,
1: betul
0: gitu ya, sudah saatnya kita cek apa salahnya, kita coba cek ke psikolog. Karena tadi ngobatin mental, menjaga kesehatan mental sama juga kayak kita menjaga kesehatan fisik kita.
1: Betul sekali. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin mencoba berkonsultasi terkait keluarga, pasangan, atau mungkin juga kekasih bayangan.

0: Tuh kan cinta sendiri itu sakit ya pendengar, tapi kalau misalkan sama-sama itu justru saling menyakiti. Tapi nih sekarang ini kamu gak akan sendirian. Karena weekend long weekend sekarang itu ada yang berbeda nih dari kota Bandung nih pendengar. Jadi kalau kamu ngerasa sendiri, wow gampang sekali, kamu tinggal ikut aja nih acara ini. Dimana besok nih ya, di kota Bandung khususnya di wilayah Gedung Sate itu akan ada Kira Budaya. Yang mana ini adalah menjadi kota selanjutnya ya dari susunan acara Napak Tilas Pajajaran dalam agenda Milangkalat Tatar Sunda nih pendengar.
1: Ya ini terus kita reminder supaya mungkin Anda pendengar yang bisa jadi lupa gitu ya, bisa teringat, terreminder ya bahwa Bandung tuh banyak event-event yang dihelat, salah satunya adalah
0: Milangkalat Tatar Sunda ini. Jadi Milangkalat Tatar Sunda ini adalah hari ke-9 nih, setelah sebelumnya itu sudah dilaksanakan di beberapa wilayah di daerah Garut kemarin ya. Ini akan berlangsung pada besok mulai pukul 7:30 malam ya. Jadi 19:30. Gitu. Ini dengan rute melewati Kiara Arta nih startnya. Kemudian juga melewati Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro dan berakhir di kawasan Gedung Sate gitu. Jadi mungkin untuk Anda pendengar, Milangkalat Tatar Sunda ini apa sih gitu ya? Masih ada mungkin yang bingung gitu. Jadi Milangkalat Tatar Sunda ini merupakan peringatan Hari Jadi Kebudayaan Sunda nih ya, yang digelar untuk mengangkat kembali nilai sejarah, nilai tradisi dan juga identitas masyarakat Sunda. Di mana kegiatan ini juga sudah rutin digelar dalam beberapa tahun terakhir sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan warisan Sunda kepada generasi muda gitu ya. Nah gitu Kak Alan,
1: biasanya gitu ya.
0: Ya biasanya dalam kirab ini tuh akan hadir berbagai unsur seni gitu, kayak pakaian adat, kemudian juga iringan musik khas Sunda hingga simbol-simbol sejarah kerajaan nih. Jadi nanti akan dikemas seperti parade ya, seperti itu.
1: Nah, pokoknya mah resep lah ya. Di Bandung teh lagi banyak event gitu ya. Sok atuh mumpung libur aja.
0: Nah, iya.
1: Ajak saha, Kak?
0: Ajak pasangan sendiri, jangan pajak.
1: Gimana maksudnya? Banyak, ajak anak-anak, ajak keluarga Anda. Keluarga orang lain pun juga boleh diajak.
0: So, ya rame-rame ya.
1: Rame-rame tentunya.
0: Rame-rame gitu. Nah, ternyata enggak ini ya, enggak kerasa nih waktunya udah menjelang pukul 1 nih pendengar nih.
1: Ternyata itu tandanya apa?
0: Itu tandanya sudah harus pamit nih Rizka, karena bentar lagi akan ada Warta Jabar Siang nih.
1: Betul, kita akan update juga info-info terkini pendengar untuk melengkapi informasi Anda di Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemkab Tasikmalaya terus mendorong peningkatan kualitas rumah sakit TNT di selatan Tasikmalaya. KAI Daup 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Warta Jabar Siang, Jumat 15 Mei 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung akan menggelar puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda pada hari Sabtu malam 16 Mei 2026. Kegiatan budaya berskala besar ini dipastikan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda yang melibatkan berbagai unsur adat, kesenian, hingga kepala daerah dari seluruh Jawa Barat. Kirab budaya tersebut akan dimulai dari kawasan Kiara Arta Park dan berakhir di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Rute kirab ini akan melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman sebelum akhirnya tiba di titik akhir acara. Acara dijadwalkan akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sepanjang jalur kirab, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi budaya khas Sunda yang dipadukan dengan pertunjukan seni tradisional dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Proses kirab diperkirakan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen budaya, mulai dari pembawa janur, pasukan berkuda, penari tradisional Bali dan Sunda, hingga iring-iringan kereta kencana yang membawa simbol penting budaya Sunda, yakni mahkota Binokasi. Selain itu, sebanyak 13 kampung adat serta perwakilan kesenian dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol persatuan budaya Sunda sekaligus upaya melestarikan tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman. Pada puncak acara di kawasan Gedung Sate akan digelar prosesi penyerahan mahkota Binokasi oleh Gubernur Jawa Barat kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Prosesi ini menjadi salah satu momen sakral dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda karena syarat dengan nilai sejarah dan filosofi budaya Sunda. Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Musrafa, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengangkat kembali sejarah serta kebesaran Tatar Sunda kepada masyarakat luas. Informasi selanjutnya, Pemkab Tasikmalaya terus mendorong peningkatan kualitas rumah sakit TNT di selatan Tasikmalaya sehingga dapat menjadi rumah sakit yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
2: Untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah selatan, terutama di Rumah Sakit Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT yang ada di wilayah Kecamatan Cikatomas. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan peningkatan kualitas akan dilakukan mulai dari penambahan infrastruktur termasuk dengan penambahan SDM yang ada. Pihaknya menargetkan rumah sakit ini akan diisi oleh dokter-dokter spesialis berkualitas sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
3: Yang kita ingin dorong agar infrastruktur fisiknya segera bisa lebih lengkap, dan tentu juga tadi tidak kalah penting sumber daya manusianya. SDM-nya, dokternya harus segera ada, terutama kaitan dokter spesialis. Jadi kabar baiknya berarti kita bisa dorong agar SDM kesehatan bisa kita rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten, oleh saya.
2: Sementara terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas termasuk fasilitas dan SDM di rumah sakit yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya diapresiasi warga. Irfan, warga Singaparna, memastikan upaya ini tentunya sangat penting dilakukan pemerintah daerah di mana layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini hanya terpusat di wilayah ibu kota kabupaten yaitu di Kecamatan Singaparna. Sehingga untuk menempatkan layanan yang baik, masyarakat di wilayah selatan harus menempuh jarak yang jauh. Namun demikian, jika kualitas rumah sakit TNT yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya ini terus ditingkatkan, tentunya mampu memberikan layanan yang baik bagi warga.
4: Saya kira upaya bagus ya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit TNT yang ada di selatan Jawa Tasik untuk mengcover masyarakat di wilayah Tasik Selatan. Kalau ke wilayah kabupaten itu jauh, bagus, harus ditingkatkan itu.
2: Sementara itu, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus berupaya menambah fasilitas kesehatan di wilayah utara. Kedepan, pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan Persis untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang ada di wilayah utara Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
6: Ngarojakeun aktivitas budaya. Budaya teh kahiji kalau terus kalau bikin ciri khas, kedua jenis keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kange naon, kange dorong budaya, oke, kange pertumbuhan ekonomi. Abi sering kali di beberapa tempatan, Garutnya kedah majeng carana seurkeun event. Kang Juan atuh nuhun, Kang Agil juga, KNP seurkeun event-event, pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang bilang kala, Tatar Sunda, suur kegiatan. Nah, ya oke, penting pisan utamina selain budaya, oke, olahraga.
5: Lebih lanjut, menurut Syakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 18 dari total 19 insinerator atau mesin pembakar sampah di Kota Bandung resmi kembali beroperasi sejak awal Mei 2026. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Sebanyak 18 dari total 19 insinerator atau mesin pembakar sampah di Kota Bandung resmi kembali beroperasi sejak awal Mei 2026. Pengoperasian kembali fasilitas tersebut dilakukan setelah seluruh mesin dinyatakan lolos uji emisi dan polutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat penanganan persoalan sampah sekaligus mengurangi penumpukan sampah di berbagai titik wilayah Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan saat ini 18 unit insinerator telah aktif dan siap digunakan untuk mendukung pengolahan sampah harian di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung pun tengah menyiapkan pengembangan teknologi tambahan guna meningkatkan standar pengendalian emisi. Menurutnya, keberadaan teknologi air polutan kontrol atau APC dinilai penting untuk memastikan operasional insinerator tetap ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi udara yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
8: Ada 18 aktif lagi, nanti kita akan cek kemungkinan untuk memasangkan air pollutant control APC. Dan kita juga akan nambah unit ya, tapi nambah unit belum tahu, kita lagi hitung anggarannya dulu. Sementara itu RDF juga kita akan tambah, tidak hanya unit tapi juga kapasitas. Anggarannya sudah ada, ditambah tadi saya sempat berbincang dengan Pak Sekda Provinsi dan juga dengan KSAD, TNI akan membantu khusus untuk Bandung Raya. Karena TNI menjanjikan, TNI ada ya, menjanjikan kapasitas pengolahan RDF-nya sampai 1000 ton katanya. Jadi beliau sedang menunggu izin lahan. Kalau izin lahan diberikan, maka akan langsung bisa produksi.
7: Selain mengaktifkan kembali insinerator, pemerintah Kota Bandung juga berencana meningkatkan kapasitas pengolahan sampah berbasis RDF. Teknologi RDF merupakan metode pengolahan sampah yang mengubah limbah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri maupun pembangkit energi. Farhan menyebut pengembangan RDF tidak hanya dilakukan melalui penambahan unit pengolahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi. Anggaran pengembangan kapasitas tersebut pun telah disiapkan. Ia juga mengungkapkan adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI-AD dalam pengembangan pengolahan sampah regional untuk kawasan Bandung Raya.
1: Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang memastikan memasuki musim kemarau debit air tetap melimpah sehingga pasokan air bersih ke pelanggan dalam kondisi aman. Ruslan Effendi melaporkan.
9: Perumda Tirta Rangga Subang memastikan menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini tidak akan kekurangan debit air, bahkan dari sisi air baku di Kabupaten Subang debitnya cukup melimpah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhiana kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk sumber air baku yang ada di Cipondo, Cisalak saja, debit airnya mencapai 1.100 liter per detik, sebagian besarnya terbuang ke aliran sungai Cipunagara. Kemudian di sumber air baku yang ada di Kecamatan Tanjung Siang juga, jika dimanfaatkan secara maksimal, debit airnya baru terpakai sekitar 25 liter per detik, padahal debit airnya kapasitas mencapai 1.400 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air Cimaga yang berada di Sagala Herang yang berisiko debit airnya berkurang di saat musim kemarau. Namun hingga saat ini sumber mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan.
10: Tarumnya Tarum Timur. Tarum Timur, saluran induk Tarum Timur ini kategorinya di tengah, masih aman, tidak seperti Cirebon atau Indramayu. Sejauh ini aman, alhamdulillah.
11: Karena kita hulunya itu.
10: Betul.
11: Tarum Timur itu yang beda dengan Indramayu Cirebon lah gitu kan.
10: Iya.
9: Sementara itu untuk sumber air baku yang bersumber dari aliran sungai Tarum Timur untuk memasuki kebutuhan ulang untuk ke wilayah Pantura masih cukup aman. Tidak seperti halnya yang dialami Kabupaten Indramayu dan Cirebon saat musim kemarau hampir dipastikan airnya turun drastis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat liburan panjang, KAI Daup 2 Bandung menambahkan relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
12: Pemerintah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Bandung ini menambah armada relasi Bandung Solo Balapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan inflasi akhir pekan ini. KAI Daup 2 Bandung memproyeksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Daup 2 Bandung, Puswardoyo kepada RRI mengatakan KAI Daup 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu pendengar.
13: Selama tempat duduknya masih tentunya masih dimungkinkan.
14: Betul.
13: Tapi kalau memang tidak ada, yang mohon maaf, karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi Akses Breakaway untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis, ya mohon maaf, bukan kami tidak mau menyediakan, karena kita memang kapasitas tangganya adanya seperti itu kan.
12: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi Akses by KAI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofian melaporkan.
15: Terkait masih adanya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Kumarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengolahan air limbah.
16: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengolahan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan di lingkungan. Seperti sekarang kan banyak pengaduan-pengaduan dari kita. Sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang IPA-nya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
15: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
16: Dan sekarang juga kita sedang melakukan pendataan. Dari yang didata di kita ada 130 SPPG, itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah punya SPPG. Nah, yang lainnya belum kita, apa memang kalau melalui AMDANET kan juga sudah ada ya. Ini yang sedang kita data, karena melalui AMDANET kadang-kadang tidak ada, kita tiba-tiba turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang melakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini selesai.
15: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, polisi selidiki dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang dilakukan ayah kandungnya di Jalan Lemah Nendet, Kota Bandung. Dugaan sementara penyekapan dilatari konflik internal keluarga. Bilal Wibisono melaporkan.
17: Satreskrim Polrestabes Bandung tengah menyelidiki peristiwa dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Lemah Nendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Selasa dini hari 12 Mei 2026 lalu. Sebelumnya, dugaan penyekapan tersebut menghebohkan jagat maya, di mana terduga pelaku merupakan ayah kandung dari 3 anak tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton menjelaskan peristiwa ini bermula dari laporan seorang ibu yang mendatangi Polsek Sukajadi. Pelapor menyampaikan dugaan penyekapan terhadap anaknya di dalam rumah serta adanya unsur pengancaman. Menurut Anton, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara utuh peristiwa ini. Polisi menduga persoalan tersebut berkaitan dengan konflik internal keluarga. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Dan yang pastinya polisi juga memastikan tidak ada kekerasan dalam penyekapan tersebut.
18: Alhamdulillah pada waktu itu kita bisa membantu untuk mengambil anaknya, ya, 3 orang. Jadi dikarenakan kami pun di sini dari Satreskrim, kami sedang melakukan penyelidikan ya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Ya, karena memang di sini antara korban atau mungkin istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya. Ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan.
1: Pendengar, cerita kita hari ini mengangkat kisah seorang ibu penjual sate keliling di wilayah Bandung Timur untuk mencari rupiah demi menghidupi keluarganya. Selengkapnya akan disampaikan Marliawan Yusuf.

0: Di kota yang tidak pernah benar-benar tidur, seorang ibu setiap pagi berjalan melawan waktu. Namanya Bu Rahma, 53 tahun. Ia seorang pedagang sate keliling di wilayah Bandung Timur, menyusuri jalan-jalan kecil, komplek perumahan, pedesaan, hingga sekolah-sekolah. Bu Rahma setiap hari menggendong bakul berisi puluhan tusuk sate dan tangan kanannya menjinjing panggangan sate yang masih tampak berasap karena arang yang sudah dibakar. Bu Rahma lebih dari sekedar menjual makanan, tetapi dia menjual harapan demi bertahan hidup. Harga satu porsi sate berisi 10 tusuk lengkap dengan bumbu kacang dan lontong yang sudah dipotong disajikan Bu Rahma dengan harga Rp13.000. Setelah jam 11 siang, Bu Rahma pulang untuk menyiapkan makan bagi ketiga anak-anaknya. Lalu pada pukul 4 sore, Bu Rahma kembali menjajakan sate ayamnya yang tersisa pagi tadi. Ia berkeliling dari gang ke gang, dari komplek ke komplek, dengan kondisi hujan, angin, atau panas matahari, tidak ada yang membuatnya berhenti, karena hidup tidak pernah memberi jeda bagi mereka yang menggantungkan nasib pada bara arang. Bu Rahma berujar, orang bilang hidup itu perjuangan untuk bertahan dan mencari ridho ilahi bagi yang mau berusaha dan ikhlas, sambil meniup arang yang mulai memerah. Saya tidak punya pilihan selain kuat, tegas Bu Rahma. Dulu Bu Rahma mempunyai warung kecil di rumah, tetapi pandemi datang, pelanggan hilang dan suaminya meninggal dunia. Sejak itu dia sendirian membesarkan ketiga anaknya, dua masih sekolah dan satu bekerja serabutan. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada tunjangan, tidak ada libur. Yang ada hanya harapan, hari ini bisa jual habis agar besok bisa beli bahan lagi.
1: Ya ini sekarang alhamdulillah dapat, ketika habis dapat.
0: Kadang cuma bisa menjual 10 tusuk, kadang tidak laku sama sekali, kata Bu Rahma pelan. Tapi matanya tidak putus asa, dia hanya lelah tetapi tidak menyerah. Sate Bu Rahma adalah kehangatan yang tidak bisa diukur uang. Kehangatan dari tangan seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Dia bukan hanya penjual sate, dia adalah simbol keteguhan, bukti bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan rasa lapar, dingin, panas, dan waktu. Di ujung arang yang menyala, hidup Bu Rahma terus menyambung karena baginya, bertahan hidup adalah bentuk cinta paling nyata dan prinsip yang ditekuni Ibu Rahma, hidup adalah mencari keridhaan ilahi dengan cara ikhlas dan bersyukur atas apa yang didapat.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.

pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dasar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung siang ini.

0: 97 Kemana FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Alan Albana kembali hadir bersama Anda tentunya pendengar ya. Hayu atuh ya yang mau mendengarkan lagu-lagu favorit Anda di hari liburnya. Mangga ya di Hatuaranan. Aduh Ibu Mujianti, apa kabar? Imrika dikuat kan ditulis tangan. Tapi Alan terharu loh, tersanjung loh ikut kan ditulis tangan asli imanya. Alan tetap bacakan ya. Alan juga menyapa juga ada Bunda Maharani di Bekasi 100% Indonesia. Bunda Maharani di Bekasi, selamat siang Kak Alan. Siang juga putarkan lagu Cinta Sampai Mati dari Kangen Band. Duh, iya Maya memang band yang paling bikin kangen adalah Kangen Band. Siap Cinta Sampai Mati, lagunya dikirim untuk semua pecinta 100% Indonesia. Semoga terhibur, spesial untuk Alan. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, amin. Lagunya ditunggu ya ganteng. Hatur nuhun sami-sami. Informasi juga nih, cuaca di Bekasi mendung, suhunya 33 derajat celcius. Wih, 33 derajat celcius mah bagi Bekasi mah itu tuh termasuk dingin ya. Biasanya panas sekali, katanya Bekasi punya mataharinya masing-masing. Jadi panas gitu ta. Terus ada siapa lagi? Ada Cecilia. Halo Kak Siang, izin request lagunya Haha dari Sabrina Leanor ya. Makasih, sama-sama Cecilia. Selain itu pun juga ada Teh Nada yang sudah masuk juga di line telepon kami. Mau telepon ya? Tenang, ada Teteh Rizka ya di line telepon kami di 0227275551 atau di 7200996 ya, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Kumaha damang?
1: Di sini mah panas, di sana panas enggak?
0: Ih, komo ningali tetangga beli mobil baru panas pisan. Hurui hurui hurui. Sama ngaheap di sini hareudang.
1: Nya meni mah pengtreng ieu
0: nya. Nya atuh, mun panas-panas kieu enaknya ngapain?
1: Ya, makan bakso yang pedas.
0: Ya, Rizka minum tadi makan bakso enggak, Kak?
1: Minum jus es avocado, aduh nikmat.
0: Es alpocado-nya cocok. Aduh, Tenado mau lagu apa nih hari ini?
1: Mau lagunya yang ngebeat-ngebeat ah saya mah.
0: Naon atuh, let's get apa the ya? Beat.
1: Jazz aja deh, jazz yang ngebeat. Bukan jazz. Yes. Fenomena.
0: Fenomena.
1: Ya.
0: Kela fenomena nu mana? Fenomena Melinda?
1: Bukan.
0: Fenomena. Kela dari siapa fenomena teh?
1: Lupa lagi, dari cowok deh.
0: Dari cowok yang mana nih? Smes meureunnya.
1: Itu Smes.
0: Oh, Smes.
1: Tadi saya bilangnya Jess, kela pokoknya mah Smes, bukan Jess.
0: Jess nu ieu kan? Kela nu mana? Kela nu ieu bukan sih?
1: Lupakan.
0: Itu betul. Oke, siap. Fenomena siap, sok atuh disosialin buat siapa?
1: Buat Pangalan yang ganteng duluan, semoga sehat selalu, penyumburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Neui, Teh Tiawati, Teh Oom, Carmilla, Kang Mansur, Kang.
0: Halo? Teh. Tenet, kemana dirimu? Tenada? Aduh, terputus. Coba di kondisikan kembali Teh Rizka ya. Tenada baru sehai udah terputus gitu ya. Aduh, gimana nih? Belum juga nyaman udah putus, enggak apa-apa. Kalau nyaman udah putus, bisa balikan lagi. Yang pasti jangan nyerah. Kalau nyerah, enggak bisa balikan lagi, enggak bisa nyambung lagi, udah di-blok gitu ya. Selamat siang juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Teh Nada ditungguin lagi ya, itu baru sapotong namanya ya. Sambil menanti, menunggu ada Teh Tiawati dulu di Sumedang ya. 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Halo, sehat Teh Tia?
2: Sehat dong, Alhamdulillah.
0: Ya gimana di sana? Harudang gak?
2: Panas banget. Harudang.
0: Ulu, kalau harudang gini enaknya makan apa?
2: Yang dingin-dingin kayaknya ya.
0: Apa yang dingin-dingin? Kadang ya.
2: Anu amis segala tekalan.
0: Apa?
2: Anu amis tiis.
0: Anu amis tiis teh naon? Aya nu amis tiis cik ari teh tewate di Sumedang nu amis tiis naon?
2: Naon amis tiis? Asur naon teh pokona mah nu amis tiis we pokona mah.
0: Edeh nu amis tiis. Soalna aya kopi panas ge lamun dicuekeun mah tiis.
2: Betul ya.
0: Aduh. Tadi mau lagu apa?
2: Pingin dari siapa ya? Iwan Fals deh.
0: Iwan Fals, yang mana Iwan Falsnya?
2: Buku ini aku pinjam.
0: Hah? Buku ini aku
2: pinjam.
0: Buku ini aku pinjam. Sok ah, Kang Ahmad Irwan kapiheulaan ieu mah.
2: Kang Ahmad puntennya ah di payunan teh dia.
0: Sok atuh.
2: Teh dia teh bade namut itu bade namut buku Kang Iwan teh. Jadi we di payunan.
0: Ya, buku pinjamannya. Buku pinjam. Oh, buku pinjaman. Sok atuh dispesialkan buat siapa ini teh lagunya?
2: Yang pertama buat
0: Kang Alan
2: dulu ya, sama Neng Rizka yang
0: Kang Alan. Muhun, Neng Rizka nu gemoy teh ya, ieu teh.
2: Sehat ya. Juga buat Teh Nado, kenapa Teh Nado putus?
0: Sigana nama parum sigana eta teleponna.
2: Parum atuh kasihan Teh Nado teh langsung we teh tia masuk.
0: Di selanggeula.
2: Selagi kosong. Juga buat Ika Fitri, Teh Nois juga ya, Kang Ahmad, Mas Herdi. Kang Onai, Api Heno sama Ibu Reninya, Bungkusna juga. Lalu buat Kang Uung, Neng Bunga, Ibu Mujianti, Kang Asep. Apa lagi ya, banyak ya, Kang Mansur.
0: Kita
2: juga ya, enggak si Anggur.
0: Buat siapa lagi?
2: Ya buat semuanya aja deh, Kang Alan.
0: Boleh, siap.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sami-sami.
2: Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiwati. Ya, dua penelpon dulu, kita akan coba cek dulu WhatsApp yang sudah masuk, Tadi ada Bunda Maharani, ada siapa lagi? Cenah ieu teh. Terus Kak, ada Bang Raihan. Selamat siang juga Bang Raihan ya. Ibu Mujianti dulu dibaca dulu ini dari kertas selembar yang effort tapi ditulis, tapi ini teh kayak berbekas buat Alan sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Alan, siang juga request lagunya Berserah Diri dari Tamara Blejens. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nui, Setiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Primadona, Mbak Sekar, Ratu Engang, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apino, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan saja deh buat semua yang lagi pada nyimak. Spesial buat Mas Alan dan all crew, semoga selalu diberikan kesehatan. Makasih, sama-sama. Tacik saheta. Ya, dicek lagi ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, 100% Indonesianya sedang disiapkan. Lagu-lagu enaknya sudah disiapkan gitu ya. Mangga atuh mau dengerin lagu apa mumpung libur, mumpung nyalse gitu ya. Rehat dulu sejenak dari aktivitas Anda. Ada yang beres gegeroh, ada yang beres nyuse, ada yang mulai ngejahitan popoen karena sudah mulai ada hujan. Tapi gak apa-apa, ngejahitan popoennya sambil dengerin lagu mah kayak berasa video klip. Oke, siapa ini? Oh, oke, ada Bu Reni ya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia merdeka. Selamat siang, Pak Haji Alan.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Bu Reni, cedam di ditu.
3: Oh iya, agak-agak apa gitu kalau kayak lagu mah Rebrai gitu.
0: Oh, Rebrai. Eta iya. Geningan Rebrai ya.
3: Sama tuh, sama yang Rebrai gitu kayak di Tete Setiawati tuh, di sana.
0: Hareudang di ditu.
3: Sama Hareudang.
0: Hareudang. Biasanya Hareudang, Hareudang.
3: Hareudang.
0: Berarti kalau Hareudang gini biasanya ngapain?
3: Kasihan tuh.
0: Nya putus eta teh.
3: Iya, itu mah mungkin sinyal tiba itu sinyal jelek ya.
0: Pareum eta sanes-sanes sinyal. HP-na pareum.
3: kenapa ya?
0: Nyesep baterai. Lamun tuh memang kelas faktos nah web tilar dunia.
3: Mau cepet-cepet takut baterainya habis ini.
0: Oh, nyesek atuh sok. Balai lagu naon, balai lagu naon.
3: Pagi dulu serang tugasnya pagi alam selasa lalu baru Cetewati, Mamu Janti, Mbak Bunda Mama Rani. Itu tuh Teh Bunga ya. Cerita juga ada Mbak Sapitri terus Pak Sekar ya. Cowoknya Ung Asgar, Pak Ahmad Anu Dua Helab, Bang Bang Mansur, Kang Onai, sebenarnya juga Bang Kusna, ya, juga yang di Jawa itu siapa Pak Herdi gitu kalau nggak salah.
0: Iya, Mas Herdi di Cilacap.
3: Ya, ya. Terus ada Dede, apa itu lupa lagi Dede Insi, ya, Kang Kunir di sini suka dengerin tuh. Satu lagi teh Mbak apa Mbak Wigati ya.
0: Mbak Wigati.
3: Untuk semuanya, Pak Ji.
0: Mangga.
3: Salam sehat semuanya, salam pokoknya salam rindu selalu lah. Untuk persatu Indonesia ya.
0: Siap.
3: Bandung siang ini. Sok masuk tuh itu tuh Cok Engang. Silakan tuh kasih Pak Haji nada mungkin disambung ya.
0: Mohon siap.
3: Iya. Kalau aku nak ikutan Pak Haji aja terserah.
0: Mangga.
3: Jaman aja ya ikutan siap. Sekarang mah. Ya.
0: Mangga.
3: Makasih Pak Ji Alam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hayo tah kita putarkan dulu lagunya cenah tadi Teteh Nada Dolar ya. Supaya lebih semangat cenah. Ya udah Alan kita kasih aja lah. Smash ya. Fenomena.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital. Katanya digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Mamang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Asik, cinta ini milik kita. Terus kita milik siapa? Alan masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp juga pendengar. Alan bacakan satu-satu yang sudah masuk ya. Ada Teh Ayah di Tasik. Siang Kang Alan, maaf baru mampir lagi nih, kemana wae atau Teh Ayah Teh. Ya Kang Alan bisa enggak lagunya Ayang-ayangku? Boleh ya. Atau dari Dewi-Dewi, ayang-ayangku tanya, ada, siap, disiapkan. Salam juga buat Kang Alan duluan dan semua dan buat semua aja yang lagi stay di Radio Digital Pro 1 RRI Bandung siang ini ya, di tempat kerjanya kadong ado kadong enggak ado sinyalnya Kang Alan. Nah, atau mending enggak ado-ado. Oke. Okay. Terima kasih Teh Aya di Tasik atur nuhun ya. Pakai RRI Digital sih lebih mantang, lebih nyantuy gitu ya Teh Aya. Emang Teh Aya ini orang Tasik keturunan Padang. Terus ada Teh Lita juga di Cianjur. Ya, 100% Indonesia dari Lita di Cianjur. Pendengar setia Kak Alan nih, selalu siang Kak Alan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siang ini Lita pengen diputerin lagunya Ari Lasso yang Hampa. Waduh, pas banget ya Ari Lasso yang Hampa. Spesial buat siapa nih? Lita kirim salamnya buat penyiar yang baik hati dan murah senyum. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dan tak lupa, salam manis selalu ya, seperti Kak Alan. Kak Alan terima kasih dari Lita di Cianjur. Tau Co City. Hatur nuhun Teh Lita ya. Alan siapkan lagunya Ari Lasso yang Hampa. Terus juga Atuhun terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mau telepon. Boleh sok atuh di 0227278978. Sok. Tah, ada siapa ini Teh? 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Mbak Safitri.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya pangestu. Nuju naon di ditu?
1: Baru pulang dari kondangan.
0: Uluh. Hari Jumat kan, kondangan ya?
1: Kalau orang Jawa mah enggak hari Minggu, pasti ngitung hari metunya gitu, hari lahirnya gitu.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Aduh, atuh pulang teh sudah nangunjar dalam keadaan warg ya.
1: Warg pun jadi lulus malah.
0: Aduh, jadi lulus. Supaya enggak lulus atuh sok atuh mau lagu apa?
1: Dari Samson boleh, Akhir Rasa Ini.
0: Waduh, Akhir Rasa Ini. Kenapa atau berakhir rasa ini teh kenapa?
1: Berakhir rasanya bagaimana?
0: Sudah terlalu. Aduh, curcol.
1: Curhat celongan.
0: Boleh, udah Alan siapin sok. Ya, buat siapa nih?
1: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat. Salam juga buat Teteh cantik yang perawat itu ya, yang cantik cerita, tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Masya Allah, amin.
1: Terus terima buat kasih. Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nois Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Enang, Bang Mansur, Bu Reni, Api Enok, Bu Mujianti, Bunda Maharani, buat Neng Bunga, buat Kang Asep Berut, Kang Asep Suban, Kang Uung, Kang Umar, Kang One, Abah Agung, Bung Bosna, terus buat Anu Kasep Sahayat bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garse, Neng Bunga, Dede Insi, terus Teh Lin, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Putiawati dan Mas Herdi juga. Buat semua yang sedang mengering bersatu, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah ada lagu-lagunya, sudah Alan siapkan juga. Ya pendengar, ada yang minta Hampa dari Ari Lasso, Akhir Rasa Ini dari Samson, terus juga ada Teh Ayah tadi yang minta Ayang-ayangku. Aduh, banyak berarti ya, bukan satu ya, ayang-ayang-ayangku. Ya udah, Alan siapin untuk menemani Anda pendengar di 100% Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya. Lagu-lagunya sudah Lan siapkan juga. Mohon ditunggu, mohon dinanti. Tadi beberapa lagu sudah diputarkan juga. Dan ini ada Kang Asep di Subang. Sorry Pro 1 RRI Bandung, request lagunya Kuburan, Letter to Ois. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Bandung saja. Ya, Ois ya, tuh Ois teh. Campuran Indo Belanda Subangnya Kang Asep ya. Pasti ieu mah buat orang Subang mah jadi ikonik banget gitu ya. Terima kasih juga Teh Lita, Teh Aya di Tasik, Teh Tiwati di Sumedang. Tadi juga ada Teh Nado, Bu Reni, terima kasih juga Bu Mujianti, Cecilia, kemudian ada Bunda Maharani, Teh Lita di Cianjur. Ari Lasso dengan Hampanya juga sudah diputarkan ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar. Mau telepon boleh sok atuh ah. Di 0227278978. Boleh bisa langsung diteleponkan aja. Ya. 0227278978. Masih ada waktu kok. Aman dak manopo. Aman ya. WhatsApp pun juga boleh ya. Wilujeng Sumping juga untuk Anda pendengar yang baru saja sampai di Kota Bandung. Selamat berlibur, enjoy gitu ya bersama keluarga. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, dangukeun lagu ieu, enakeun pisan ieu mah.

Atuh eta euis orang mana. Nepi kagegeloan gitu. Aduh. Tapi alun ucapin terima kasih banyak ya untuk Kang Asep di Subang sudah diputarkan Letter to Euis-nya. Hatur nuhun, terima kasih buat Teh Nado, Teh Tiawati, Bu Reni, Mbak Safitri, Bu Mujianti, ada Cecilia, Bunda Maharani, Teh Lita, Teh Aye juga. Hatur nuhun Kang Asep di Subang juga, terima kasih ya. Dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sekarang sedang enjoy. Ya, Alan Kabana masih menemani Anda tentunya. Ada lagu-lagu yang enak. Berbagai informasi pun juga nanti Alan akan hadirkan juga untuk Anda pendengar. So, jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Pendengar, pasokan air pertanian terganggu. Bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani karena dengan bisa menanam dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

Lebih Indah merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang solois Indonesia bernama Adera Prabu Latief Trengginas. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini termasuk ke dalam album Lebih Indah. Lagu ini sering diputar di berbagai radio dan menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang romantis dan melodinya yang easy listening dan menjadi salah satu lagu terhits pada masanya.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama kami pendengar di Bandung sore ini. Masih bareng Alan Albana dan juga Rizka menemani sore Anda. Dan kalau kita melihat menjelang musim liburan dan long weekend pendengar, sejumlah destinasi wisata di Bandung dan sekitarnya ini udah jelas dong, ramai dibicarakan di sosial media, cari-cari gitu kan ya. Biasanya cari-cari kalau tempat libur di long weekend ini, kalau sama keluarga pasti memang yang ada fasilitas-fasilitas bersama anak-anaknya. Nah, Anda bisa coba nih Minimania di Lembang, pendengar. Ini salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik perhatian wisatawan di kawasan Lembang. Tempat ini menghadirkan miniatur landmark ikonik dunia dengan berbagai wahana permainan. Dan pengunjung juga bisa menikmati suasana keliling dunia dengan harga yang terjangkau. Selain menghadirkan spot foto menarik, setiap miniatur itu dilengkapi informasi edukatif sehingga ini cocok banget buat anak-anak. Dan beberapa wahana favorit di tempat ini ada Sky Ride, Mini Loco, Sakura Park, dan pohon sakura asli loh ini pendengar ya. Hingga ada area animal feeding dan pengunjung juga bisa menyewa kimono untuk berfoto dengan ala-ala nuansa Jepang, betul. Bukan nuansa Garut ya bedanya. Oke, terus juga selain itu pendengar, ada juga Jens Park. Jens Park ini ada di Jens Park ini Jatinangor ya, Jatinangor Park gitu ya. Jens Park ini jadi destinasi wisata keluarga yang juga menawarkan dengan area yang luas dengan konsep colorful dan estetik, dan pengunjung ini bisa menikmati hingga 21 wahana permainan. Mulai dari wahana ekstrim, permainan santai hingga area ramah anak ini tersedia juga di sana pendengar. Selain itu, Jens Park juga menghadirkan berbagai harga yang terjangkau dan tempat wisata ini cocok untuk liburan bersama keluarga ya. Dan selain itu, wah ini yang sudah tidak biru gitu ya, bagi orang Ciwidey apa orang Pangalengan gitu ya, Nemo Highland itu dari mana? Pangalengan ya? Aha, betul ya, Nemo Highland atau Nemo AI di kawasan Pangalengan ini juga menawarkan pengalaman wisata panorama kebun teh dari ketinggian. Salah satu daya tarik utamanya adalah biang lala dan elevasi tinggi yang menyuguhkan pemandangan yang indah. Cocok ya kalau ada yang mau healing-healing teh. Tapi emang harus subuh ya kalau mau ngejar sunrise. Itu di sana tuh cocok banget. Karena pengunjung juga ini bisa mencoba berbagai warna seperti sky bright, kemudian glass bright. Kalau Alan merada ngegeter. Apalagi harus jalan di jembatan kaca tuh rada ya fobiaan. Fobia ketinggian kalau Alan mah. Sieun luhur teuing. Suka takut nggak tahu diri gitu kalau ketinggian tuh. Ya, selain area wisata tersedia juga kafe dan restoran dengan konsep estetik nuansa Santorini, dan dalam waktu dekat tuh kawasan tuh juga menghadirkan Nemo Zoo sebagai salah satu sarana edukasi hewan untuk anak-anak. Itulah pendengar ya beberapa tempat-tempat selain mungkin ada yang sudah sering ya, ada floating market di Lembang, ada Skyward Project, Dusun Bambu gitu ya. Tempat-tempat tadi cocok ya ketika Anda bisa berlibur bersama keluarga.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.

0: di kompetisi Asia imbas kericuhan yang terjadi usai melawan Ranchaburi FC di ajang ICL 2 Februari lalu. Dalam unggahan di Instagramnya, Tobias menegaskan dirinya tidak ingin mencari pihak yang salah maupun menyudutkan kelompok tertentu. Namun ia menilai seluruh bobotoh perlu merenungkan apakah dukungan yang diberikan selama ini sudah berada di jalur yang tepat atau belum. Menurutnya Persib memang merupakan bahasa hati yang dukungannya lahir secara alami, namun dukungan tersebut seharusnya tidak merugikan klub yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu. Tobias menyoroti besarnya kerugian yang harus ditanggung Persib, yakni denda mencapai 3,5 miliar ditambah hukuman 2 laga kandang di kompetisi Asia tanpa penonton. Ia menyebutkan angka tersebut menjadi salah satu hukuman terbesar yang pernah diterima Persib. Dan ia pun menilai apabila situasi seperti ini terus terjadi, maka bobotoh juga harus siap menurunkan ekspektasi terhadap berbagai mimpi besar klubnya. Tobias berharap tuntutan dan ekspektasi bobotoh terhadap klub dapat diimbangi dengan meningkatnya kualitas dukungan supporter. Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan pesan moral kepada bobotoh dengan kalimat hidup Persib bukan hidup dari Persib, dan hidup Persib bukan hidup untuk merugikan Persib.
1: Bandung sore ini.

Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.

Irfan sejujurnya masih ingin menemani Anda pendengar, tapi waktunya sudah akan menjelang habis ya. Tapi nggak apa-apa, karena ada nanti akan ada Bung Adi Renaldi yang akan menemani Anda tentunya di rangka informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat. Dan mengenai musim kemarau ini, resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
3: Ini saya beli beras, beli minyak, sama beli gula. Ya, alhamdulillah. Mulahan, alhamdulillah. Alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Ya kan kemarin ini 16,5, sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah. 121.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan dari Januari hingga Mei 2026 tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis, kelistrikan kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu colokan. Ia menjelaskan penumpukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdam Karmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
2: 107 kali seramat, yaitu rata-rata di penyebabnya atau apa? Penyebabnya. Penyebabnya dugaan ya konsleting. Objek yang terbakar, ya objek yang terbakar biasanya dapur, gitu. Kemudian juga ya biasanya sumber api dari ruangan yang diduga ya memang disebabkan oleh konsleting arus listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitu pun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan juga penyalaan.
4: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan koneksi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah kecamatan sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi. Di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
3: Ini saya beli beras, beli minyak, sama beli gula. Ya alhamdulillah, murahan, alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Ya kan kemarin ini 16,5, sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
1: 121.
5: Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha. Mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: Minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
5: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan, hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya, layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya, Bu, ya. Jadi di lapak kami, kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai saya masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantar, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojakeun aktivitas budaya. Budaya teh kahiji kami perlu selalu bikin ciri khas, kedua jenis keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kange naon, kange dorong budaya, oke, kange pertumbuhan ekonomi. Abi seringkali di beberapa tempatan, Garutnya kedah majeng carana seurkeun event. Kang Juan, hatur nuhun, Kang Agil juga, KNP seurkeun event-event, pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang bilang kala, Tatar Sunda, suur kegiatan. Nah, ya oke, penting pisan utamina selain budaya, oke olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Sakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
11: Sedang kuliah, melakukan penelitian, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Ini bisa dimanfaatkan. Maksudnya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan ingin melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung, gitu kan? Kami pakai metodologi apa, gitu kan? Nah, boleh datang ke BPS juga. Kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan.
1: Pendengar, kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sesekali kita Goes dan bersepeda dan memberikan edukasi, terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir liar di jalur sepeda itu.
14: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
15: Gak apa-apa, kita hari ini Goes Fun Bike Santai aja. Karena ini adalah Goes Fun Bike Santai sambil beredukasi pada mereka yang parkir liar, saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online, dan lain-lain, banyak yang parkir. Kita berhenti di situ, biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
14: Sementara itu, anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
16: Lebih menyenangkan mungkin ya, acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah, kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih, karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas.
14: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. dan SPPL. Ian Sofian melaporkan.
17: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Kumarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengolahan air limbah.
18: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengolahan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan di lingkungan. Sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang pipanya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
17: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
18: Dan sekarang juga kita sedang melakukan pendataan dari yang didata di kita ada 130 SPPG. Itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah punya SPPL. Nah, yang lainnya belum kita apa memang kalau melalui AmdaNet kan juga sudah ada ya. Ini yang sedang kita data karena melalui AmdaNet kadang-kadang tidak kita tiba-tiba turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang melakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini selesai.
17: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
19: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
20: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imran meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
19: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. 11 rumah yang akan diperbaiki. Ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, kan dibangun dari nol. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa? Warkina bisa menempati rumah dengan nyaman.
21: Dari program mana ini, Pak?
19: Beres. Bantuan bedah rumah.
21: Beres. Ini sekabupaten atau gimana, Pak, targetnya, Pak?
19: Sekabupaten. Sekabupaten.
21: Ada berapa rumah, Pak?
19: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
20: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penatang ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
22: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
0: di Museum Pajajaran Kota Bogor. Ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti batu tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Deddy, berbagai peninggalan sejarah di batu tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
2: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan, untuk membangun dan menata masa depan. Jadi batu tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
0: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan batu tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
2: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ya, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi, jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Oke, harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
0: Deddy berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas batu tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung Sore hari ini. Dan sekarang waktunya di Bandung Sore hari ini kabar olahraga. Dan kami sudah tersambung bersama narasumber kami, ada Bapak Eprianto Kasmuri sebagai Ketua Umum DPD Perbasi Jawa Barat ya, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Jawa Barat. Ya, kita sudah tersambung. Selamat sore Pak Ketua. Ah ya, halo, selamat sore Pak Ketua.
1: Selamat sore Pak Adi, bisa kedengaran suaranya?
0: Oh, mantap, jelas banget Pak Ketua.
1: Oke,
0: yeah. Jelas ya. Iya, yeah. Sehat-sehat okay. Ya Pak Ketua ya. Gimana kabarnya?
1: Ya, sehat selalu.
0: Iya. Yeah. Baik Pak Ketua, dan ini di cabang olahraga bola basket, dan sebentar lagi kita akan menjelang Porprov ya, persatuan ya Porprov di tahun 2026 ini. Ya, sekarang sudah mulai menggeliat mungkin para semua cabor ya, dan juga KONI Jawa Barat juga sudah mempersiapkan untuk pekan olahraga provinsi, atau kalau dulu kan Porda ya, sekarang Porprov. Ya, Pak Ketua, langsung saja mungkin ini masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung ingin mengetahui sejauh mana nih persiapan Perbasi Jawa Barat untuk Porprov tahun 2026 ini. Gimana Pak Ketua?
1: Oke, baik. Yang pertama yang perlu diketahui adalah Porprov 2026 khususnya bola basket itu akan digelar di Kota Depok, begitu. Lalu persiapan berikutnya juga kota-kota mana saja yang lolos untuk mengikuti Porprov itu juga sudah dibuatkan SK-nya. Lalu list para pemainnya juga sudah ada semua. Jadi sebetulnya dari kami khususnya bola basket itu hanya tinggal menjalankan saja sesuai dengan waktunya, begitu ya. Karena memang kalau untuk Porprov sendiri PB-nya atau panitia besarnya adalah dari KONI, bahwa kami sebagai cabur sebetulnya adalah sebagai partisipan dan juga yang membantu mengatur terkait dengan cabur masing-masing. Kurang lebihnya begitu Pak Adi.
0: Iya, berarti selama ini, sejauh ini udah bisa dibilang persiapan untuk Porprov di cabang bola olahraga bola basket ini sudah 100% mungkin ya Pak Ketua?
1: Iya, kalau dari kami sebenarnya 100% dari cabur sudah ya, tapi tinggal bagaimana dari panitia besarnya, dari KONI maupun dari para tuan rumah tentunya begitu ya. Kalau dari cabur, dari kami tahapan-tahapannya sudah dilakukan sampai dengan yang terakhirnya adalah tahapan untuk

0: penetapan atlet yang akan berangkat atau yang akan bertanding pada Porprov mendatang begitu.
1: Ya, tadi bulan apa Porprov akan digelar, Pak Ketua?
0: Oke, untuk Porprov sendiri sesuai dengan arahan dan juga dari surat edarannya akan tetap digelar di bulan November, Pak Adi, sesuai dengan surat edaran terakhir.
1: Iya. Apakah ada kendala, Pak, sejauh ini, Pak, untuk persiapan Porprov ini, Pak?
0: Iya, rasanya kalau dari sisi kendala mungkin lebih banyak kendalanya ada di KONI ya, karena sampai dengan hari ini yang saya dengar itu juga anggaran-anggaran terkait dengan Porprov KONI Jabar masih belum apa mendapatkan pencairan, atau bahkan mungkin ada kemungkinannya tidak ada anggaran begitu ya sebagai panitia.
1: Ya, ini kan Provinsi Jawa Barat juga ya yang harus ini ya menggelontorkan seperti bilangnya dana hibah ini ya, Pak Ketua. Apakah menurut Pak Ketua dengan tersendatnya anggaran, menurut Pak Ketua sendiri ini Porprov kedepannya seperti apa nih? Gimana nih, Pak Ketua?
0: Iya, tentunya kalau anggaran tidak ada kan namanya setiap kali kegiatan kan sudah pasti ada ini ya, sudah pasti ada perencanaan anggaran begitu. Nah, dengan adanya perencanaan anggaran yang lalu anggarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan itu sudah pasti akan mengganggu begitu, baik itu untuk atletnya sendiri, untuk petugasnya sendiri, dan juga para perangkat olahraga kan di situ ada technical delegate, ada pengawas pertandingan dan seterusnya, itu kan semuanya tentunya mendapatkan porsi dari anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya. Nah, apabila anggaran itu tidak dicairkan, berarti kan akan menjadi masalah begitu, Pak Adi.
1: Ya, apakah sejauh ini pengcap-pengcap sendiri ada keluhan, Pak?
0: Ya, kalau untuk pengprov, sebetulnya tidak secara langsung, tapi memang itu akan berdampak terhadap bagaimana nanti kita scoutingnya, bagaimana nanti kita untuk monitoring talent-talent kita yang ada dan sebagainya, itu menjadi salah satu kendala apabila anggaran yang memang sudah dianggarkan oleh KONI selaku panitia besarnya itu tidak terrealisasi atau tidak terlaksana. Rasanya demikian, Pak Adi.
1: Iya. Ini apa yang harus segera dibenahi, Pak? Kalau menurut dari kacamata Bapak sendiri, dari KONI Jawa Baratnya atau dari pemerintah sendiri, Pak?
0: Iya, kalau dari saya sebagai pribadi, ini tentunya tidak hanya dari satu sisi. Ini harus dibenahi dari dua sisi. Yang pertama, dari KONI selaku penerima hibah dari Provinsi Jawa Barat, mereka harus melakukan komunikasi secara aktif dan juga secara baik terhadap pemangku kebijakan anggaran. Tentunya itu juga tidak boleh dilepaskan, begitu ya. Jadi menurut saya itu perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai nanti selaku pemilik anggaran atau yang mendapatkan anggaran tidak memiliki komunikasi dan hubungan baik dengan pemangku kebijakan pemilik anggaran begitu. Nanti dalam hal ini tentunya KONI harus berperan aktif kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam hal ini begitu berarti.
1: Ya, berarti Perbasi Jawa Barat ya untuk Porprov sendiri dari Perbasinya sendiri sudah aman ya Pak ya untuk persiapan menggelar Porprov nanti. Jadi sekarang tinggal dari anggarannya saja, dari KONI Jawa Barat anggarannya mau seperti apa dan kayak gimana belum tahu ya Pak ya.
0: Betul, ya kalau itu semuanya diserahkan kepada KONI Jawa Barat ya, karena KONI Jawa Barat selaku panitia besar dari kegiatan Porprov yang akan berlangsung di November ini, betul.
1: Ya, baik Pak Ketua. Pak Ketua kan baru terpilih kembali ya, dipercaya ya kembali menjadi Ketua Perbasi Jawa Barat. Ya mungkin ini ya masyarakat Jawa Barat juga khususnya Kota Bandung ini mengetahui visi dan misi ya Bapak di tahun 2026, mungkin jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa nih Perbasi Jawa Barat ini untuk ke depan nih Pak?
0: Ya oke. Ya kalau dari Perbasi Jawa Barat sendiri yang pasti begini, 2028 kita akan ada PON, Pekan Olahraga Nasional, ya. Jadi tentunya target utamanya adalah kita harus meningkatkan prestasi dari yang sebelumnya, target PON 2024. Nah, jadi kalau untuk yang basket sendiri, PON 2028 targetnya kita adalah 2 medali emas, begitu. Itu yang realistis untuk bisa kita capai, begitu, Pak.
1: Ya, targetnya ya 2028 nanti ya, 2 medali emas untuk di PON. Ya, Pak Ketua, Mungkin ini kembali lagi ke Porprov. Seandainya Porprov ini tidak berjalan lancar atau mungkin diundur, ya, jadi mungkin saja bisa terjadi jadi 2027. Ini pandangan Pak Ketua sendiri sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat gimana nih?
0: Ya, berisiko sebetulnya ya kalau misalkan itu tidak digelar. Yang pertama adalah squatting. Nah, dengan target basket khususnya di PON 2028 kita menargetkan 2 medali emas. Kalau misalkan ini kita tidak digelar untuk Porprov-nya, ini berisiko dengan atlet-atletnya kita. Berarti kita squatting-nya atau untuk mencari bakat-bakat atlet kita di 2027 ini terlalu terlambat gitu. Bahkan kalau untuk diketahui saja DKI Jakarta pada hari ini mereka sudah melakukan pemusatan pelatihan untuk persiapan PON 2028. Kalau kita masih berkutat di urusan Porprov saja masih belum beres, ini berisiko terhadap atlet-atlet kita. Dan yang terburuknya adalah bukan tidak mungkin atlet kita justru mampir ke daerah-daerah lain. Itu kan yang berisiko sebetulnya dari cabur-cabur begitu.
1: Ya, ini ada potensi atlet akan nyebrang ke daerah lain, Pak Ketua?
0: Ya kalau potensi pasti ada saja gitu kan. Tapi memang ya itu salah satu tanggung jawab kita sebagai cabang olahraga untuk mempertahankan. Bagaimana intinya ada anak-anak kita yang sudah kita bina tetap patuh dan juga mereka tetap setia kepada kita, cabur kita yang ada di Jawa Barat ini begitu.
1: Ya, harapan Bapak sendiri sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat kepada KONI Jawa Barat seperti apa nih Pak?
0: Ya tentunya kalau harapan ya mangga para pimpinan-pimpinan melakukan komunikasi dengan baik dengan pemangku kebijakan anggaran lalu dijalankan dengan baik dan akhirnya Porprov 2026 bulan November ini tergelar dengan baik tanpa kekurangan satu apapun meskipun dilakukan secara sederhana tapi poin-poin penting atau poin-poin utamanya itu tidak boleh dilewatkan. Ya kalau sekedar seremonialnya itu dikurangi tidak ada masalah. Yang terpenting adalah komponen-komponen dalam olahraganya itu yang harus terpenuhi menurut saya.
1: Iya. Baik, Pak Ketua, semoga bisa berjalan lancar ya, Pak Ketua, untuk Porprov 2026 ini dikarenakan atlet yang menjadi korban ya, takutnya atlet yang menjadi korban ini arahnya harus kemana gitu kan, pembinaan-pembinaan selama ini sudah dijalankan, tapi kalau misalnya Porprov tidak berjalan karena anggaran ini sangat dikhawatirkan juga untuk para atlet, bukan begitu Pak Ketua?
0: Betul, itu banyak banyak memiliki risiko akhirnya gitu. Makanya saya tetap menyarankan bagaimana caranya Porprov ini harus tergelar dengan baik begitu. Mudah-mudahan sih ini tetap tergelar dengan baik. Tinggal bagaimana caranya pimpinan-pimpinan yang ada di KONI Jawa Barat mampu berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan-pimpinan daerah selaku pemangku kebijakan atas anggaran begitu.
1: Iya, karena sekarang karena anggaran itu efisiensi, Pak Ketua. Apakah ini imbas dari efisiensi? Bahkan jadi ini banyak sekali yang kenapa sih ini sekarang pemerintah tidak memperhatikan olahraga di tahun-tahun ini? Ini pandangan Pak Ketua sendiri gimana nih?
0: Rasanya efisiensi tidak akan berdampak seperti itu ya. Karena kalau menurut saya yang hal yang paling utama itu adalah masalah komunikasi. Bicara efisiensi bukan berarti ditiadakan. Efisiensi itu hanya dikurangi. Tapi kalau sampai dengan hari ini bunyinya adalah ada kemungkinan anggaran tidak ada, itu kan berarti masalahnya bukan efisiensi, berarti di situ ada yang bermasalah tuh antara penyelenggara olahraganya dan juga penyelenggara pemerintahannya begitu.
1: Itu intinya ya, Pak.
0: Ya.
1: Baik, betul. Pak Ketua, harapan Pak Ketua sendiri sebagai insan olahraga dan pucuk pimpinan dari Perbasi Jawa Barat mau seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau harapan saya tentunya olahraga bola basket khususnya di Jawa Barat harus semakin maju. Lalu juga untuk olahraga di Jawa Barat, untuk seluruh cabang olahraga juga ikut maju. Itu secara umumnya demikian, Pak Adi, harapan saya. Dan Porprov 2026 ini tergelar dengan baik, terlaksana dengan baik, dan 2028 mudah-mudahan kita bisa juara umum lagi di PON nanti. Begitu. Itu, Pak Adi, terima kasih.
1: Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf ganggu waktunya, lagi santai mungkin bareng sama keluarga. Tapi kami ganggu untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat tentang olahraga ya, khususnya bola basket. Terima kasih Pak Ketua, sehat selalu.
0: Ya, baik, terima kasih tadi. Salam untuk semua pendengar RRI yang ada di Kota Bandung ataupun yang ada di Jawa Barat. Terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Ketua Perbasi Jawa Barat, Bapak Evrianto, dan ya mudah-mudahan Porprov bisa digelar walaupun memang ada efisiensi anggaran, dan ini harus penting ya digelar, dikarenakan ini kasihan juga imbasnya kepada atlet-atlet Jawa Barat yang sudah memberikan prestasi ya kepada daerahnya masing-masing, dan bahkan di nasional ya Jawa Barat ya terkenal dengan olahraganya sangat luar biasa, dan juga ke internasional juga membawa mengharumkan nama Indonesia. Jangan sampai kemana-mana, terus bersama saya Adrenali hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung sore hari ini.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Mamang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik, pendengar, waktunya sorotan sore ya. Kita akan membahas komitmen Pemkab Garut dalam mendorong sekolah rakyat sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang lebih merata. Kami sudah terhubung ya bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, ada Ibu Marlinda Siti Hana ya, atau Dr. Hajah Marlinda Siti Hana MKM. Ya, baik pendengar, mudah-mudahan bisa tersambung ya bersama beliau ya. Kita akan coba berbincang di sorotan sore hari ini, komitmen Pemkab Garut ya dalam mendorong sekolah rakyat sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang lebih merata ya. Memang selama ini tidak merata ya. Perasaan sedikit ya meratanya. Ya, selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung ya. Masih tetap bersama saya Adrenaldi di Bandung sore hari ini, dan sekarang waktunya sorotan sore ya. Ya, kami sudah tersambung ya bersama Ibu Marlinda Siti Hana. Ya, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh Bu, maaf ganggu ya Bu, waktu libur Ibu ya Bu ya.
1: Ya,
0: Ibu. Mungkin ini ya warga Jawa Barat ya, khususnya Kota Bandung ya, ingin mengetahui nih Bu, nah komitmen ya, komitmen Pemkab Garut dalam mendorong sekolah rakyat ya sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang lebih merata Bu ya. Apa yang melatar belakangi Pemkab Garut mendorong program sekolah rakyat di Kabupaten Garut nih Bu, menurut Ibu gimana Bu?
1: Baik. Ini kan intinya kita dari atas sesuai dengan asa citanya Bapak Presiden kita ya, di poin keempat, keenam, itu terintegrasi menjadi optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrim yang masif. Yeah. Nah, kita tahu bahwa dari awal pertama kali adanya bansos sampai sekarang itu sudah berapa triliun uang digelontorkan, tapi progresnya kan dari total itu hanya sekitar nggak nyampe 10% yang berhasil keluar dari degradasi kemiskinan lah ya. Nah, setelah itu Bapak Presiden beserta para ahli di atas itu berpikir apa metode atau cara yang paling pas, sehingga keluarlah program sekolah rakyat yang menangani semua masyarakat, terutama desil 1 dan 2, yaitu yang desil yang kemiskinan ekstrim dan hampir ekstrim, menjadi bagaimana penanganan yang pas melalui melalui program sekolah rakyat. Nah, di sekolah rakyat ini kan penanganannya total semua. Jadi dari mulai pakaiannya, makannya sehari 3 kali, terus snacknya 2 kali, diberikan fasilitas laptopnya, terus kalau masalah biaya apalagi, bangunan segala macam. Nah, malah orang tua dan keluarga yang itu pun kan kita cover dengan BPNT, termasuk juga dengan PBI-nya. Dan tambah satu lagi, ini yang sekarang mulai digulirkan per tahun ini sudah keluar, bangunan rumahnya pun di-upgrade melalui program Lutilahunya. Jadi udah sangat masif lah, ini udah bahasanya udah keren banget lah ya. Nah, dari situ otomatis dong sama Bapak Bupati Garut diturunkan menjadi suatu program prioritas daerah kita di poin 4 sama optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, dari situ kita berupaya di awalnya kemarin 2025. Kita sudah merekrut 75 orang anak siswa sekolah rakyat, terbagi menjadi 3 rombongan. 2 rombongan masing-masing, satu kelasnya 25 orang siswa anak SMP. Yang satu rombongan itu ini adalah siswa anak SD. Itu sudah ada, kita dilaksanakan di gedung balai BLK-nya, punya Pemda Garut lah ya. Nah, ini dari sini karena kita sudah mempunyai sekolah rakyat rintisan, sehingga kita diprioritaskan akan bisa membangun sekolah rakyat permanen. Nah, sekolah rakyat permanen itu dihususkan, diberikan oleh pemerintah pusat karena merupakan salah satu program strategis nasional di samping makan gizi bergizi gratis ya. Dan ini akan dilaksanakan oleh kita insya Allah di tahun ini. Memang yang agak kesulitannya tentang pengadaan tanahnya. Tahun kemarin kita di akhir 2025 hampir saja kita punya, tapi problemnya ternyata masyarakat yang memilikinya itu tidak sesuai, tidak tidak mau dibayar sesuai dengan harga apresial yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pending.
0: Yeah.
1: Dan pemerintah Pemda Garut sudah menyediakan. Nah, kemarin ini saya kebetulan baru dilantik di akhir April 2025, napas minggu ketiga 2026 maaf. Mm-hmm. Napas di akhir 2022 di akhir April, ya saya langsung ke pusat bertanya segala macam, ternyata jawabannya positif, ya kita dorong ulang. Nah, pemerintah Kabupaten Garut melalui Bapak Bupati sudah memutuskan letaknya di selatan, di Kecamatan Cikelet, Desa Cikelet. Kenapa di selatan? Karena memang dari total 2,9 penduduk Kabupaten Garut, 1,9-nya berada di garis kemiskinan, yaitu berada pada desil 1 sampai 5. Nah, dari desil 1 sampai 5 ini, total yang berada di desil 1, yaitu kemiskinan ekstrim ya, total sekitar 313.000 orang atau 107.000 sekian kepala keluarga. Ini kebanyakan berada di selatan Kabupaten Garut, Kecamatan Cibalong, Cibanggacan Pakenjeng, Banjarwangi, sehingga Bapak Bupati menentukan sudah letaknya di Kecamatan Cikelet saja, dan memang lokasinya ya cukup baik ya, dan tempatnya pun lokasi tanahnya pun baik ya. Kemarin sudah disurvei oleh dari Kemensos hari Rabu kemarin. Sementara kalau berdasarkan teknis yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait, baik itu PUPR Kabupaten Garut, LH-nya, pertanian, sudah gitu, nggak ada masalah, no problem. Mm-hmm. Hanya tetap yang menentukan itu kan tetap dari Kementerian PU, karena nanti yang akan membangunnya itu Kementerian PU. Nah, kalau Kementerian Sosial hanya memberikan referensi saja. Sementara kemarin referensi yang sudah diberikan sudah dinilai oleh Kementerian Sosial itu oke, tinggal menunggu keputusan decision maker-nya oleh Kementerian PU melalui wilayah kantor wilayah di Jawa Barat. Insya Allah mungkin minggu ini antara hari Senin atau Selasa. Di samping itu, untuk proses tentang legalitas tanahnya sedang diproses juga. Insya Allah sih kalau saya sangat optimis ya, semoga di akhir, di awal TW4 ini sudah ada perjanjian sehingga siap untuk dibangun. Nah, ini luas tanahnya yang diperuntukkan untuk sekolah rakyat, sekecil-kecilnya 5 hektar, sekecil-kecilnya. Tapi secara teori berada di antara 6,3 sampai 7,6 hektar. Pemerintah Kabupaten Garut menyediakan sekitar 8 hektar, dan itu memang standar, mungkin standar internasional. Nanti ada lapangan sepak bola segala, keren lah pokoknya, dengan bangunan 2 lantai yang diperuntukkan oleh 1.000 siswa anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Sementara itu, Mas.
0: Iya, luar biasa nih, Bu ya. Mungkin menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar merata di daerah ya, khususnya di Kabupaten Garut ya, Bu ya? Gimana, Bu?
1: Kalau intinya memang karena gini mungkin ya. Kalau keluar anak-anak dari keluarga yang miskin itu kebanyakan mereka kan pinginnya tuh langsung sekolah, langsung kerja ya.
0: Yeah,
1: jadi rata-rata SD, SMP, nggak lanjut ke SMA. Mm-hmm. Memang kan angka harapan sekolah di Kabupaten Garut yang paling kurang itu di SMA, Kang.
0: Di SMA,
1: jadi kalau misalnya SD, SMP mulai membaik, SD apalagi baik. Cuman tantangannya begitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi sama kita nih diupayakan bagaimana ini agar anak-anak tuh mau sekolah lah. Itu memang yang agak sulitnya itu. Makanya pemerintah jadi ibunya nanti, kalau misalnya nih keluar nanti kan dengan ada banyak sekolah rakyat itu kan nanti pasti menyerap banyak pekerjaan ya, di tempat itu. Jadi nanti keluarganya yang anak-anak sekolah pun nanti akan coba diberdayakan. Di samping tadi rumah-rumahnya juga coba diperbaiki, ditambah juga ada beberapa bantuan pemerintah itu yang memang dikhususkan untuk konsentrasi ke arah desil 1. Nah, ini kan ada program, jadi PPD ini program pemerintah nomor 4 ini dengan optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrim, ini Bapak Bupati memang menginstruksikan agar semua program yang dipunyai oleh sekian SKPD, 33 SKPD yang ada di Kabupaten Garut, konsentrasinya ke arah ke desil 1. Mm-hmm. Jadi apa-apa desil 1, apa-apa desil, jadi digembrong akan dari sana sini. Misalnya contoh, misalnya untuk yang PUPR nih. Yeah. Nah, yang rumah keadaan Rutilahu, sekalipun dia anaknya tidak masuk sekolah, tapi karena dia DC1 jadi diperbaiki. Jadi untuk masalah kami pun, saya di Dinas Sosial, bantuan-bantuan misalnya nih, bantuan gimana yang lebih diprioritaskan, tetap DC1, jadi digembrongnya di situ.
0: Baik.
1: Betul, memang tidak semudah ada dari apa yang kita harapkan, tapi dengan kalau tidak begini, bagaimana caranya yang paling pas selain seperti ini, ditambah sama untuk program padat karya pun pekerjaan yang dikonsentrasikan, kita lebih mendahulukan atau memprioritaskan masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 itu sementara.
0: Iya, baik, ini sangat luar biasa, berarti yang harus, yang penting banget itu SMA ya Bu ya?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul memang.
0: Mm-hmm. SMA, dan ini sudah berapa persen Bu menurut Ibu sendiri nih perkembangan sekolah rakyat ini Bu di Garut sendiri Bu?
1: Kalau di Garut ini dari ini 75 udah keren loh. Di kabupaten kota lain banyak yang belum, di Jawa Barat aja baru itu di Jawa Barat itu kalau nggak salah nih antara 3 atau 5 yang diprioritaskan utama itu termasuk Garut, saya lupa antara 3 atau 5. Yang lain memang agak susah karena itu tadi. Jadi banyak yang ceritanya banyak ABCD-nya lah. Intinya memang kesadaran, makanya salah satunya sekolah rakyat itu bahasa saya bukan brainwash. Kalau brainwash artinya kurang baik. Mengupgrading pemikirannya anak-anak gitu. Yeah. Orang tua agar anaknya segera mau untuk segera bisa disekolahkan. Jadi dengan segala macam cara. Gak apa-apa, memang prosesnya seperti ini. Yeah. Yang keren itu nanti kalau ternyata bangunnya sudah jadi, 1000 orang lah baru kita habis-habisan. Nah sekarang, besok di bulan Juni, kita akan mengambil lagi 30 orang. Tapi ini mungkin nanti akan dititipkan di Sumedang. Kenapa? Karena kita fasilitasnya hanya 75 orang.
0: Yeah.
1: Nah dan memang tidak ada lagi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk membangun tempat dari nol, bukan untuk mengupgrade ya gitu sementara Mas.
0: Baik, seantusias seperti apa Bu masyarakat di Garut ya dengan adanya sekolah rakyat ini?
1: Wah, kemarin aja saya ini ketiga kalinya kemarin hari Rabu ke sana. Masyarakat tadinya kan mereka nggak paham apa itu sekolah rakyat. Setelah dijelaskan bahwa nanti kan kalau misalnya sudah ada sekolah rakyat, nanti kan ada kantinnya, makan kan semua gratis ya. Baju gratis, sepatu gratis, tas segala macam gratis lah. Termasuk kan nanti diberikan laptop, itu mereka jadi senang. Nah dengan begitu jadi masyarakat di sana, Bu nanti bisa dong mungkin saya bisa memasukkan sayur ke sini. Oh bisa. Nelayannya nanya lagi, Bu nanti ikan saya bisa nggak dibeli? Oh bisa. Terus ada yang nanya, Bu nanti kalau ngebangun bisa nggak saya jadi tukangnya di sini? Oh bisa, jadi nanti menyudah padat karya juga gitu. Jadi nanti kan ada guru, ada segala macam. Dan itu setahu saya antara berapa ya, kalau nggak salah 60%, 30 atau 40% itu menjadi bagiannya lah penduduk setempat gitu. Memang sudah dihususkan. Sehingga sama-sama menjadi apa bersama-sama combine antara pusat dan daerah gitu Kang.
0: Baik, ini luar biasa Garut ya. Dan masyarakat juga antusias. Bu, terakhir ini pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung upaya pemerataan pendidikan melalui program sekolah rakyat ini Bu?
1: Ya, betul, karena gini, untuk merubah paradigma dari miskin menjadi tidak miskin, artinya memang merubah pora perilaku. Intinya merubah cara mindset berpikir anak. Yang paling pas adalah memang dari fase SD. Jadi dari SD, SMP, SMA terus dapat kuliah, mereka malah nanti kan kelak Bapak Presiden kan nanti akan mengadakan atau membuat beasiswa untuk yang kuliahnya, sehingga jadi free semua. Intinya memang dengan masalah belajar ini nomor satu akan merubah paradigma pola berpikir anak-anak sehingga mereka tidak mau lagi berada di garis kemiskinan. Ini kelihatannya pemikiran saya cara yang paling gitu dibanding hanya memberikan bantuan lagi kan ternyata kan dari kata ini kalau nggak salah 2024 akhir penelitian oleh para ahli kita yang di pusat ternyata dari sekian triliun sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat ternyata tidak lebih dari 10% Mas, ternyata gradasi itu jadi tidak miskin lagi, selebihnya tetap seperti ini. Dan kita perlu tahu bahwa dari 280 juta sekian ya penduduk Indonesia, sekitar 146, artinya 50,2 atau 50,4 ya persen berada di garis kemiskinan. Jadi kebayang kan, ini berarti what is the main problem? Jadi problemnya apa? Setelah memang diformulasikan oleh ahli-ahli kita, bapak-bapak kita di pusat, melalui arahan Bapak Presiden, oh ini terjadi mindset pola berpikirnya. Makanya dengan Solah Rakyat, kalau saya optimis insya Allah akan sangat berhasil. Sementara itu kan.
0: Baik, terima kasih, hatur nuhun pisan Ibu, sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, dan sukses selalu ya Bu ya di Kabupaten Garut. Ini sangat luar biasa nih, pendidikan rakyat ya Bu ya. Sekolah rakyat. Ya, terima kasih Ibu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak juga. Salam saya buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, tadi sangat luar biasa ya, sudah 70% ya programnya sekolah rakyat ya di Kabupaten Garut. Ya baik pendengar, jangan sampai ke mana, masih tetap bersama saya Adun Ladi. Selepas ini kami akan menghubungi Bandung Comment Center.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

0: Baik, penanti para pendana perda, sesaat lagi kami akan sajikan inspirasi hari ini ya dengan narasumber Ustadz Saipudin ya dengan topik bersyukur atas nikmat Allah. Ya, kami juga akan kumandangkan pada sore hari ini azan maghrib tepat pada pukul 17:47. Ya, tetap di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, baik keberkahan dalam harta benda, keberkahan usia, keberkahan aktivitas kita, dan keberkahan setiap yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab dengan adanya keberkahan dari Allah, niscaya segala sesuatu akan terasa nikmat, akan terasa mencukupi, akan terasa hidup ini sangat berarti. Oleh karena itu, setiap mukmin hendaklah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah janjikan kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat, orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, baik yang sedikit dirasa ataupun banyak, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan berikutnya. Sangat sederhana cara menambah keberkahan yang ada pada diri kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu berterima kasih. Maka seorang hamba, hamba yang terbaik adalah hamba yang paling pandai bersyukur, paling pandai berterima kasih kepada Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh benar-benar jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka benar sungguh kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur, tidak berterima kasih atas apa yang Allah anugerahkan, baik yang dirasa sedikit apalagi yang banyak, ketika diberikan anugerah sedikit dia merasa bahwa anugerah itu terasa tidak adil, ketika diberikan anugerah yang banyak dia pun kadang lupa bahwa semua itu datangnya dari Allah SWT. Dia pikir harta, jabatan dan segala sesuatu itu atas usahanya sendiri. Maka apa yang terjadi? Wala in kafartum in 'adzabi lasyadid. Jika kalian

kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang kaya raya. Dia mudah berbuat baik, mudah bersedekah, mudah menolong orang lain. Dia pun kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan anugerah seperti orang-orang pada umumnya. Anugerah yang banyak, kekayaan yang banyak. Dan ketika mendapatkan kekayaan banyak, niscaya ia akan melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang lain, bersedekah dan sebagainya. Lalu Allah SWT pun turunkan anugerah kepadanya. Berbagai harta benda diberikan kepadanya. Sampai-sampai gudang yang dia miliki pun penuh. Kunci-kuncinya tidak kuat dipikul oleh puluhan orang. Dia harus kerahkan banyak orang untuk membawa kunci gudang kekayaannya. Pada saat ia pada posisi tertinggi atau posisi yang sangat lapang, kaya raya, maka banyak orang yang meminta bantuan kepadanya dari kalangan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, agar diberikan sebagian dari harta bendanya untuk meringankan kebutuhan mereka. Namun apa yang terjadi? Ternyata Qarun, orang yang pelupa akan doa-doanya, dia tidak seperti sebelum ia mendapatkan nikmat. Dia ingkar janji. Yang dahulu jika mendapatkan nikmat dia akan bersedekah, ternyata tidak. Qarun adalah orang yang paling durhaka terhadap nikmat. Dibuktikan ketika datang orang-orang miskin kepadanya meminta bantuan, lantas apa kata Qarun? Carilah kalian harta benda sendiri, karena sesungguhnya harta benda yang ini yang aku dapatkan ini adalah atas jerih payahku sendiri. Dia lupa bahwa Allah sedang menguji kepada dirinya. Lantas apa yang terjadi? Inna adzabi lasyadid, siksaku amat dahsyat. Maka ditenggelamkanlah harta benda Qarun bersama Qarun yang sekarang kita kenal dengan Danau Qarun atau Harta Qarun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, sebaik-baik hamba adalah yang pandai berterima kasih kepada Allah. Sekiranya Qarun berterima kasih, bersyukur kepada Allah, niscaya peristiwa itu pun tidak akan terjadi sebagaimana yang kita dengar dari kisah-kisahnya. Tapi karena Qarun orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia pun dibinasakan bersama harta bendanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur dengan cara mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan, melihat keadaan orang yang lebih rendah harta bendanya, kedudukannya dari kita, melihat bagaimana orang-orang yang kesulitan. Insya Allah semua itu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini. Dan selamat akhir pekan ya, atau weekend ya. Soalnya kayaknya ini libur panjang. Mungkin Anda sekarang berada di kota Bandung dan mencari suasana segar ya, bareng sama keluarga Anda ya, ke kafe atau ke mana ya. Ya hati-hati di jalan bagi Anda. Terus menikmati suasana kota Bandung. Dan udah berapa hari ini memang kalau kota Bandung tidak diguyur hujan ya, tidak diguyur hujan ya, kemarau ya, mudah-mudahan tidak panjang kemaraunya ya. Baik pendengar, hingga pukul 19 saya Rinaldi menemani Anda dan terus setia di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
1: Banyak tempat persembunyian di bak mandi, fast boom.

0: bebas, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Terima kasih.

0: Open, kita akan soroti juga Kabupaten Garut ini memberikan bantuan ratusan unit mesin perpompaan kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air guna mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan sawah. Terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Kabid Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kita sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Jatnika SPMP.
1: Awalnya kan dari Badan Meteorologi telah menyatakan bahwa pada tahun ini Indonesia akan mengalami kondisi gajah El Nino, di mana musim kemarau akan lebih panjang daripada penghujan. Jadi saya sampaikan ini bantuan sebetulnya dari Kementerian Pertanian untuk irigasi perpompaan ini sebanyak 200 unit, tambah lagi dengan PH jaringan irigasi sebanyaknya 15 unit. Saat ini kalau menurut prediksi BMKG untuk Garut itu sudah memasuki minggu pertama sudah masuk ke musim kemarau, tapi alhamdulillah kondisi di lapangan waktu dicek kan masih ada hujan. Sebelumnya kita sudah membagikan 95 unit untuk brigade di PPP di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Yang untuk tahun sebelumnya kebetulan sudah beberapa tahun itu masuk musim penghujannya agak tinggi ya, jadi digunakannya sekali sekali pak waktu musim kemarau digunakan. Untuk ini yang dapat bantuan ini yang pertama kita dorong ke lahan atau pada hujan pak, yang biasa mengandalkan satu kali tanam pak ya berdasarkan air hujan. Kita kalau yang memiliki sumber air kita menggunakan irigasi perpompaan, atau kalau yang tidak ada sumber airnya kita bisa membuat sumber irigasi air tanah. Selain dari Kementerian Pertanian kita juga untuk mengantisipasi dari APBD kita menganggarkan asuransi usaha tani padi pak AUTP seluas 1.837 hektar. Jadi nanti kalau ada yang kekeringan atau yang ini bisa diklaim menggunakan AUTP itu. Yang keduanya kita juga mencandakan benih padi 2.500 kilogram. Ya, nanti kalau ada yang kekeringan kita bisa ganti benihnya untuk menanam kembali. Selain itu kita juga dibantu oleh dari Kementerian PUPR Pak, melalui BBWS Cimanggarung Garung ada perbaikan baru usulannya 115 titik jaringan irigasi tertiar dan 9 titik pembuatan jaringan irigasi air tanah atau sumur bor. Harapannya yang pertama mempertahankan dulu tanaman yang sudah tertanam sehingga bisa terpanen atau dapat produksi. Yang keduanya mendorong peningkatan produksi menggunakannya yang tadinya sawah tidak hujan satu kali tanam jadi dua kali tiga kali tanam sehingga produksinya bisa meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin itu.
2: Bandung sore ini.

Baik pendengar, waktunya Dirali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda di Bandung sore hari ini yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adi Dirali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Saada Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal saya kepas mas dari Pendaftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun karena kan masuknya malam siang ya. Jadi cuma lagi sama lagi kota ini ya ya tuanya ya sampai kalau apa ya jangan kalau nggak salah 9 apa ya. Ya, benar. Aku pun udah kepala,
12: ingat. Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Jumat 15 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Agama dan Etika di Pro 1 RRI Bandung.

0: Baik, kembali Anda ikuti siaran kami Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Om Swastiastu, selamat malam pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami di RRI Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19. Di edisi malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Bung Oktavianus Kana, juga narasumber kami sudah tersambung di malam hari ini. Nah, beliau adalah Bapak JM Wayan Kemarigiri, MSI, CPFF. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Provinsi Jawa Barat dan juga anggota BPH Jawa Barat. Juga termasuk salah satu dosen terbang. Baik, kita sudah tersambung dengan beliau malam hari ini dan topik kita malam hari ini adalah agama dan etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, kita sapa saja narasumber kita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ya, malam.
1: Salam.
0: Salam, sama-sama. Makasih Pak Giri karena ini sudah bersedia untuk mengisi materi kita dalam mimbar agama Hindu malam hari ini. Baik, disilakan Pak Giri materinya untuk malam hari ini.
1: Baik Pak Oto.
0: Ya.
1: Saya langsung ya,
0: ya
1: Pak.
0: Ya langsung ya.
1: Ya. Pertama saya ucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam Swaha Karya Prasidatam Sidi Astu Tat Astu Astu Swaha Om Swastiastu. Salam, salam sejahtera, Sampurasun.
0: Rampes.
1: Para pendengar program 1 RRI Bandung yang serta umat sedharma yang saya hormati, pertama, marilah kita panjatkan Asung Wara Kertanegraha serta puji syukur kepada Hyang Widiwasa yang dalam hal ini telah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan kedamaian di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kami atas nama Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada stasiun Radio Republik Indonesia Regional Bandung atas waktu dan kesempatan dalam pengisian acara Dharma Wacana ini yang pada kesempatan ini seperti disampaikan oleh Pak Okto tadi adalah berjudul dengan tema Agama dan Etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Nah, para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia dan umat sedharma yang hormati, saya akan mulai di mana kisah ini dimulai dari perjalanan Wasudewa Krishna ketika memasuki Balai Irung Hastinapura untuk melakukan negosiasi damai antara pihak Pandawa dan Kurawa. Beberapa orang memuji sebagai duta perdamaian yang pasti dan bisa menyelesaikan masalah yang membawa bangsa Barata di ambang perang saudara. Ya, kita mencuplik sedikit kisah Mahabharata dan Bharata Yuda pada saat itu. Namun, jawaban Wasudewa Krishna ternyata berbeda. Di Vindravan, beliau berkata, suara sulingku selalu dimaknai sebagai panggilan cinta oleh sapi-sapi di sana. Setiap aku meniup suling, semua sapi berkumpul mendengarkan sebagai kidung kasih dan mereka berbahagia karenanya. Tetapi sekelompok keledai tidak menganggapnya sebagai makna yang bermakna atau bernilai. Seruan apapun yang kita buat, pada akhirnya akan berlabuh di kepala masing-masing. Sehingga pemaknaan selalu tergantung dari kecerdasan dan kebeningan hati dari orang yang menerimanya. Bukankah karena itu seringkali agama justru memproduksi kelompok garis keras yang memperjuangkan egonya dan kepentingan kelompoknya, sehingga kelompok lain dianggapnya berbeda adalah musuhnya. Ya, ini yang sering terjadi. Nah, kita masih sering juga mendengar, masih ada beberapa pemuka agama yang menyatakan bahwa hanya agama tertentu sajalah yang sesuai dengan Pancasila, terutama adalah sila pertama. Nah, ini konsep kita, ya. Sedang yang lainnya tidak. Nah, saya masih menganggap ini adalah suatu pernyataan yang serius dan mempunyai implikasi yang luas. Sehingga saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan ini secara terbuka. Kalaulah ada sekelompok orang atau seorang yang menyatakan bahwa hanya agamanya yang sesuai dan cocok pada sila pertama Pancasila, ya boleh-boleh saja, ya silakan saja. Karena itu adalah haknya dan sesuai dengan tafsir atau persepsi mereka terhadap suatu ajaran agama yang dianutnya, ya, yang sebenarnya harus dihormati. Namun jika yang menyatakan bahwa ajaran agama itu tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama, itu adalah suatu ketidaktahuan yang serius. Setidaknya, sebagai penganut ajaran tertentu, ia harus melihat sejarah, ya, jas merah, ya, selalu melihat jasa para pahlawan dan sejarah yang sebelumnya, secara seutuhnya. Nah, marilah kita lihat sejarah zaman kejayaan sebelum Majapahit. Ya, karena ada beberapa kerajaan. Ada Singosari, Kediri, Tarumanegara, dan sebagainya. Baru masuk terakhir Majapahit. Di situ ada Sesanti. Dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Yang tertulis dan digenggam oleh kaki seorang Garuda, burung Garuda, yang merupakan lambang negara Republik Indonesia, di mana burung Garuda Pancasila itu bukanlah sebuah karya atau karangan dari para pendiri bangsa ini. Sesanti itu diambil dari Kekawit Susakoma, mahakarya Mpu Tantular di zamannya, di mana bait itu secara utuh sebenarnya berisi kata Bhinneka Tunggal Ika Tan Hane Dharma Mangrua, artinya berbeda-beda manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran atau Tuhan yang mendua. Jadi siapakah yang dimaksud dengan berbeda tetapi tunggal itu? Ia adalah Tuhan atau Hyang Widiwasa yang di dalam teologi Hindu atau disebut dengan Brahma Widya. Ia disebut sebagai Brahma, Wisnu, Shiva, Rudra, Krishna maupun Rama adalah satu. Tidak ada duanya. Namanya banyak. Sebanyak orang yang memberikan namanya. Sebanyak pemujanya yang memberi panggilannya. Tetapi ia sesungguhnya tunggal. Sehingga jelasnya di sini bahwa penggunaan sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hane Dharma Mangrua merupakan satuan lambang negara yang digubah oleh seorang empu yang beragam Hindu pada zamannya. Para pendengar program 1 RRI dan umat sedharma yang berbahagia,

Wan, yat butam, yasce bawiam, niskalanko, niranjano, nirwikalpo, nirak yatah sudo dewo eko, narayanah nadityo stikastit. Artinya, yang widiwasa yang diberi gelar Narayana, segala makhluk yang berasal darimu, dikau bersifat gaib, tak berwujud, tak terbatas oleh waktu, mengatasi segala kebingungan, tak termusnahkan, dikau maha cemerlang, maha esa, tidak ada duanya. Disebut Narayana yang dipuja oleh semua makhluk. Lalu, mengapa ada begitu banyak nama? Seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra, Agni, dan ribuan nama lainnya. Jawabannya sederhana, umat sedharma, karena di dalam bait 3 dari mantra puja Trisandya itu berbunyi, Om Tuam Siwa, Tuam Mahadewa, Iswarah Parameswara, Brahma Winusca Rudrasca, Purusah Parikirtita, yang artinya, ya Tuhan, Brahman, engkau disebut sebagai Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, dan juga Rudra. Engkau adalah asal mula dari segala yang ada. Jadi, penganut umat Hindu berdoa setiap hari 3 hari dengan mengulang mantra ini sejak mereka dari kecil, sehingga ketidakpahaman orang atau kelompok lainnya sangatlah mungkin. Namun tidaklah langsung menjatuhkan bahwa agama Hindu tidak sesuai dengan ajaran sila pertama dari Pancasila. Pendengar program 1 RRI serta umat sedharma yang berbahagia, mengapa Tuhan banyak punya nama dan bagaimana cara memahaminya? Untuk menjawab pertanyaan itu, baiklah kita melihat sebuah contoh kehidupan kita sehari-hari sebagai pembanding. Kita lihat ada orang bernama Sunu, ya. Jabatan Sunu dalam lembaga pemerintahan adalah seorang direktur. Karena itu, semua pegawai bawahannya memanggil Pak Sunu dengan nama Pak Direktur. Tetapi, Pak Sunu ini juga sebagai rektor dari sebuah perguruan tinggi swasta. Maka, semua mahasiswa dan para dosen memanggil beliau dengan nama Pak Rektor. Di rumah, dia sebagai seorang suami. Maka istrinya memanggil beliau dengan ucapan Beli, yang artinya kakak atau kanda. Nah, Pak Sunu sebagai ayah oleh anaknya dipanggil dengan sebutan Aji atau Bape, yang artinya ayah. Nah, apakah nama yang banyak ini berarti orangnya banyak? So, tentu tidak. Karena orang itu hanya satu, yaitu Pak Sunu saja. Namun, ia menyandang dengan berbagai sebutan nama. Karena setiap nama dipakainya itu benar, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi, nama itu terkait sekali hubungannya dengan fungsi tugasnya. Demikian pula Tuhan, Sang Yang Widiwasa. Beliau disebut Brahma pada waktu beliau menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Beliau juga disebut Wisnu pada waktu beliau memelihara semua ciptaannya dengan penuh cinta kasih. Dan beliau juga disebut sebagai Siwa pada waktu beliau mengembalikan ciptaannya atau praline ke asalnya. Sehubungan dengan fungsi Siwa ini, orang Barat banyak yang keliru memberikan tafsir. Mereka mengatakan Siwa adalah dewa perusak, melakukan pralina dengan terjemahan to destroy, merusak. Padahal

arti sebenarnya yaitu mengubah dari bentuk sekarang ke bentuk semula atau asal. Misalnya tubuh manusia yang kekar dan gagah, setelah meninggal akan hancur menjadi pertiwi atau tanah, kembali kepada zat atau apa ya cair, kembali kepada bayu atau angin, dan kembali kepada api atau tejo atau panas, dan akasa, eter. Karena lima unsur yang disebut pancamahabhuta itulah asal muasalnya manusia. Jadi istilah perusak atau penghancur kurang tepat, karena konotasi negatif. Jika istilah ini dibiarkan terus berdengung tanpa ada usaha meredam, maka jangan-jangan nanti umat Hindu ditafsirkan sebagai pemuja dewa perusak. Nah, sebagaimana diyakini, Tuhan menciptakan hukum alam, hukum yang mengatur perputaran alam semesta, planet-planet berputar teratur tanpa bertabrakan, semua makhluk lahir, hidup, dan mati. Planet bumi berputar, tidak henti-hentinya. Perubahan di dunia fana ini adalah hukum yang abadi. Segala sesuatu yang diciptakan, setelah dinikmati dan dipelihara akan kembali musnah. Semua manusia yang lahir, mau tidak mau harus menghadapi hidup. Dan akhirnya antre untuk menuju pintu kematian. Lahir, hidup, dan mati adalah hukum alam yang ciptakan Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia satupun yang bisa menghindari hukum alam ini. Hari ini kita jendak, istirahat sejenak.

pendengar program itu RRI yang kami muliakan, umat sedharma yang berbahagia. Konsep ketuhanan itu adalah monoteis, artinya hanya memuja satu Tuhan, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bukan politeis yang selama ini selalu didengungkan, yang dianggap sebagai menyembah banyak Tuhan. Namun, monoteis di sini tidaklah diartikan dalam arti yang sempit. Ya, seringkali monoteis dianggap sebagai sesuatu paham, suatu Tuhan yang memiliki bentuk dan sifat seperti manusia, di mana beliau bisa cemburu, benci, marah, dendam, dan bermusuhan jauh, dan tinggal jauh di surga atau di langit ketujuh. Ya, ini adalah persepsi dari orang-orang lain ya. Tapi Hindu monoteis tidak dianggap sebagai Tuhan yang tadi ya bersifat manusia. Karena Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih esa, jauh lebih mulia dari manusia. Nah, di samping monoteis, umat Hindu juga menganut paham panteis. Panteisme artinya bahwa Tuhan ada di dalam dan di luar ciptaannya. Di luar ia transenden, melingkupi dan lebih besar dari seluruhan yang ada. Ia membungkus semua karena semua ada di dalam dia. Itulah yang dilambangkan dalam kitab Isihasa. Ketika Wasudewa Krisma membuka mulutnya, maka seluruh alam semesta terlihat di dalam mulut ilahinya. Di saat yang bersamaan, dia juga berada dalam ciptaannya, imanen. Dia memenuhi setiap pori-pori semesta tanpa ada ruang yang kosong dari kehadirannya. Jadi, esanya Tuhan dalam ajaran agama Hindu tidaklah ia berarti sebatang kara, tinggal di langit, dan duduk di atas singgasana, kemudian dari sana dengan maha kuasanya menghukum yang tidak percaya dan tidak memberi hadiah bagi yang menyanjung-nyanjung namanya. Tuhan Hindu bersifat spiritual, bukan individual. Yang individual adalah manifestasinya, bentuk-bentuk keberadaan sesuai dengan fungsi dalam menata semesta ini dengan segala macam isinya. Weda atau kitab suci Weda sebagai hukum otoritas tertinggi ajaran agama Hindu yang dipercaya sebagai wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, tegas menyatakan banyak tetapi satu. Ini dinyatakan dalam sloka maupun ayat-ayat suci yang membentuk satu kesatuan teologi Hindu atau Brahma Vidya, di mana yang dapat saya kutip dalam kitab Weda sebagai berikut tentang keesaan Tuhan. Ekam Eva Adityam Brahman. Dalam Upanishad 4.2.1 artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Kemudian dalam Rigveda 10.83.3 menyatakan Yonah Pita Janita Yonidhata Danani Weda Buwanani Wiswa Yo Dewanam Namada Ekam Ewa Tamsam Prasnam Buwana Yantianya. Artinya, oh Bapak kami, pencipta kami, pengatur kami yang mengetahui semua keadaan. Semua apa yang terjadi, dia hanyalah Esa belaka memikul nama bermacam-macam dewa. Kepadanya lah yang lain mencari-cari dengan bertanya-tanya. Kemudian dalam Rigveda 1.1641.46 menyatakan Indram Mitram Warunam Agnim Ahur Ato Divya Ekam Satvripa Bahuda Wadan Tyanim Yarnam Mata Rishwanam Ahu
artinya mereka menyebutku Indra, Mitra, Waruna, Agni, dan juga yang bercahaya, yaitu Garudman, yang bersayap elok. Satu kebenaran itu, orang biasana menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Matar, Riswanam, dan sebagainya. Kemudian, Yajurveda, Tad Agnis, Tad Haityas, Tad Wayus, Tad U Chandramana, Tad Ewa Sukra, Tad Brahma, Tad Apan Sa Prajapati. Menyatakan artinya Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Chandramana adalah itu, cahaya adalah itu, Brahma adalah itu, apa ada adalah itu, Prajapatilah dia. Prajapati sini artinya maha tinggi, maha besar lah ia. Nah, Sulana itulah membentuk bangunan teologi Hindu. Ibarat ribuan bata membentuk sebuah rumah. Mungkin ada satu bata yang terlihat berbeda. Namun, bila diambil satu atau dua biji, seolah tidak dapat dikenali sebagai bagian dari suatu rumah. Namun, begitu ia diletakkan di tempatnya, maka keseluruhan bangunan itu akan nampak jelas, sejelas-jelasnya. Nah, umat Hindu memahami akan keesaan Tuhan ini. Agama ini juga mengajarkan bahwa agama itu adalah ageng hati, ibarat jalan yang berbeda-beda yang ditempuh sesuai dengan kecenderungannya dan karma wasananya masing-masing. Tuhan dalam ajaran agama Hindu bukanlah seperti manusia yang melindungi atau membenci kelompok tertentu atau tidak mau bergabung ke dalam kelompoknya, sukunya. Sehingga di dalam Bhagavata Tuhan bersabda, Samoham sarwa butesu nama devastyo stinah priya jebajanti tumam baktya mayi tetesu yapi aham. Bhagavata 9.29. Artinya, aku adalah sama pada semua makhluk. Bagiku, tidak ada makhluk yang terbenci atau tercinta. Tetapi, bagi mereka yang memujaku dengan sepenuh hati, maka mereka akan menemuiku dan ada di dalam mereka dan menemukan diri mereka ada di dalam diriku. Kita mengenal dan percaya adanya kebaikan universal. Di sini adalah kebaikan yang disesuaikan dengan nurani kita sebagai manusia yang beradab. Di mana kebaikan universal inilah yang dapat menyatukan beragam-ragam agama yang ada di muka bumi ini. Bahkan bagi orang tidak beragama pun, dalam ajaran agama Hindu, universal ini disebut sebagai Tatwam Asi, filosofi Tatwam Asi, di mana orang modern menyebutnya dengan kata The Golden Rule, dan yang lainnya menyebut dengan kata Empathy. Pada intinya, ajaran tersebut mengatakan bahwa perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Atau, jangan perlakukan orang lain jika kamu tidak ingin diperlakukan yang sama.

Panjenengan Programa 1 RRI dan umat sesama yang berbahagia. Ya, pada umumnya orang tidak ingin atau tidak suka dihina oleh orang lain. Maka sudah pasti kita semua pun tidak boleh menghina orang lain. Demikian pula, jika kita tidak tahu tentang agama orang lain, maka janganlah kita menafsirkan agama orang lain dengan pengetahuan yang terbatas. Itu yang disebut dengan empathy. The golden rule dalam kitab Veda menyebutnya sebagai tamasi adalah ciri keadaban manusia dan anugerah yang diberikan kepada kita. Sehingga tidak ada lagi penafsiran yang keliru dari ketidaktahuan dari yang dimilikinya. Seringkali kita dibingungkan dengan istilah beragama dan beriman. Jika kita simak kedua kosakata itu, maka keduanya mempunyai arti yang mirip, namun mempunyai makna yang berbeda. Orang yang beragama seringkali menunjukkan ciri-ciri dan simbol-simbol agamanya, karena mereka merasa paling suci, paling benar, dan paling bisa, serta menunjukkan ritual agamanya dimanapun, serta sangat sensitif dengan suatu perbedaan di antara mereka. Dan mereka sangat baik dalam urusan agamanya. Sehingga dalam urusan lainnya selalu mengkait-kaitkan dengan apa yang dimilikinya. Ya. Di sini adalah muncul ego, egosentris. Namun, orang beriman...

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami sajikan drama radio dengan judul Jujur Itu Berkah di Pro 1 RRI Bandung.
1: Drama radio dalam judul Jujur Itu Berkah, naskah Agus Setiawan dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon, teknik montase Syarif Hidayatullah dan M. Ziva Gemilang, sutradara Agus Setiawan, produser Casmita Solihin.

0: Kopi, kopinya Kang. Untuk para penikmat kopi silahkan pesan. Ada kopi hitam, kopi susu, kopi jahe, kopi madu dan lain-lain. Tinggal diseduh, lalu diminum. Dijamin badan segar kembali, pikiran cerah, utang berkurang.
1: Mang Ocat, Mang Ocat.
0: Mang Oding.
2: Mang Ocat, tolong bikinin kopi hitam satu ya.
0: Siap. Kebetulan kita ketemu di sini.
2: Iya, Mang. Hari ini saya bagian nyapu jalan di sekitar sini, Mang. Sekarang waktunya istirahat. Kebetulan pengen ngopi ya, Teh. Tadi di pinggir jalan saya dengar ada orang yang sedang menawarkan kopi. Ya sudah masuk ke taman ini. Pas dilihat, ternyata Mang Ocat nih.
0: Tunggu sebentar ya, Ding. Mamang bikinin dulu kopinya.
2: Ya, santai saja, Mang. Saya juga mau duduk istirahat dulu. Mang Ocat,
0: ada apa, Ding? Sampai kaget saya.
2: Ini, Mang.
0: Ini apa?
2: Ini ada dompet siapa, Mang?
0: Dompet? Mana lihat?
2: Ini, Mang. Ini.
0: Dompet siapa ya? Soalnya dari tadi, sejak saya mangkal di sini, nggak merhatiin orang-orang yang beli ataupun yang jalan di sekitar sini, Ding.
2: Aduh, kasihan yang punya ya. Pasti sedang nyariin dompet ini, Mang.
0: Iya ya, Ding. Coba lihat KTP-nya, barangkali ada di dalam dompet.
2: Oh iya, Mang. Coba kita lihat. Wah, ada ini, Mang.
0: Siapa namanya dan alamatnya di mana?
2: Kira-kira, Mang. Namanya Yusuf Solihin, Mang.
0: Yusuf Solihin?
2: Alamatnya di Jalan Barokah nomor 8.
0: Oh, itu mah dekat atuh, Ding. Yang suka kelewatan kalau kita pulang.
2: Iya, Mang. Nanti Oding anterin ke rumahnya pas pulangnya, Mang.
0: Bagus. Begitu, atuh, Ding. Tapi Mamang ingatkan, jangan tergoda untuk melihat isinya yang lain.
2: Siap, atuh, Mang. Nih, saya langsung simpan di tas pinggang saya, Mang. Mang, mana kopinya? Sudah diseduh?
0: Oh, iya. Hampir kelupaan. Sudah. Nih.
2: Nuhun, Mang.

0: Nggak ada Kang Darling di sini mah, ada juga Kang Dudi.
1: Sama aja tuh, Kang Darling teh artinya Kang Dudi suamiku tercinta. Di mana Kang? Lagi di mana?
0: Ini di sini lagi misahin sampah.
1: Akama, sudah misahin sampahnya Kang?
0: Sudah sih. Sih,
1: apa?
0: Coba lihat apa yang Akang temukan.
1: Apa? Mana?
0: Ini tas. Masih bagus. Tadi sudah Akang bersihkan luarnya.
1: Wah. Bagus, Kang Darling. Ini mah kayak orang gedean. Apa isi di dalamnya, Kang? Sudah dibuka belum?
0: Nggak tahu sih, belum dibuka.
1: Akang mah coba tuh buka. Barangkali ada isinya.
0: Paling-paling ge, sampah yang nggak terpakai.
1: Coba aja buka tuh, Kang. Pan jadi penasaran saya mah.
0: Sih,
1: apa?
0: Ini apa ya? Di dalamnya ada yang dibungkus plastik hitam.
1: Tuh kan kata Asih juga, coba buka Kang, buka.
0: Ini mah cuman tumpukan kertas sih. Tapi sebentar. Sertifikat tanah.
1: Tuh kan.
0: Sertifikat tanah dan bangunan. Wah, kayaknya ini mah surat-surat penting dan asli sih.
1: Iya Kang. Kenapa ya Kang? Surat-surat penting kok dibuang?
0: Nggak tahu sih, mungkin terbuang nggak sengaja.
1: Di situ ada nama sama alamatnya nggak Kang?
0: Ini tertulis atas nama Rizki Apandi. Alamat Jalan Barokah nomor 20, Kelurahan Budi Pekerti.
1: Itu Kang. Itu jalan itu yang suka kita lewatin kalau mau mengut sampah gening ke tempat pembuangan sampah gening Kang.
0: Iya. Dekat ya sih.
1: Dekat.
0: Bagaimana kalau kita anterin ke rumahnya? Pasti yang punya nyariin.
1: Iya tuh Kang, ayo kita anterin aja Kang.
0: Ya.
1: Kapan Kang?
0: Ya sekarang aja mumpung masih sore.
1: Baik Kang Darling. Dandan dulu atuh Asih ya.
0: Nggak usah dandan segala.
1: Biar apa tuh Kang, kenapa nggak boleh dandan?
0: Ya mau dandan atau nggak dandan pun kamu mah tetep.
1: Apa? Tetep ompong?
0: Maksud Akang, kamu tetep Asih Sukarsih yang paling cantik. Istrinya Dudi Mardudi yang paling ganteng.
1: Kang Darling mah bisa aja.
0: Ayo sih, kita berangkat sekarang.
1: Ayo Kang, awas itu tas sama isinya ketinggalan dari aku.

0: perasaan sore hari ini sepi. Pada kemana ya? Biasanya Bi Asih, Mang Dudi, Mang Ocad dan Oding sudah pada pulang. Ada apa ya? Tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin.
1: Kang Darling, ternyata Pak siapa itu teh tadi yang kita datengin teh, Pak siapa namanya?
2: Pak Rizky Apandi.
1: Iya itu, Pak Rizky Apandi teh ternyata orangnya baik ya, Kang.
2: Iya.
1: Tidak sombong dan rajin menabung jika nate, Kang. Walaupun orang kaya teh kalau dibanding sama kita makan jauh ya, Kang, jika bumi dan langit. Tapi subhanallah itu teh meni sangat rendah hati sekali ya, Kang.
2: Iya.

0: Itu Bah Ewan lagi duduk di depan gue, Bu. Assalamualaikum, Bah.
1: Waalaikumsalam. Biasi sama Mang Dudi. Habis dari mana?
0: Dari sana, Bah, dari Jalan Barokah.
1: Mungut sampah di sana?
2: Bukan, Bah, habis bertemu orang.
1: Oh, jadi di sana banyak orang yang mungut sampah?
0: Tasi Abah.
1: Kenapa Abah nggak diajak?
0: Abah, bukan banyak orang mungut sampah, tapi...
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mang Ocan sama Oding baru pulang?
4: Iya, kebetulan tadi di jalan ketemu Oding. Jadi bareng pulang, Bah.
1: Oh, habis jalan-jalan dari mana?
4: Bukan jalan-jalan, Bah. Tapi...
0: Sudah, Mang Ocan. Si Abah lagi nggak nyambung pendengarannya. Mendingan sekarang mah kita makan bersama. Tadi ada rejeki?
5: Iya, Bi. Kebetulan tadi saya beli martabak untuk kita makan bersama, ya.
2: Alhamdulillah. Kamu sudah gajian, Ding? Pakai beliin kita martabak segala?
5: Belum, atuh, Mang. Tadi saya ada rezeki sedikit, terus ingat pada kalian. Ya sudah, saya beli makanan untuk dimakan bersama, ya.
0: Tapi mohon maaf sebelumnya, Ding. Bukan pengen kepo, tapi kan penasaran. Dapat rezeki dari mana?
5: Dari Allah, atuh, Bi. Tapi melalui kebaikan orang yang saya temukan dompetnya. Dan saya anterin ke rumahnya tadi. Dan yang punya dompet memberikan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih, Bi.
2: Sama kalau gitu, Mading, sama kita. Kita juga habis nganterin tas yang isinya surat-surat berharga ke rumahnya.
4: Kemana Mang Dudi nganterin tasnya?
2: Itu ke jalan... Jalan apa sih? Lupa lagi.
0: Itu ke jalan... Ke Jalan Barokah. Nggak jauh dari sini, Mang Ocan.
5: Saya juga nganterin dompetnya ke Jalan Barokah. Wah, kebetulan sekali atunya. Tujuan yang sama dan mendapat rezeki yang sama juga.
4: Alhamdulillah. Kalau niatnya baik, ya dikasihnya juga yang baik-baik. Betul tidak?
3: Betul.
1: Nah, berhubung ini hari baik, kita harus makan yang baik-baik. Setuju tidak?
3: Setuju.
0: Beres, Bah. Mari kita mainkan makanannya. Setuju tidak?
3: Setuju.
1: Yang perlu diingat bahwa keberkahan itu adalah buah dari kejujuran. Setuju tidak?
3: Setuju.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung Malam ini barengan Rardian sampai jam 12 malam nanti. Tapi berdengar, seperti biasa di jam 8 malam kita hadirkan ngobrol bareng komunitas, kali ini dengan komunitas Vox Sentra di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Malam ini.
1: Bandung Malam ini.
0: Nah, Vox Sentra ini sendiri udah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, luar biasa. Kabar baik?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Gimana tadi perjalanan Bandung, lagi macet kah? Lagi hujan?
2: Lagi macet-macetnya. Lagi lancar sih, ramai lancar. Dari daerah timur.
0: Oh, beda-beda ya, ini beda. Masing-masing. Tapi terima kasih udah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Bandung di ngobrol bareng komunitas. Kita juga live TikTok ya, di TikToknya RRI Pro 1 Bandung di @PRO_1BDG Pro 1 Bandung. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi atau sekedar menyapa, boleh langsung saja menghubungi WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nah, ngomong-ngomong nih, sambil kita kenalan, sambil jelasin apa sih Vox Sentra itu, boleh silakan dari siapa dulu?
2: Dari foundernya dulu.
3: Wow. Oke, halo, saya Alexandria, saya founder Vox Sentra. Jadi Vox Sentra ini adalah komunitas anak muda yang bergelut di bidang komunikasi seperti MC, public speaking. Jadi berkumpul dalam satu wadah gitu.
0: Oke, berarti memang peruntukannya ini tuh public speaking ya?
3: Betul.
0: Public speaking ini ada dari kapan?
3: Kita dibentuk dari bulan Maret tahun 2026 sih.
0: Maret 2026, wah, masih muda
2: masih,
0: ya.
2: Masih.
0: Berarti benar, berapa? Udah 2 bulan?
3: 2 bulan.
0: 2 bulanan ya, luar biasa. Tadi siapa namanya?
3: Alexandria
0: ya. Luar biasa. Kemudian juga ini tuh dibentuk, kenapa sih? Punya cita-cita apa atau punya tujuan apa nih dibentuknya Vox Sentra ini? Vox Sentra.
3: jadi sebenarnya tujuannya tuh ya, kita pengen ada wadah jadi buat ngumpul, buat melatih, berkembang bareng dalam dunia komunikasi, terlebih MC, public speaking, seperti itu.
0: Yang nantinya harapannya bisa terjun langsung ke industri.
3: Betul.
0: Gitu ya. Wah, luar biasa, keren banget. Oke, kalau gitu next ke siapa, teteh yang sebelah kiri deh.
4: Aku Zizi.
0: Zizi. Iya, betul. Zizi sebagai apa nih di Vox Sentra?
4: Sebagai ketua.
0: Sebagai ketua.
4: Iya, ketua dan sekretaris juga sih.
0: Ketua dan sekretaris, betul. Juga luar biasa. Ini gabungnya memang dari awal.
4: Dari awal terbentuk juga.
0: Gimana nih, boleh diceritain gak gimana sih awalnya terbentuk terus kalian bertemu gitu?
4: Sebenarnya sebelumnya juga emang udah teman lama juga ya, kebetulan. Dan udah gitu, kenapa terbentuknya Vox Sentra tuh karena kita tuh butuh panggung. Karena gini, kebanyakan orang mungkin banyak kenal public speaking, kemudian belajar public speaking, tapi belum ada wadahnya, kemudian juga belum ada panggungnya ketika kita sudah mempelajari tentang dunia MC gitu. Nah, Vox Sentra sendiri itu gunanya untuk ngasih panggung ke para member gitu.
0: Wah, wow, luar biasa, keren. Next kita kenalan dulu sama yang sebelah kanan saya, ada siapa di sini?
5: Halo, aku Oktri.
0: Oktri sebagai apa nih di Vox Sentra?
5: Aku sebagai anggota aja sih, Kak.
0: Sebagai anggota aja. Ini gabungnya sama dari awal 2026, di Maret 2026.
5: Dari awal terbentuk.
0: Pembentukan, ya. Oh, luar biasa. Yang bikin pengen gabung apa? Sama visinya atau punya visi tersendiri atau niat tersendiri gitu nggak, Kak?
5: Sebenarnya sama ya. Kayak tujuan awalnya kayak pengen ngelatih public speaking sih gitu. Terus kayak banyak banget kan komunitas-komunitas, cuman belum ada yang bisa ngasih panggung buat kita gitu. Nah, Vox Sentra sendiri ini kan ngasih panggung buat para membernya. Kayak siapa nih yang berani maju, Vox Sentra sendiri yang ngewadahin gitu, yang memfasilitasi gitu. Kayak gitu. Jadi selain untuk nambah-nambah skill, di sana juga banyak teman-teman baru sih yang lebih pentingnya, teman-teman baru dari berbagai kalangan, mulai dari yang muda, yang tua pun ada gitu loh.
0: Benar, jadi nambah jejaring juga, nambah relasi juga.
5: Iya, betul.
0: Tapi ini ngomong-ngomong, namanya foxcentra.id ini punya apa, punya cerita tersendiri nggak atau arti tersendiri nggak foxcentra.id ini?
3: Jadi foxcentra itu, jadi fox itu adalah suara, sentra itu adalah suara,
5: sentral.
3: Jadi pusat gitu.
0: Pusat
3: jadi
0: suara.
3: Pusat suara.
0: .id-nya itu emang identitas.
3: .id itu Indonesia.
0: Indonesia ya. Luar biasa. Jadi pusat suara gitu ya. Tapi sempat kepikiran beberapa nama dulu mungkin sebelum jadi
3: karena gini ya. Foxcentra itu digagas kan bukan sama satu orang. Jadi kita tuh ada beberapa nama sebelumnya, sebelum jadi Foxcentra ini. Banyak sekali nama, tapi karena hasil diskusi Foxcentra yang dipilih.
0: Oke, jadi Foxcentra yang dipilih ya. Wah, luar biasa. Ini juga unik gitu ya, karena memang apa, komunitas public speaking memang terbilang cukup jarang juga ya, apalagi mungkin kita kalau menghitung kota Bandung sendiri gitu. Sejauh ini ada berapa keanggotaan? Ini gimana sih sistem komunitasnya, open public, open community atau gimana?
5: Open public, open community.
0: Ada berapa sekarang anggota? Total.
3: Untuk sekarang anggota yang di Foxcentra itu sekitar 150 orang.
0: Wow, 150 aktif. Orang yang aktif gitu ya. Ini juga tergabung di dalam beberapa kegiatan rutinan tentunya gitu kan.
5: Betul banget.
0: Untuk kepengurusannya sendiri ini dikelola sama berapa orang?
3: Untuk kepengurusan kita ada 10 orang yang kelola Foxcentra.
0: Ada 10 orang sih. Apa aja tuh?
3: Dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi.
0: Dan divisi-divisi lainnya gitu ya. Luar biasa, ini juga jadi ruang buat apa ya, anak muda kan sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, ngonten. Terus juga di depan layar gitu ya. Kena highlight, spotlight tuh kan senang ya kalau misalkan anak muda sekarang, tuh saya juga termasuk gitu. Jadi ini jadi wadah alternatif gitu ya buat Anda pendengar juga yang ingin bergabung ke foxcentra.id ini. Tapi gimana sih caranya? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama voxcentra.id. Ini ternyata ini komunitas yang masih sangat muda, tapi ini anggotanya udah 100-an lebih ya. Luar biasa banget, dan juga di Bandung memang kehitung jarang yang sifatnya komunitas, terus bisa belajar public speaking, terus juga ada beberapa program lainnya ya, pastinya itu bermanfaat banget. Nah, kita pengen tahu nih, ada program apa aja sih? Silakan, Kak.
2: Jadi untuk di POK Center sendiri, kita tuh ada program kelas-kelas gratis, seperti kelas public speaking, kelas event organizer, kelas MC wedding, MC adat Sunda, seperti itu.
3: Voice over juga.
0: Ya. Itu public speaking tuh nantinya meliputi apa aja tuh? Public speaking apa aja tuh?
3: Mereka MC sih.
2: Iya, MC.
3: Menjurus ke MC. Karena kita emang niatnya kan untuk memfasilitasi panggung gitu. Yeah. Jadi public speakingnya sendiri untuk ke MC-nya gitu.
0: MC ya, wah, luar biasa. Terus juga tadi ada adat Sunda ya.
3: Iya, betul. Kebetulan baru banget di
2: baru
3: hari
2: kemarin.
3: Ya.
4: Rabu kemarin.
0: Itu sama siapa tuh? Rabu kemarin.
3: Keren.
0: Emang si jagonya luar biasa. Terus ada apa lagi biasanya kegiatan-kegiatan yang rutinnya?
3: Kalau untuk rutinnya lebih ke kelas-kelas sih. Kebetulan juga nanti hari Minggu di tanggal 17 kita juga ada kelas MC. Kelas MC wedding.
0: Kelas MC wedding.
3: Wedding organizer kan?
2: Wedding.
3: Iya, kelas wedding.
0: Itu biasanya kelasnya di hari apa aja tuh?
4: Gak menentu sih. Soalnya kita nentuin bareng sama
3: narasumbernya,
4: cocokin waktu mereka. Ya, gitu.
0: Bener, kalau nggak cocok-cocok gimana tuh?
4: Itu susahnya.
2: Harus cari tanggal yang pas.
0: Cari tanggal yang pas gitu. Sejauh ini berarti udah ada berapa kelas yang dibuka tadi?
2: Dari event organizer.
0: IO itu IO tuh kita belajar nge-IO jadi krunya.
3: Iya, betul.
4: Mulai dari basic-basicnya dipelajarin juga.
2: Terus kelas voice over, kelas MC adat Sunda, dan besok kelas MC wedding.
0: Empat ya, luar biasa. Voice over sama siapa?
2: Voice People Jawa Barat.
0: Luar biasa. Ini antusiasnya banyak gak sih di anggota-anggota tersendiri itu?
2: Sangat-sangat banyak ya. Apalagi kita kan sediainnya kelas-kelas yang open untuk publik gitu. Bisa diakses oleh semua orang. Jadi sangat banyak yang minat sih.
0: Iya pasti ya, anak muda juga sekarang juga gitu. Nah, tadi kan anak muda tuh seneng konten gitu. Ada gak sih arah pembelajaran atau latihan gitu bareng pesertanya ke arah live shopping misalnya? Atau ke arah mana?
2: Kalau kita lebih ke KOL sih, tapi kita gak ada kelasnya. Lebih ke mereka explore sendiri aja di event-event kita. Seperti kemarin kita event bazar gitu. Mereka ya buat konten aja, belajar gitu.
0: Buat konten juga berarti ada ya cakupannya di Voxcentra ini.

0: kecil pokoknya dari nol banget.
1: Boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Banyak gak sih ya orang-orang yang memang belum sama sekali belum menyentuh ke area public speaking?
2: Banyak aku, banget ya.
1: Ya, karena yang bikinnya kan benar punya visi sendiri. Luar biasa. Tapi dari 100 orang itu ada enggak sih pernah nemu orang yang memang sebenarnya wah ini calon bakal jadi gitu.
3: Itu ada beberapa banyak.
0: Banyak, banyak,
1: banyak ya. Hmm. Banyak
3: yang potensi-potensinya yang bisa dikembangkan itu banyak. Cuman banyak. Mereka butuh panggungnya aja sih.
0: Dan karena butuh dorongan.
3: Kalau cuman kayak materi-materi belajar aja cuman ya sebatas tertulis atau gitu. Jadi yeah. Emang harus ada jam terbangnya gitu. Makanya kenapa Poksentra siapin buat panggung-panggung mereka praktek gitu.
2: Iya, buat jadi portofolio juga tentunya.
1: Ah, gitu. Bener. Biasanya nih si panggung-panggung itu sendiri tuh bentukannya event apa sih? Nantinya gabung sama event apa? Atau kalian bikin event sendiri?
2: Oke, kebetulan waktu pas di bulan Ramadan sendiri kan kita ikutan Marfest ya. Jadi jadi MC di Marfest di alun-alun. Kemudian juga di situ setelahnya ada di Festival CityLink juga selama hampir 2 minggu ya. Di situ itu full setiap hari kita yang ngisi MC-nya gitu. Nah untuk dalam waktu dekat ini di Ten Avenue ya.
0: Ten Avenue. Gitu.
3: Besok mah.
2: Besok
1: di Bobat. Yeah. Itu tuh mana Kirchon masuknya
2: apa sih? Iya, Samsat ya di situ.
1: Samsat ya, betul,
2: di situ.
1: Itu besok acaranya gimana tuh, acara apa besok?
3: Lebih ke acara event mewarnai sih.
2: Mewarnai.
3: Family lah.
1: Dan kalian jadi MC-nya.
2: Iya, dari Fox Central
0: salah satu member kita jadi MC.
3: Jadi kita pilih nih yang apa? Yang baik, yang bagus buat nge-MC di acara ini. Kita dorong ke sana gitu.
1: Iya, luar biasa. Jadi udah langsung diterjunin gitu.
2: Iya, betul.
1: Keren banget sih ini penyaluran lapangan kerja kan.
0: Tapi bukan agensi ya.
1: Bukan agensi, luar biasa. Tapi tenang aja, Anjani juga tadi kalau misalkan Anjani ini ke Anjaninya juga sendiri masih dari nol banget, tenang aja karena banyak juga ya teman-temannya di Fox Sentra. Yang gabung dari nol, tentunya juga di sana bakalan dirangkul ya.
0: Betul. Dirangkul banget pastinya.
1: Diajarin juga bareng-bareng dari.
2: Iya, ada kakak Oktri ya. Nanti ketemu aku.
1: Wah tuh, ini juga udah apa kayaknya bakalan seru banget gitu ya kelihatannya juga luar biasa. Tapi ini nanti bakalan gimana tuh proses penerimaan peserta barunya? Ada badge-nya kah? Apa
0: kapan pun bisa? Kita nggak pakai badge kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau join bareng kita, tinggal ke IG-nya Foxcentra aja, ke Instagram foxcentra.id.
2: Langsung DM
0: aja. Nanti sama adminnya diarahin ke WhatsApp group gitu. Nanti dalam WhatsApp grupnya pun ada kelas-kelas yang bisa diikutin kayak gitu.
1: Oke, jadi di situ nanti bisa mantau gitu ya.
0: Yes.
1: Atau nanya-nanya dulu aja ke Instagram-nya Foxcentra
0: juga. Iya, boleh tanya-tanya dulu ke IG-nya foxcentra.id.
1: Atau boleh juga besok kayaknya ketemu di Ten Avenue ya.
0: Iya, boleh. Nanti tanya ke MC-nya.
1: Tanya ke MC. Oh, enggak bareng-bareng, enggak ramean, kesannya satu orang aja.
3: Oh, enggak. Yang jadi MC aja yang ditugasin. Ya, sama beberapa paling yang dokumentasi.
0: Iya, dokumentasi dan apa ya? Tim support system.
1: Oh, luar biasa. Tapi ini tentunya kan tadi juga udah apa ya, udah keren banget bisa ngebangun komunitas meskipun masih muda tapi masif ya ternyata perkembangannya. Tapi di sisi lain ada nggak sih tantangan tersendiri ngebangun komunitas ini?
2: Tantangannya apa? Ayo.
3: Tantangannya, jadi kita tantangannya cuma satu sih, nyediain panggung-panggungnya ini. Karena kan kalau dari member komunitas itu sendiri sebetulnya udah pada punya basic. Jadi kita, tantangan kita itu sediain panggung-panggungnya. Makanya kenapa kita saat ini tuh sedang gencar-gencarnya kolaborasi sama venue-venue, sama event-event.
2: Yeah. Sama community partner juga ya.
1: Iya benar. Wah luar biasa sih, tapi memang itu cukup berat juga ya kalau kolaborasi menciptakan lapangan mah apalagi gitu kan. Orang-orang yang luar biasa aja susah ya menciptakan lapangan kerja. Apalagi kita-kita, tapi mudah-mudahan banyak banget orang atau apa sektor yang mau kolaborasi gitu.
2: Amin.
1: Boleh juga mungkin ngajak di sini di Pro 1 ke pendengar gitu yang mau kolaborasi, sok silahkan ke siapa. Yang mau kolaborasi boleh mungkin ya langsung aja menghubungi ke foxcentra.id gitu ya. Yeah, siapa tahu kan butuh MC atau pengisi acara.
2: Iya, yeah, betul sekali.
1: Ini tentunya di foxcentra.id juga banyak banget bakat-bakat yang handal gitu ya.
3: Yeah, talenta muda yang perlu panggung gitu.
2: Nih, perlu panggung, betul.
1: Benar banget, luar biasa.
2: Ada MC wedding juga, ada MC event, ada MC anak-anak juga gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau

0: cari, aduh bingung banget nih cari MC tuh, boleh banget langsung ke Voxcentra.id. Gitu.
1: Tinggal dipilih MC-nya mau yang mana,
0: banyak. Yang mana banyak gitu.
2: Banyak pilihannya ya, gak usah bingung, keren banget. Luar biasa, kita lanjut lagi ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada Rehan, saya Rehan di Subang. Katanya kadang orang yang pendiam tuh suka dianggap gak punya potensi. Nah di Voxcentra.id ada gak cerita orang introvert yang akhirnya bisa berkembang? Nih ada gak cerita-cerita yang memang sebetulnya dia secara sosial tuh pendiam, tapi pas udah di panggung ternyata dia menguasai panggung.
0: Banyak, banyak, banyak.
3: Banyak,
2: banyak ya?
3: Banyak.
2: Ada salah satu contoh konkretnya gak buat Rehan nih biar memotivasi siapa Rehan? Ya?
3: Siapa aja? Contohnya ada orang yang sama sekali gak pernah ke depan panggung, tapi dia nge-push diri dia belajar di Voxcentra, terus tiba-tiba dia beraniin diri buat nge-MC di event bazar. Ada yang kayak gitu.
2: Dan berhasil ya.
3: Dan berhasil.
2: Keren banget. Tapi tentunya ada, tapi jadi apa MC itu enggak perlu yang jadi orang extrovert juga kok.
0: Enggak perlu.
2: Cuma memang cheerfulnya diperluin ya. Kayak senyumnya diperluin.
0: Ya, smiling voice-nya
2: diperluin. Betul, ini banget. Saya juga belum tentu AB siaran ini terus rame gitu kan. Enggak gitu juga, pasti ada capeknya, pasti ada ngantuknya kan. Jadi tenang aja nih buat Rehan gitu, yang penting gabung dulu aja di Voxcentra gitu.
0: Kebetulan nih Kak, jadi dari Voxcentra sendiri, kita tuh bukan cuma dari Bandung aja gitu. Ada yang dari Cianjur, ada Sukabumi, kemudian juga dari Subang juga, Garut gitu. Jadi bukan cuma orang-orang Bandung aja gitu, terbuka untuk umum,
2: bener-bener. Tapi mereka tuh ke Bandung?
0: Iya, sengaja ke Bandung. Apalagi kalau misalnya ada kelas-kelas itu pasti mereka pada datang gitu
2: sih. Oh iya, ngomong-ngomong home base kalian tuh di mana sih sebetulnya? Ada home base?
3: Ada, kalau home base kita yang office pertama itu di sini di Cikutra. Lalu untuk kelas dan kantor yang lainnya ada di Padalarang sama di KBP.
2: Wow, Padalarang dan KBP. Kota Baru Parahyangan ya. Tapi kalau kelas-kelas ada kelas luar nggak, kelas lapangan misalkan main kemana gitu sambil do something gitu, atau kedepannya mungkin ada?
0: Kalau
2: untuk
0: sementara
2: mah
0: di kafe,
2: iya. Karena kan kayak belajar public speaking atau ya bonding juga diperluin kan, kadang-kadang gitu. Luar biasa banget. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada Intan di Kuningan nih, malah Intan. Saya Intan di Kuningan. Di era semua orang bisa bikin konten dan ngomong bebas, gimana cara bedain antara komunikasi yang impactful sama asal rame aja katanya. Benar banget nih, ada dua hal perbedaan gitu ya, antara orang yang bisa mencairkan suasana gitu kan karena konteks ngomongnya rame, sama orang yang heboh sendiri aja gitu kan. Gimana cara bedainnya tuh kira-kira?
0: Kelihatan sih, kalau menurut aku kelihatan ya. Apa namanya, kadang kalau misalnya orang yang kayak ramai sendiri tuh gak nyampe gitu, gak nyampe sama pendengarnya. Tapi kalau misalnya orang yang ngedip dan udah gitu masuk ke apa namanya, ke audiens, itu lebih kerasa gitu. Kerasa banget sih gitu. Cara bedanya mungkin
2: jadi
0: seperti itu.
2: Jadi kelihatan ya sebenarnya kelihatan. Gitu. Dan tentunya juga di Voxcentra sendiri nanti bakalan diajarin ya,
0: Tenang, masih banyak banget kelas-kelas yang bakal bisa diikutin sama teman-teman.
2: Benar. Jadi Intan gabung dulu, hayu. Ini Kak Intan di Kuningan ya, tapi rada jauh ini, tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan ada waktunya gitu kan. Terus juga nih ada yang nanya lagi dari Habil di Cimahi, katanya banyak anak muda punya ide kreatif tapi minder untuk memulai. Menurut kalian bagaimana cara melawan rasa takut untuk berkarya?
0: Mulai aja dulu. Yes, benar. Mulai aja dulu.
2: Setuju.
3: Kalau
2: karena
3: udah dimulai gak bakal
0: maju-maju. Mulai aja dulu.
2: Mulai aja dulu ya, gimana pun perasaannya dan keadaannya, mulai dulu aja gitu. Yeah. Karena biasanya tuh kita nanti bakalan ketemu sama masalah itu sendiri ya.
0: Betul.
2: Dan
3: masalah dan solusinya.
2: Dan solusi. Iya, biasanya kan masalah yang bikin kita belajar ya.
0: Iya, betul.
2: Masalah itu sendiri. Nah, kemudian juga ada Isan di Cimahi juga nih, katanya seberapa penting sih kemampuan komunikasi dan public speaking di era digital sekarang? Menurut kalian nih, seberapa penting orang bisa ngomong nih?
3: Penting banget gak sih untuk sekarang, apalagi dalam semua sektor itu perlu kemampuan komunikasi, public speaking itu sangat perlu. Contoh sekarang presentasi kita kayak mahasiswa presentasi ke dosen juga kita perlu.
0: Iya, bahkan anak SMP juga kan sekarang udah ada project-project kan. Dan di situ juga harus punya skill untuk public speaking gitu. Sangat penting banget sih.
1: Jadi konten kreator pun kan dia harus punya public speaking yang bagus ya. Maksudnya kayak untuk menyampaikan ide-ide dia atau apa namanya tuh? Intinya buat menyampaikan suara-suara dia ke publik kan juga harus punya public speaking yang bagus gitu.
2: Benar ya, biar nyampe tadi ya, balik lagi gitu. Itu juga skill ya, gak asal ngomong aja gitu. Keren. Tapi jadi kalau misalkan kita ngobrolin public speaking, ada gak sih satu orang yang jadi apa ya, istilahnya panutan kalian sendiri di area public speaking gitu? Entah siapapun itu.
0: Siapa?
3: Kalau saya sih Kang Alan ya.
2: Oh, Alan Albana, keren banget. Ini bukan gara-gara lagi di Pro 1 kan? Bukan.
0: Tapi emang bener Kak, dia tuh kayak pas first impression ketika ngelihat Kang Alan tuh, dia keren banget ya gitu katanya.
2: Setuju. Sama, saya juga di sini ngobrol soal public speaking, announcing gitu sama Kang Alan. Keren. Kalau Kakak?
1: Aku tuh karena masih explore, jadi kayak masih belum tahu role model aku tuh siapa gitu. Jadi kalau ngeliat orang tuh ya bagus ya, bagus gitu. Jadi masih ngeliat semua orang tuh bagus semua gitu loh, belum dapat role modelnya. Cuman aku setuju banget sama Alex tadi, Kang Alan, karena waktu pas ada event apa waktu itu tuh dia seru gitu penyampaiannya. Jadi bikin orang tuh nggak tegang, kayak ngajak audiensnya juga untuk apa ya, berinteraksi kayak gitu.
2: Benar-benar gitu ya, energi dia tuh nyampe ya.
1: Itu nyampe banget.
2: Keren emang Alan Albana nih. Lagi dengerin gak nih Alan?
1: Harus dengerin sih.
2: Luar biasa. Kalau Teteh?
0: Kalau aku, mentor aku sih di Jari.
2: Mas Ari ya?
0: Iya, Mas Ari jelas, sama Kang Alan juga sih.
2: Wih, keren banget. Itu jelas banget, siapa jelas sih banget. Gak tahu Mas Ari ya di Bandung ini.
0: Iya, betul banget. Dan aku tuh kayak ngerasa ini aku harus jadi kayak dia, bisa nge-MC 2 digit gitu.
2: Wow, benar banget itu.
0: Benar banget, itu kayak motivasi banget.
2: Motivasi
0: sih.
2: Ya,
0: betul.
2: 2 digit tuh 1 jam 2 digit tuh udah kayak mana gitu. Kayak ini kalau tahu ini enggak, Choky Sitohang. Dia kan ini ya, dia kan sampai punya personal assistant biar dia tuh kalau nge-MC apa impresi ke orang-orangnya tuh baik banget. Jadi asistennya riset dulu, ini siapa yang mau datang, dia infoin buat lewat apa namanya ear monitor lewat ear monitor, langsung dia mendebarkan pesonanya kan. Itu keren banget ya.
0: Banyak banget
2: teknik-tekniknya, skill-skill yang perlu dikuasai juga gitu. Tapi yang bikin kalian seru belajar public speaking itu apa sih?
0: Kalau dari aku sendiri sih karena aku seneng banget tampil di depan panggung. Jadi kayak apa namanya, kalau misalnya ketika naik panggung tuh energi aku tuh langsung masuk semua gitu. Kayak gitu sih kalau aku gitu.
2: Benar sih, kayak ada nyawa baru
0: gitu. Iya, ada nyawa baru gitu. Kayak wah, ini tantangan banget nih gitu. Kalau aku sendiri seperti itu.
2: Benar. Kalau Kak Alex?
3: Kalau aku lebih ke apa ya, seneng aja gitu kalau ngomong. Jadi tantangan juga. Awalnya kan aku benar-benar introvert yang gak mau ngomong gitu. Yang pengen di belakang layar aja.
2: Ini juga jadi salah satu motivasi mendirikan Vox Sentra itu sendiri
3: betul.
2: Ya. Jadi emang benar tuh, ada temennya tadi siapa yang nanya?
0: Anjani ya siapa?
2: Anjani ya benar. Anjani itu. Kemudian kalau kakaknya nih, kenapa suka public speaking?
1: Aku karena apa ya, sebenarnya biar nambah percaya diri sih. Terus kayak di rumah ngapain ya gitu. Ya makanya ikut komunitas-komunitas. Terus aku lebih serunya ketemu sama orang-orang baru sih di situ. Ketemu banyak orang yang apa ya, seneng aja gitu denger cerita-cerita mereka kayak gitu.
2: Seneng ngobrol gitu ya, seneng berbagi, sharing gitu kan. Biasanya jadi seru ya, jadi insight juga kan biasanya gitu.
1: Betul.
2: Jadi power juga kalau misalkan dengerin orang yang wah ini keren banget orang gitu ya biasanya.
1: Benar.
2: Luar biasa, keren banget. Nih kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Bandung nih, soal public speaking atau soal Vox Sentra itu sendiri, bebas apapun, mau ajakan apapun, apa kira-kira, silakan.
0: Oke, teman-teman, kebetulan nih Vox Sentra sendiri bakal ngadain event kompetisi
1: MC
0: non-formal se-Jawa Barat.
2: Wow, kapan tuh?
0: Acaranya dari kalau untuk pendaftarannya sendiri dari tanggal 10 Mei sampai dengan 30 Mei gitu. Hmm. Dan sebelumnya tuh kita akan ada seleksi online dulu nih Kak, gitu. Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Juni gitu. Nanti untuk
3: finalnya offline
0: di Ciwok insyaallah.
2: Wow, luar biasa. Cara daftarnya gimana?
3: Untuk cara daftarnya tinggal langsung aja ke Instagramnya Poxentra ID. Di sana ada semua informasinya sudah lengkap, bisa langsung join, daftar.
1: Udah di pin message juga kok si untuk perlombaannya. Nanti bisa di scan juga, di situ ada barcode-nya. Untuk link registrasinya ada di situ.
2: Luar biasa.
1: Jadi yang mau ikutan boleh. Boleh.
2: Kepoin Instagramnya langsung ya, yes. Karena di sana udah tertera informasi yang sangat lengkap gitu. Ini siapa tahu jadi apa ya, jadi jambatan atau jalan pertama juga bagi Anda pendengar yang mungkin ingin mencoba gitu ya. Nambah-nambah relasi dan juga pengalaman serta portofolio ya tentunya juga.
3: Dan yang menariknya hadiahnya kita kasih beasiswa untuk public speaking itu sendiri.
2: Beasiswa ke
3: kelas-kelas public speaking.
2: Wah, keren banget. Ini mudah-mudahan juga acaranya sukses.
1: Amin.
2: Lancar ya. Jangan lupa Anda juga pendengar ikutan nih mumpung ada gitu ya. Informasinya juga udah tadi ada di semua di Instagram, platform Instagramnya ya, di foxcentra.id. Luar biasa, ini gak kerasa juga udah di pukul 20 lebih 55 menit.
1: Wah.
2: Ya kan, udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol. Tapi tentunya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Udah mau berbagi ini soal public speaking. Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya.
1: Amin.
2: Juga semoga kita bisa ngobrol-ngobrol atau bahkan kolaborasi ya.
3: Siap.
2: Dan juga tentunya terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi, bertanya lewat WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dan juga menonton lewat TikTok-nya Pro 1 RRI Bandung. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Kami pamit dari Fox Sentra dan saya Andre Ardian, tetaplah bersama kami di Bandung malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bandung malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar di Bandung malam ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama voxcentra.id nih. Yang mau belajar public speaking gitu ya. Kelas-kelasnya banyak, ada kelas MC, ada kelas IO juga tadi. Terus juga MC-nya juga banyak, ada MC formal, non-formal, ada adat ya. Tadi kayak MC Sunda gitu. Banyak banget nih, menarik juga. Luar biasa. Dan juga pendengar di Bandung malam ini bakalan kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kali ini lagunya lagu mancanegara tahun 2000 sampai 2010-an. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin diputerin lagu-lagu favoritnya, boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Radian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bandung malam ini.

0: 7,6 FM Prasato RRI Bandung, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa. Tadi dengerin lagu Justin Bieber yang Purpose itu kayak menyayat hati ya. Luar biasa nih, beneran galau itu lagu, kayak ada romantisnya tapi sedih gitu ya. Apalagi Bandung ini lagi turun hujan gerimis. Coba absen dulu di mana? Ini daerah mana aja yang lagi turun hujan nih, kalau di jalan Diponegoro nomor 61 sendiri, tepatnya di depan gedung kantor RRI Bandung. Ini lagi gerimis nih, jadi bagi Anda pendengar mungkin yang masih di luar gitu ya, masih beraktivitas, ini hati-hati, siapkan alat tempurnya, jas hujannya, terus juga sandal gitu kan, biar sepatunya gak basah. Atau apa namanya, boots ya, khusus outdoor gitu biasanya harus juga dibawa. Dan juga pendengar, ini masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini tahun berapa ya, tahun 2000 sampai tahun 2010-an, lagu mancanegara. Boleh banget bagi Anda pendengar yang mau request ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 gitu. Sambil nungguin hujan, sambil mau istirahat, diputerin lagu-lagu favoritnya nih sama Andre di ruang rindu kali ini. Kita juga udah ada salah satu penelpon yang masuk ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Teh Tiawati.
1: Andre,
0: alhamdulillah, Pangestu. Teh Tiawati, gimana kabarnya?
1: Sehat dong.
0: Sehat, alhamdulillah. Teh Tiawati, di Sumedang lagi hujan gak?
1: Hujan.
0: Hujan sampai sekarang masih ini?
1: Baru belum lama hujannya, cuma
0: terlalu deras. Oh, iya. Baru ya, justru ya. Berarti mana dulu, Bandung dulu ya berarti ya. Dari Bandung mah dari sore kayaknya.
1: Tadi panas banget loh,
0: A. Gimana?
1: Tadi panas banget, tadi siang tuh panas banget.
0: Biasanya kalau mau hujan gitu ya, panas banget.
1: Iya.
0: Terus hujan. Enggak apa-apa. Teh Tiawati, pengen ditemenin sama lagu apa di ruang rindu malam ini, Teh Tiawati?
1: Lagu baru ya, baratnya.
0: Iya.
1: Kalau yang lama nggak boleh. 10-an.
0: Gimana?
1: Kalau yang lama boleh nggak?
0: Yang lamanya tahun berapa? Ini dari tahun 2000 sampai 2010.
1: Bon Jovi boleh nggak? Bon Jovi boleh nggak?
0: Bon Jovi lagi nggak ada. Karena ini lagi larang ya. 2000-an, ya. Teh

0: Jawati.
1: Ya udahlah, bagaimana Andre aja ya.
0: Ya ini ada apa ya, Andre pilihin yang, oh ini nih, Old Man Chicago, Alberta Cruz ini.
1: Ya, coba deh, soalnya kalau yang baru-baru Pak Tetio nggak tahu.
0: Iya, ini lagi lagu-lagu baru baratnya.
1: Nah, bagaimana siap? Andre aja lah.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa Teh Tiawati?
1: Yang pertama buat Andre dong, yang lagi tugas, semoga selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih. Siapa lagi?
1: Buat Kang Mansur, Kang Onai, Apian Ma Bungkusna, Ibu Mujian, Tita Sapitri, lalu Kang Ahmad, Kang Fahri, Bunda Baharani juga ya, Kang Lita juga di sana. Kang Uu, Kang Ase, buat semuanya aja deh. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke, terima kasih Teh Tiawati ya, udah nelpon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti lagunya Andre puterin ya Teh Tiawati. Ini yang Old Man Chicago dari Alberta Cruz. Kita juga udah kedatangan penelpon nih di 727-8978. Ada siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu. Luar biasa. Ini kecil banget suaranya.
2: Kecil.
0: Iya, kecil banget suaranya.
2: Oh. Kayak.
0: Kayak jauh gitu.
2: Dekat, dekat.
0: Dekat sama HP-nya ini?
2: Dekat, dekat.
0: Kenapa ya kayak jauh? Ini siapa Bung Kusen? Eh, Kang Onai.
2: HP 0.
0: Ini salah wae
2: apa? Sama dari Sumedang.
0: Iya, Peno gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Tapi di sini mah belum turun hujan lah.
0: Ya. Oh, belum turun hujan ya di sana mah?
2: Ya, kan saya Cawang Timur, enggak sebelah timur.
0: Ah, jadi agak beda ya mungkin ya.
2: Iya. Saya Cawang Timur malam saya dikasih nomor HP, tapi enggak ada ya.
0: Udah, tapi udah di WhatsApp.
2: Iya, di malam sama Kang Yana tuh mungkin nggak tahu, Tiawatinya nggak mantau mungkin.
0: Kayaknya ya. Ya, nanti dibilangin Teh Tiawati itu ada dari ini, dari APNO
2: ya, malam sama Kang Yana yang siaran. Buat kirim-kirimnya ya. Kata Andre dulu.
0: Kata Andre
2: di sana gerimis,
0: di sini lagi gerimis ya.
2: Ya biar nggak terlalu panas ya. Jadi
0: itu nggak apa-apa, enakan segar.
2: Baik Kang Mansur ya, naik bungkusnya ya. Terus buat itu teknologi bunga ya di Garut, Asep Subang, Asep Andi, terus juga buat Mbak Sapitri ya, Mbak Mujian, Mbak Sekar, Mbak Enang, Enanda. Aku pengen buat semuanya. Ya. Eh buat Mita Udin ini cuma laka ya.
0: Siap. Ada lagi, ada lagi.
2: Pokoknya buat semuanya ada yang siap dengerin di satu.
0: Ya. Oke.
2: Semoga selalu pada sehat.
0: Lagunya dipilihin aja, HP Eno.
2: Pilihin aja lah sama Teh, dukung Teh Tiawati.
0: Oke, siap. Tuh kata Teh Tiawati nggak ada WhatsApp katanya dari HP Eno.
2: Bukan, langsung.
0: Langsung.
2: Malam kami siaran ya.
0: Disamper maksudnya.
2: Iya.
0: Oh. Iya tuh pantasan.
2: Kan pesan saya siapin pulpen kata Beno
0: saya. Iya.
2: Biar ya, ini buat sesama
0: pendengar.
2: Iya.
0: Iya,
2: pendengar ya. Biar banyak sahabat, saudara gitu. Kalau ada acara kan kita berhubungan,
0: betul,
2: komunikasi gitu. Ya Andre, terima kasih. Okay, ya.
0: Oke, terima kasih juga Peno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peno di Sumedang. Katanya lagunya dipilihin aja. Juga Andre pilihin yang Radioactive, yang Imagine Dragon featuring sama Kendrick Lamar. Boleh juga bagi Anda pendengar yang mau request, saya request lagi. Ini mumpung masih panjang waktunya, Andre temenin sampai jam 11 malam nanti di Ruang Rindu ya. Andre juga mau bacain lagi di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Fahri seperti biasa yang selalu ngirim voice note, langsung aja kita dengerin. Ini dia Fahri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah, selamat berlibur panjang Bang Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas di Ruang Rindu aka Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa, mau request lagunya Muse yang mana saja. Salam-salamnya buat Bang Andre Ardiansyah, Bang Rangga Hadiansyah, Bang Randi Aditya, terus A.A. Ian Ripci Gilin, terus buat Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, terus buat semuanya. Terima kasih.
0: Sip, terima kasih banyak juga Fahri yang udah request ya, kirim-kirim salam juga tadi. Sehat dan bahagia juga ya Fahri. Luar biasa. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Ardian di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: mendengar pasokan air pertanian terganggu, bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya. Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sopari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama, kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vitalnya saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahan itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Andre udah putar-putarin lagu yang udah di request nih, ada dari Tetiawati, Fahri, Teuis, Nova, apa ya, No juga ya. Semua suka sama lagu-lagunya di malam hari ini. Dan jika tentunya di Ruang Rindu masih ada 1 jam ke depan, jadi bagi Anda pendengar yang belum request, yang mau diputarin lagu favoritnya, lagu mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010-an, boleh banget langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp juga udah ada, ini Teh Tiawati ini tadi yang ngobrol sama Apiano nih. Katanya Teh Tianya nggak dengar katanya. Ya udah coba kirim aja nomor apinya katanya sama Andre ke nomor Teteh. Nomor Apiano juga Andre nggak tahu, soalnya Apiano biasanya lewat telepon ini, telepon kantor. Atau Apiano boleh WhatsApp ke 0811-220-9760 ya. Juga di WhatsAppnya Pro 1 ada Teh Lita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Lita. Selamat malam Kak Andre, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur katanya. Salam Ruang Rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre dan apa kabar Jalan Diponegoro Bandung? Alhamdulillah Jalan Diponegoro Bandung ini lagi gerimis. Jadi gimana Cianjur nih Teh Lita, kalau di Bandung ini lagi apa ya, lagi sendu gitu loh. Semoga kabar Kak Andre selalu dalam keadaan baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh Lita juga ya. Kak Andre malam ini Lita pengen request lagunya Shen Filan yang judulnya Beautiful White. Masuk enggak ya itu di tahun 2000 sampai 2010-an? Kirimin lagunya untuk Anda penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati katanya. Tak lupa salam manis selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teh Lita, terima kasih. Nanti Andre lagunya cariin dulu itu, apakah lagu di atas 2000-an atau di bawah 2000-an ya. Tapi kalau enggak salah itu mah di bawah 2000-an. Teh Lita, kalau mau ganti lagu boleh di WhatsAppin lagi. Lagu mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010-an ya. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request atau ngobrol-ngobrol lewat teleponnya Pro 1 boleh di 727-8978. Ada juga Sinta yang request lagunya And the Fun dari Paramore. Wah luar biasa di malam ini. Boleh nih tahun berapa ya ini, 2000-an ya ini. Nanti Andre kirim, nanti Andre puterin juga lagunya. Terus juga di 727-8978 udah ada terhubung dengan salah satu pendengar kita di Ruang Rindu. Ada siapa di sini? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Kang Mansyur di Soreang, apa kabar?
1: Iya, terima kasih yang serat, Kang Andre.
0: Atau kapan atau sembuhnya, Kang Mansyur, serangnya?
1: Ya, nggak tahu, ya.
0: Cepat sembuh ya, Kang Mansyur, ya. Cepat sembuh, Kang Mansyur. Jangan lupa ya, rajin-rajin minum apa, jeruk anget apa
1: ya? Iya, ntar jeruk.
0: Terus juga pakai cikur. Tuh.
1: Oh gitu, cikur.
0: Iya, cikur dicetrok, ditambul.
1: Oh tambul, nggak enak ah tambul teh.
0: Namanya juga obat begitu. Kang Mansyur,
1: ya.
0: Gimana keadaan Soreang malam hari ini?
1: Ya aman, nggak hujan, cerah sekarang.
0: Cerah nggak hujan?
1: Hujan tadi hujan.
0: Jam berapa tuh?
1: Jam 5-an
0: ya, sore tadi hujan. Oh berarti serentak iya. Juga di sini juga sama, jam 5-an tadi gerimis juga. Oke deh kalau gitu, malamnya dingin gak? Apalagi hari dang malam ini, Soreang.
1: Ya dingin atuh malam.
0: Di Jakarta mah malam-malam juga hari dang.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Di Balendah juga sok hari dang, malam-malam gadang. Kang Mansyur. Oke deh, kalau gitu pengen diputerin lagu apa Kang Mansyur malam ini?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Lagunya lagu mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010-an Kang Mansyur. Pengen diputerin lagu apa?
1: Westlife.
0: Westlife mah tuh di bawah 2000 itu mah.
1: Tahun berapa? Apa ya?
0: Ada Ed Sheeran, terus Zayn Malik, 2000-an mah, terus siapa lagi ya? Ya begitulah Kang Mansyur, pengen diputerin sama Andre aja, dipilihin apa gimana?
1: Ya pilihin aja lah yang dipilihin enakan aja.
0: Gitu. Boleh, kalau gitu kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Ya buat itu yang udah masuk ke Setiawati ya.
0: Setiawati.
1: Sama Kang Manai.
0: Apino.
1: Apino.
0: Yeah.
1: Terus buat Apino, Kang Onai, Kang Aceh, Kang Adat, Bung Kusta, Mas Tamila, Mas Herti, Kang Opik, Mas tadinya, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Ahmad, Pak Sutaria, Teh Neis, Teh Rin, Teh Lita, Tenopa, Neng Bunga, Bu Reni, tadinya Pak Sekar, Pak Sek Fitri, Bu Mijanti, Bunda Maharani, Bunan. Dikumkanilah.
0: Dikumkan saja buat semuanya Kang Mansyur. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya?
0: Ya.
1: Sarang Kang Andre yang ganteng, sarang kusain nanti.
0: Sama Ajeng.
1: Sama Teh Ajeng kita gitu, gelis kitunya.
0: Siap Kang Mansyur.
1: Biar sing sehat kita stres nanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sarang dilancarkan rezekina kita, sarang gerak enggak kita ke pelaminan Kang Andre.
0: Amin, doain aja Kang Mansyur. Hatur nuhun ya.
1: Sekitarnya Kang Andre.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di sorean katanya lagunya dipilihin aja sama Andre. Siap. Nanti Andre pilihin lagu terbaik buat Kang Mansyur ini spesial. Ada Ed Sheeran ya. Terus juga tadi siapa Sinta ya, request Paramore yang End of One. Ini ada lagunya juga nanti Andre putarin. Kemudian juga di WhatsAppnya. Teh Tiawati, oh gitu ah, iya deh gak apa-apa kata Teh Tiawati. Oke, semoga nanti kalau Andre udah dapat informasinya dihubungi ya Teh Tiawati. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang belum request, ayo request you sambil cerita-cerita apapun. Mau soal Bandung, mau soal galaunya, mau soal senengnya, mau soal apa ya. Apapun itu bisa direquestin, bisa diceritain sambil request di Ruang Rindu malam ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian nemenin Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

0: Abi hanya ada satu payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan?
1: Payungnya dipakai bersama, Atuhim.
0: Salah. Caranya ya tinggal jalan aja, kan baru mendung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo!

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya, pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung malam ini bareng Andre Ardian dari pukul 19 sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Terima kasih buat yang udah cerita-cerita, yang udah nanya interaksi sama Pro 1 RRI Bandung dari tadi, ngobras yang ngobrol bareng komunitas, ngobrolin public speaking. Juga di Ruang Rindu ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010-an yang enak-enak banget ini, tentunya juga all the time gitu ya. Soundtrack film banyak tadi gitu yang diputerin, jadi keinget sama film-film yang punya memori sama lagunya sendiri. Semoga kita bisa ketemu lagi di Ruang Rindu berikutnya. Andre Ardian pamit pendengar, tapi jangan dulu kemana-mana karena setelah ini akan ada Just More Music atau Bandung Malam ini. Dari pukul 23 sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Dan juga bakalan ada kontemplasi mengenai orang yang paling cerdas ya pendengar ya di Bandung malam ini nanti di Pro 1 RRI Bandung. So sampai di sini saja perjumpaan bersama saya Andre Ardian dan juga Ajeng Giri Anjani di pengarah acara. Di teknik juga ada Sapta pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

bebas. Hidup di dunia ini bukanlah hidup yang panjang, melainkan hanya sesaat saja. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Perjalanan yang sesungguhnya masih amat panjang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa beriman, percaya atas segala sesuatu yang gaib yang pasti akan terjadi, yakni kehidupan setelah di alam dunia, dan kita dituntut untuk cerdas dalam hal ini. Sebenarnya, siapakah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada kaum Ansor yang menanyakan hal serupa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ia bertanya lagi, mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang siapa orang yang paling cerdas. Jawabannya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapan atau bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bukan mereka yang sukses dalam karirnya, bukan karena berpendidikan tinggi, memiliki IQ yang tinggi, juga bukan pula mereka yang meraih banyak prestasi atau kedudukan. Kecuali semua yang diraih, namun tetap di dalam hatinya terdapat rasa takut akan panggilan Allah yang tidak tahu kapan waktunya tiba. Sehingga ia akan selalu ingat akan kematian dan segala perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari bekal yang dapat menyelamatkannya kelak.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan dalam Bandung pagi ini, di mana akan kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan juga berbagai informasi terkini, hingga kami lengkapi informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 RRI. Di pukul 8 akan ada siaran Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya. Kita akan membahas juga terkait pelestarian mahkota Binokasi dan nilai-nilai warisan Kerajaan Sunda di masa kini, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pendengar dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya di tengah ruang Anda, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik terkait refleksi hati dalam membangun keluarga. Nah, untuk Anda juga pendengar nanti bisa ikut berbincang bersama kami, bertanya melalui line telepon kami pendengar. Anda bisa WhatsApp atau telepon di 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon di 0227-275551 atau di 0227-200-0996. Dan kita juga sudah terhubung juga dengan narasumber kami, ya, ada Ibu Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu Ustaz. Halo, Bu Ustaz. Nah, sudah ada. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bu Ustaz?
2: Alhamdulillah, Pangestu. Kangalan kumaha damang?
1: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan sehat sadaya nanya.
1: Amin hatur nuhun. Baik, Bu Ustaz, kita akan mengangkat topik terkait refleksi hati dalam membangun keluarga. Mangga dihaturanan.
2: Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hal mab'uts rahmatan lil alamin. Wasabiya jumain amma yang terhormat direktur dan jajaran seluruh pegawai RRI Bandung yang saya cintai, sahabat Mutiara Pagi RRI Bandung dan yang saya banggakan, kawan-kawan, saudara-saudara yang dekat maupun yang jauh, Ikhwanul Muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa melalui daring di siaran Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, sakinah, mawaddah, warahmah, dalam penuh maghfirah dari Allah. Amin, Allahumma amin. Salam serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan alam, hamba yang terpilih sebagai rujukan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia di alam. Dan hari ini kita berjumpa tentunya bukan karena kebetulan, namun karena Allah mentakdirkan kita bertemu pada hari ini, saya dengan Kang Alan dan tim IT, ya. Nggak tahu Teh Rizka atau Teh Ajeng nih di belakang. Teh siapa, Kang Alan?
1: Teh Gina hari ini.
2: Oh, Teh Dinar.
1: Teh Gina.
2: Oh, Teh Gina. Mohon. Gina ganti ini bukan, ya?
1: Gina Almira kalau ini.
2: Oh, Gina. Gina Almira. Atur nuhun Teh Gina, ya, yang telah membersamai kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal saleh. Kita hari ini Kang Alan Albana, mudah-mudahan sehat. Keluarganya senantiasa diberikan bahagia, amin, diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala hal yang menjadi cita-cita. Sahabat dimanapun berada, wabil khusus pendengar setia yang selalu hadir, Ibu Retno, panggitannya Aki Gaji, Pak Ahmad Irwan, dan banyak kalah, ya, Teh Tia, banyaknya. Dan mudah-mudahan selalu mancok, ya, di RRI Bandung. Tidak terasa hari ini sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, tanggal 28 Dzulqa'dah, ya, 1447 Hijriah. Dan hari ini pun sudah berada di pertengahan bulan Mei ya, sudah di tanggal 16 Mei 2026. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan nanti Badan Hisab Rukyah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah itu pada hari Senin. Kalau memang bertepatan tanggal 18 Mei jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah saum sunnah ya. Tentunya bagi yang sehat, memiliki waktu yang baik, kita akan sama-sama saling mengingatkan. Yang keduanya, tentu RRI Bandung pun kita doakan agar terus berkibar di tengah-tengah suasana yang secara kebijakan ekonomi global tidak mudah untuk excite di tengah-tengah tantangan ekonomi, harus mampu terus menyiarkan ke seluruh pelosok di Jawa Barat khususnya dan Indonesia bagaimana pemancar RRI Bandung tetap jernih dan mampu disimak oleh warga masyarakat, karena programnya keren-keren banget nih Kang Alan ya. Program kesehatan, ekonomi, keagamaan, edukasi-edukasi yang lain, bahkan informasi-informasi tentang keselamatan di perjalanan, informasi tentang keselamatan di kediaman, bahkan bagaimana melindungi proteksi diri tentang kesehatan fisik dan mental kita. Ini tentunya kita tidak bisa memandang sebelah mata menghadirkan para ahli narasumber yang mumpuni dan ahli di bidangnya. Tentu bukan hal yang mudah ya bagi kita. Semoga para agnia yang peduli terhadap RRI Bandung, siapapun itu, baik yang telah menghibahkan hartanya, propertinya, ide-ide intelektualnya, semoga menjadi saudara kohcari ya. Tentunya bagi yang belum, mari kita sama-sama besarkan RRI Pro 1 Bandung ini, sebuah lembaga atau instansi menghubungkan di antara kita dimanapun berada melalui program-program yang disiapkan baik tahun ini dan rencana 5 tahun ke depan. Bagi kita sebagai warga masyarakat, sebagai user ya, mungkin tidak tahu bagaimana hiruk pikuknya di belakang layar. Oke lah, itu menjadi sebuah potret ya bagi manajerial. Tapi kita support dengan doa, support dengan harta, support dengan ide-ide kita. Banyak hal untuk melakukan aktivitas ibadah melalui kegiatan yang tersusun, terkonstruksi dengan rapi melalui program dan kegiatan RRI Bandung. Wabil khusus kepada para influencer ya yang memiliki kompeten menyiarkan berita-berita baik. Nah, ketika ini menjadi satu wadah menggerakkan agar kita peduli dan care terhadap tumbuh kembangnya RRI Bandung, tentu ini yang diharapkan bagi semua pihak. Baik, itu sebagai renungan pagi hari ini terhadap refleksi. Karena refleksi itu merenungkan bagaimana RRI ini dapat berkibar terus, bersiaran terus dari dulu hingga kini dengan mengikuti periode zaman dari zaman yang terus dinamis, begitupun dengan hati ya. Di hati ini kata Imam Al-Ghazali adalah cerminan dari seseorang. Di bagaimana kita mampu menghadirkan perilaku kita tentu tidak akan jauh dari hati. Nah, mengapa hati ini butuh direfleksi? Karena hati ini sifatnya dinamis. Adanya capek, adanya rileks, itu tentu ada refleksi. Urang oge geningnya capek, nyari awak, ya, itu pasti kan butuh refleksi ya, Kang Alan ya. Betul. Hati pun sama. Mm-hmm. Mungkin kalau hari ini sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, betapa banyak yang melewat lintasan dan pintasan hati yang membuat kita lelah. Nah, lelah itu jangan disimpan lama-lama karena bakal merusak organ tubuh yang lainnya atau fungsi hati dan teman-temannya hati yang Allah titipkan pada jasad dan mental kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang relate tentang kehidupan keluarga, yang masuknya relasi hati dalam bangunan keluarga tercermin dalam Ar-Rum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini sering digunakan oleh para penghulu, para penerima CPP, ya kan, atau para mubalig dalam nuansa pernikahan. Ayat ini sudah familiar banget dan sering kita simak. Nah, hari ini kita akan memandang dari perspektif bagaimana hati kita yang suka labil harus masuk dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan keluarga. Meskipun para ahli menyatakan bahwa keluarga itu bukan karena nasab saja, tapi keluarga karena asbab atau karena sebab. Kalau keluarga yang dimaksud adalah nasab, berarti ada aliran darah di dalam personaliti seseorang. Misal ayah kandung dengan ibu kandung melahirkan anak kandung, kemudian anak kandung melahirkan anaknya lagi sampai derajat yang dikatakan sebagai mahramnya. Nah, begitulah konsep keluarga di dalam Islam itu begitu luas. Nah, yang dimaksud pada kontekstual pada hari ini, bagaimana hati bisa masuk dalam keluarga karena sebab perkawinan, ya kan, asbab, ya. Jadi ada karena nasab, karena keasbab. Asbab itu pertama karena pernikahan, yang kedua karena budak dibebaskan oleh tuannya, yang ketiga karena adanya sebab sepersusuan. Itu adalah keluarga. Nah, dalam Islam juga ada keluarga. Nu disebut dulur sakasur, dulur salembur, dulur sagubernur, ya kan. Seperti itu. Bahkan ada dulur sadapur, ya kan. Dulur sadapur itu berarti kan saudara kita yang masih dalam satu naungan ayah, ibu, bapak. Kita dulu masih sendiri-sendiri di rumah tersebut, itu dulur sadapur, ya kan. Kalau dulur sakasur itu mungkin yang dimaksud adalah menyebabkan pertalian kekeluargaan karena sebab pernikahan. Kalau dulur salempur berarti kan sahabat kita yang berada dalam satu desa atau kelurahan tersebut. Mau siapapun ia, agamanya apa, itu tetap menjadi dulur, menjadi keluarga, keluarga desa kita. Ya, kalau saya misalnya di desa Cikadut, berarti seluruh desa Cikadut adalah keluarga saya. Dan kita membutuhkan apa tadi? Membutuhkan rahmah, membutuhkan kasih sayang. Nah, dalam konteks keluarga yang karena asbab, karena pernikahan, ini dibutuhkan fondasi. Karena kita masuk dalam dunia yang berbeda dari zona kita di bawah asuhan ayah ibu, masuk ke dalam zona asuhan suami bagi seorang istri, dan masuk menjadi pemimpin dalam posisi seorang pria ketika sudah menikah. Nah, sementara hidup rumah tangga itu kita tidak mengenal kapan. Itu rahasia Allah, bukan oleh Allah. Awalnya cinta, ketemu cinta, membangun komitmen, akhirnya mencatatkan diri di KUA secara resmi, terjadilah ijab kabul, maka dari situ sudah ada komitmen berdua untuk melangkah ke depan, melanjutkan proses kehidupan. Ini yang dialami oleh kita. Dan wajib bagi para jajaka dan lajang hari ini masih belum memiliki pasangan, para orang tua termasuk saya mendoakan, mudah-mudahan siapapun yang mendengar menyimak siaran ini melalui program Mutiara Pagi setelah kajian, kemudian Allah menemukan atau mempertemukan dengan calon jodoh pasangannya, kenapa enggak? Kan salah satu tempat di ijabahnya doa itu ketika kita taklim. Nah, hari ini meskipun saya sama Kang Alan, sama Teh Gina, tidak bertatap muka, tapi kan kita melihat melalui video Zoom ini. Begitupun dengan sahabat, pemirsa Mutiara Pagi, ya kan. Saya tidak bisa melihat semua pendengar yang ada di luar sana, tetapi pendengar bisa melihat kami di layanan YouTube channelnya RRI Bandung. Ini kan sedang taklim. Maka siapapun yang hari ini mendengar kegiatan ini dalam proses dakwah melalui Mutiara Pagi, ketika terbersit ada keinginan doa, maka berdoalah. Ya, karena salah satu di ijabahnya doa, ini waktu jelang duha, ya kan? Ini waktu-waktu yang mustajabah, manfaatkan. Bukan hanya mendengar isi konten dari pemateri dakwah, tapi manfaatkan tempatnya atau waktunya ya dalam konteks ini. Tidak sedikit hati ternodai mungkin tadi malam, tadi pagi atau kemarin yang belum terefleksi, belum dilap ya ibaratnya, belum dihapus, belum di-delete, sebenarnya gitu bahasa sekarang nama. Maka kata Imam Al-Ghazali bahwa hati itu adalah cerminan yang bisa melihat dirinya. Kalau cerminnya bersih, maka akan totalitas kelihatan dari ujung rambut kita atau dari ujung kerudung kita sampai ke bawah, sesuai dengan besarannya cermin. Namun kalau cermin kita itu kotor, buram, rusak, itu bagaimana melihat diri kita? Maka kalau hati sebagai cermin, menurut Imam Al-Ghazali, itu sangat betul dalam faktanya. Nah, memang tidak mudah kita melihat hati ya, meskipun hati secara fisik itu adalah segumpal daging yang berada dalam organ tubuh kita. Tetapi secara metafora atau secara maknawiyah, hati itu fungsi kendali emosi. Dalam hadis dikatakan bahwa ketika segumpal daging itu atau mudghah itu, idza saluhat saluhal jasadu kullu, jika segumpal daging itu baik, saluh itu artinya baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika fasad, jika segumpal darah itu atau segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh jasad itu. Itu ditafsirkan matan hadis ini bahwa yang dimaksud segumpal daging atau mudghah itu adalah hati yang posisinya berada di sebelah kanan dari perut kita, yang mungkin kita sebutnya sebagai hiper atau ya liver ya. Nah, itu secara anatomi seperti itu. Tapi secara metafora itu adalah pusat perasaan batin seseorang. Tidak terlihat perasaan itu, tetapi adanya Kang Alan. Nyeri hatenya, nyeri hati itu emang sakit hati gitu. Tapi enggak bisa digambarkan, enggak bisa dilihat gitu. Seperti halnya sejuknya Bandung terasa di kulit kita, tetapi tidak bisa melihat sejuk itu seperti apa. Nah, itu Kang Alan. Jadi, kembali pada kontekstual bagaimana hati menjadi cermin dalam keluarga, karena tidak sedikit retaknya rumah tangga karena bukan keretakan ekonomi, tapi karena keretakan hati yang sudah sangat mengeras sehingga menimbulkan keretakan di antara anggota keluarga. Maka bangunan yang agar tidak meretakkan hati di antara anggota keluarga adalah dengan sayang dan cinta. Bagaimana membangun sayang, mengkonstruksi rasa sayang ini butuh adanya latihan. Latihan itu setelah kita dapat ilmu pengetahuannya, bagaimana ilmunya kemudian diserap, diinternalisasi dalam hati dan pikiran kita, lalu diekspresikan melalui implementasi amal perbuatan yang bernilai ibadah. Itu penginten Kang Alan Albana ya, stimulasi kita, kita akan banyak mungkin dialog, kita sharing, bertanya bukan ingin apa ya, ujian, tapi kita sama-sama berbagi cerita ya Kang. Hatur nuhun mangga Kang Alan.
1: Mangga hatur nuhun Ibu Ustazah Hajah Nirna Yaya dari ATS AGM. Terus untuk Anda juga boleh pendengar bisa langsung WhatsApp ataupun juga bertanya melalui line telepon kami di 0227275551 atau di 0811220970. Ini ada Aki Gazi di Subang. Assalamualaikum Bu Ustadz. Ti Aki Gazi izin bertanya, bagaimana mengkolaborasikan hati dengan amal perbuatan di dalam bentuk keluarga, terutama bagi Aki yang sudah seusia dan senasib di usia senja yang tidak ingin terkalahkan oleh generasi muda yang sangat bersemangat gitu ya, mewujudkan hati yang tenang, pikiran yang jernih, karena

0: Alam barzah. Alah, serem deh.
1: Iya,
0: Bagi Kang Alan yang masih muda, ya kan? Kala, kala, kala. Subhanallah ya. Jadi Aki, betul. Saya yakin Aki lebih lebih paham. Yang kedua, lebih mumpuni karena pengalamannya sudah lebih banyak dibanding saya, Kang Alan, maupun Teh Gina dan orang-orang dapurnya RRI, ya kan? Tentu. Tapi karena ini sifatnya kita dialogis, itulah tadi bagaimana mengintegrasikan fungsi hati kita yang mempersiapkan terhadap kehidupan yang akan datang. Sama Aki, kita juga mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang akan datang bukan milik hak milik prerogatif atau milik penuh orang yang sudah usia lanjut, ya kan? Yang masih muda juga butuh prepare menyiapkan kehidupan yang akan datang. Yang dimaksud itu adalah kehidupan kematian. Keren banget Aki. Salah satunya tadi kita sudah bahas bagaimana menginterasikan hati dalam penyiapan kehidupan masa depan. Yaitu indikatornya setiap pagi kita manco nih, selalu di Mutiara Pagi, baik live maupun yang tidak sempat live, subscribe dong gitu kan ya, di YouTube channelnya RRI, ya kan. Terus segera download, ya kan, digital RRI-nya gitu kan. Supaya apa, bukan kita ingin mendapatkan viewer yang lebih banyak, tapi kemanfaatan ini yang bakal menyebar ke seluruh aspek dan seluruh kehidupan dimanapun berada. Nah, integrasi pikiran dengan kehidupan yang akan datang, memang betul Aki, ketika ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, itu kan doa ketika kita mau siap-siap melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah yang lainnya, ingin mengharapkan khusyuk, kan seperti itu. Karena hati itu suka bolak-balik. Maka Rasulullah memberikan tuntunan, ya muqallibal qulub, karena hati itu suka bolak-balik. Lagi sholat, Allahu Akbar, alasya kompor candi pareman, Allahu Akbar, alah gerbang udah dikunci belum, nah seperti itu. Nah, sehingga butuh kita conditioning ya sebelum sholat itu, diantaranya dengan baca doa yang tadi. Bahkan kalau waktu sholatnya masih ada, ketika munfarid bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang suka yuwaswis sufis sudurinas. Ya Allah, saya ingin sholat, tapi sholat saya khusyuk dari takbir sampai salam, kan gitu. Udah berdoa saja masih keneh, ayah wa itu ya, yang membuat hati kita tidak husu, akhirnya sholat menjadi tidak tenang. Itu adalah fitrah dan itu adalah manusiawi banget. Tapi tentu ada kondisi-kondisi yang kata alim ulama itu, menurut tafsirnya, bahwa minimal salah satu ciri husu itu dalam sholat itu tahiyat akhir ingat ke Allah. Ulah nepikeun kan dari takbir sampai salam sama sekali pikiran teh melanglang buana ke alam alamanda gitu kan ya. Ya minimal ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, di situ kita connecting to ilallahnya nyampe. Karena bisa jadi saking carut marutnya hati, banyaknya tekanan hidup untuk melaksanakan kegiatan ekonomi keluarga, pola asuh keluarga, banyak menyita hati dan pikiran kita, kepada kehusuan sholat kita. Nah, jadi integrasikan hati dalam setiap momen kehidupan itu perlu adanya latihan. Ketika latihan itu gagal, maka latihan kembali dan coba lagi. Sehingga jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Nah, ini bukan hanya sebuah syair lagu dangdut ya, tapi ini menjadi moto buat kita. Ketika aku jatuh pada saat ini atau subuh ini belum khusyuk, saya akan kejar nih nanti di zuhur untuk bisa khusyuk. Itu
1: baik.
0: Kali Aki ya, sedikit saja.
1: Baik, ini sudah ada yang telepon juga Bu. Sudah ada Kang Ahmad Irwan di Limbang. Mangga Kang Ahmad.
2: Assalamualaikum Ibu Ustadzah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan.
2: Terima kasih Teh Gina,
0: Garut aman, Garut
2: untuk saya aman, cuman ini kasih sehat, aman.
0: Limbangan macet di long weekend?
2: Ya biasa Limbangan makan jalur nasional atau di depan pasar, sama ada senang aja Bu Ustadzah nong.

0: sana sedang nonton yang macet, kalau saya hiburan bukan. Bagi musim-musim lebaran, saya menonton ya, di jalan itu aja. Begini Bu Ustadz, tentang menetap hati, menetap hati dari sini kan, dalam berkeluarga di sini, saling punya hati. Tapi kadang-kadang ya, biarlah yang dulu mah dulu ya Bu ya, nggak usah di, nggak usah diomongin kembali. Sekarang kan menetap hati itu hidup dalam kesederhanaan. Kalau dulu kadang-kadang tidak istri di rumah umpamanya kan, kalau sudah di luar dianggapnya lebih dari itu, kadang-kadang hati itu tidak berpikir bagaimana misalkan istri kan di rumah tuh misalnya mendoakan keselamatan, oh ternyata misalkan di luar nyelowedor kalau istilah bahasa Sunda makan, itu kan tidak bermanfaat hidup seperti itu. Biarlah tidak berbicara orang lain, berbicara untuk diri sendiri aja Bu Ustadzah ya. Nah sekarang bagaimana ya, untuk menatap ke depan, karena sekarang ya mungkin pertama mungkin faktor usia, kedua mungkin sekarang sudah mulai berpikir bagaimana ke depan supaya hidup ini tidak akan selamat. Tapi untuk menikmati hidup sekarang ini Bu Ustadzah ya, sekarang kan sedang hidup dalam kesederhanaan, tapi nikmati. Justru kalau misalkan materi agak sedikit mapan, justru ujian godaannya banyak. Tapi sekarang tidak ada ujian, tenang, banyak mapan. Kalau mau ke Bandung misalkan sekarang, dari Bandung umpamanya, walaupun sepeda motor yang jelek, enggak mampu, dia naik KRT, dia naik grab, itu nikmat seperti itu Bu Ustadzah ya. Jadi tidak seperti itu. Bagaimana supaya tetap saya hidup seperti beristiqomah, bukan menata hati diri sendiri aja dulu, terus mungkin anak-anak yang sekarang lagi masih ada membutuhkan biaya, supaya bapaknya supaya tetap menatap hati tertuju tepat kepada anak saya, tetap bertanggung jawab kepada anak-anak saya. Nah mohon penjelasan Ibu Ustadzah, terima kasih, mohon maaf pengalaman agak sedikit panjang ya, ya untuk yang lain mungkin bergabung juga. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Pak Sahab, bangga Bu Ustaz.
2: Aduh subhanallah ya. Jadi kita bervisualisasi ngebayangin Limbangan di long weekend ini bakal luar biasa. Apalagi pekan depan kan ya, itulah ada hak memanfaatkan momen-momen liburan untuk bertemu keluarga. Kang atau Bapak Ahmad Irwan, terkait tentang bagaimana kita menata hati dengan hidup yang sederhana. Ya sederhana itu bukan berarti tidak punya harta. Sederhana itu adalah bagaimana memformulasikan harta tidak berbasis kesombongan. Banyak di luar sana orang kaya tapi tawadu, atau bahkan mungkin ada orang yang biasa tapi sombong. Itulah fakta kehidupan. Kita tidak bisa menjudgment mengapa mereka bisa seperti itu. Namun kembali, hari ini kan sedang refleksi hati atau muhasabah qalb. Ya kan tadi bahwa qalbun itu adalah inti terdalam. Kalau inti terluarnya namanya sudrun atau bagian hati. Ketika kita menerima informasi pertama kali, itu yang disebut sudrun. Nah, masuk ke dalam sudrun itu diantaranya kolbun. Kolbun itu inti bagian tengah. Nah, bagian yang terdalam itu fuad. Jadi fuad itu bagian yang sangat dalam sampai seseorang bisa makrifah kepada Allah, bisa melihat Allah, dalam tanda kutip bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah sampai ke dalam hati. Bagi saya, kekayaan itu adalah ujian, misalnya, sehingga saya tidak akan terperosok dalam kebanggaan kekayaan. Bagi orang yang sudah masuk ke tahap fuad, harta tidak ada apa-apanya bagi saya. Maka kita suka lihat dalam kegiatan sehari-hari ada orang kaya, sedekahnya ekstrim sekali, membangun masjid sampai 99. Ini pengusaha dari Banjarmasin ya, berikrar kepada keluarganya karena dia sebagai pengusaha bahwa mewasiatkan kepada putra-putrinya, papa izinkan, meminta izin kepada anak papa sebelum 99 masjid itu terbangun, izinkan papa punya visi dalam hidup. Nah ini kan sedang mengintegrasikan antara hati yang ada dalam dirinya masuk ke dalam fuad. Bagaimana saya melihat keindahan Allah memberikan limpahan rizki kepada saya, kemudian saya kembalikan lagi, bermuamalah lagi kepada Allah melalui titipan-titipan bangunan-bangunan masjid yang dibutuhkan di masyarakat dimanapun berada dan disebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu fakta ya. Atau sebaliknya, betul-betul memang kondisi di bawah garis kemiskinan atau di bawah standar ekonomi yang layak hidup, tapi dia tetap bahagia hatinya, tetap nyaman karena sudah sampai ke tataran Fuad. Kalau saya ditakdirkan sebagai hambamu, setelah saya berusaha berijtihad selalu jatuh dan jatuh dalam urusan nafkah dan harta, maka saya kembalikan ya Rob, betapa indahnya ketika saya tidak diberikan amanah berupa harta yang berlimpah. Nah, ini tinggal pilihan menu, kita termasuk kepada klaster yang mana. Meskipun dengan motor-motor bisa ke RRI Bandung, itu kan refleksi hati, dinikmati dari limbangan ke RRI. Nah, ini fungsi hati ini, bagaimana bisa berjalan seiring dengan menyiapkan kehidupan akhirat. Atau mungkin motor mobilnya Celica, Lamborghini, tapi ketika hati ini tidak terefleksi dengan baik, maka serasa kita hidup dalam naik beca kali ya, atau naik bemo kali ini. Gitulah kan. Jadi Aki, sederhana itu adalah menjadi figur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sederhana bukan berarti kita tidak punya harta, karena dengan punya harta kita akan bisa melakukan banyak hal untuk keluarga dan umat yang lainnya. Begitupun ketika kita diberikan ujian ekonomi yang sangat sedikit, itu bukan berarti kita terhalang untuk bisa melakukan hal yang baik buat keluarga dan masyarakat, yaitu dengan doa, support, ide-ide intelektual yang mengonstruksi agar mampu memberikan transfer informasi ke pihak lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kang Alan, pesannya di Mas, maka sampaikanlah ide-ide yang ada dalam pikiran dan hati sebagai sebuah pengalaman, tentunya akan oleh pihak-pihak. Bintang Allah, tadi Bapak Ahmad Iwan. Oke.
1: Okay. Baik ya. Alhamdulillah juga ada yang sudah bertanya kembali. Ada Teh Slavina di Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ustadz. Hadir katanya dari Padalarang ya. Salam hangat untuk Pro 1. Ingin bertanya, apa peran orang tua dalam membentuk suasana yang nyaman di keluarga? Harus dimulai dari mana, Bu Ustadz? Baik, mangga Bu Ustadz.
2: Iya. Teh Slavina ya.
1: Iya, betul.
2: Slavina Padalarang. Subhanallah. Mudah-mudahan siapapun Teteh Slavina atau Ibu Slavina berada di posisi yang sama dengan saya. Ini yang jadi visi misi saya ketika bimbingan perkawinan bagi pranikah, posisi sebagai fasilitator, suka memberikan apa ya, prasyarat. Kalau hidup Anda nanti sudah menjadi suami istri, ingin hidup itu tenang, memberikan pola asuh yang baik buat keluarga, maka Anda sebagai laki-laki pilihlah calon istri yang memiliki jiwa keibuan, seorang istri yang memiliki jiwa kedewasaan, seorang istri yang lebih cerdas daripada Anda sebagai laki-laki. Itu Kang Alan. Jadi istihoroh, apakah sudah pasti pilihan satu untuk satu? Meskipun hari pernikahan tinggal menghitung hari, saya suka ajak muhasabah diri sebelum materi itu dilanjutkan. Benarkah yang ada di samping Anda saat ini sudah betul-betul pilihan terakhir berdasarkan permohonan dirimu kepada Allah? Karena kan yang mencari itu adalah laki-laki. Nah, mengapa seorang laki-laki wajib menginisiasi calon pasangannya yang dipastikan ini adalah agamanya baik, kecerdasan intelektualnya juga lebih cerdas dibanding suaminya, seorang istri juga memiliki jiwa keibuan yang bakal mengtransfer kasih sayang kepada anak-anaknya, karena dipastikan bahwa seorang suami lebih banyak di luar untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Ini sekalian saya mengajak kepada seluruh pemuda yang ada di baik mendengar, melihat atau menyimak live YouTube ini maupun nanti tayangan tunda, pilihlah seorang istri yang bukan hanya cantik, cantik menjadi wajib karena pria itu senang dengan pria yang cantik. Tapi cantik bukan berarti cantik seperti bintang Hollywood, ya kan? Cantik menurut ukuran dan selera Anda sebagai seorang pria. Yang kedua, kan tadi lijamaliha, walina sabiha, lihat keluarganya, orang tuanya, ya kan? Lihat jadi tunkahul mar'ah dengan tadi, dengan kecantikannya, yang kedua dengan keluarganya, ya kan? Yang ketiga adalah walidiniha. Jika tidak cantik, keluarganya juga biasa saja, maka ambillah orang yang baik agamanya. Memang baik agamanya bukan berarti dilihat dari ritual sehari-hari, bisa akan terefleksi dari ungkapannya, kebijaksanaan, cara berpikirnya, gitu ya. Wahai para pemuda dimanapun berada. Nah, ini gerbang awal Teh Salafina untuk menghadirkan keluarga yang akan membuat pola dalam keluarga dengan itu litas kunu ilaiha. Wajang ala bainaku mawadata warohmah. Jadi sakinah itu tujuan tertinggi. Nah, alatnya, senjatanya itu adalah mawadah. Mawadah itu bukan hanya aku sama kamu cinta karena kamu cantik, kamu ganteng, tapi proses. Karena cantik ganteng hanya di awal. Berjalannya rumah tangga sampai 50 tahun, 60 tahun akan terjadi perubahan fisik. Maka cinta yang sifatnya lahiriah bakal terjadi penurunan. Itu tantangan banget buat hati, apakah saya selalu mencintai dia atau tetap istiqomah melanjutkan perjuangan dalam rumah tangga. Jadi itu salah satu poinnya itu, Teh Gina. Jadi ini kalau kita sudah terlanjur tidak menseleksi terlebih dahulu terhadap pasangan yang akan kita nikah, sekarang sudah masuk, wah handakal ilmu ini teh baru tahu pagi hari ini, nggak usah menyesal. Tinggal sekarang kita refleksi diri, bercermin diri, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditinggalkan. Namanya juga muhasabah kolbu, renungan, refleksi, melihat kembali mana hal-hal yang tidak harus terjadi dalam keluarga. Namun pada akhirnya ketika kita sudah berjuang, pada akhirnya kita juga tidak mendapatkan kebaikan dari pasangan. Contoh, Nabi Nuh sebagai seorang nabi memiliki ujian luar biasa dari istrinya sampai akhir hayatnya diceraikan oleh Allah. Karena apa? Seorang istri tidak samina wa ta'na terhadap aturan main syariat yang dibawa oleh seorang suaminya. Ini membahayakan bagi seorang istri ketika tidak mau berkiblat dalam urusan syariat. Nah, ini potret ya bagi kita kaum perempuan, betapa hadirnya anak yang soleh itu adalah dari istri yang soleh. Bahkan dalam satu seminar disebutkan dari anak-anak yang soleh itu rata-rata hadirnya dari seorang ibu yang soleha, meskipun bapaknya teu soleh-soleh teuing gitu kan, tapi ibunya soleh banget, pinter banget gitu. Meskipun kepintaran kecerdasan bapaknya biasalah standar saja, tapi mamahnya mungkin S2, S3, padahal bapak nama SMA atau SMP. Nah, ini akan melahirkan generasi yang berkualitas. Jadi penentuan dalam konteks melahirkan generasi adalah ditentukan oleh seorang istri. Seorang suami bagaimana memberikan nutrisi kepada istri ketika masa hamil, menyusui dan membesarkannya dengan yang halal, bukan hanya baik secara gizi tetapi baik secara syariat, diantaranya halal. Nah, tentu seorang suami berkiprah di luar mencari nafkah yang halal, seorang istri mengkonsumsi dengan anak-anak yang dilahirkan, itu udah keren banget. Inilah pasangan Nabi Ibrahim, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Oke, baru satu pembelajarannya udah sekian menit ya Kang Alan.
1: Betul. Baik Bu Ustaz, ini maknya di sesi terakhir Bu Ustaz untuk hingga kemudian di highlight atau di recap kembali terkait merefleksi hati dalam membangun keluarga. Mangga Bu Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Keluarga harus dijadikan sebagai aset surga. Dan keluarga adalah amanah, bukan dijadikan sebagai beban. Adapun tantangan dalam keluarga, baik tantangan ekonomi, pola asuh, rasa cinta yang mungkin mulai surut, itu bagian dari ujian. Nah, ujian ini butuh kita menjawab dengan keutuhan hati, penuh cinta, ikhlas terhadap apa yang kita sudah lakukan, meskipun bukan itu yang hasilnya kita dapatkan, tidak seideal itu, namun kita ridho pada takdir yang Allah berikan pada kita, pada pasangan yang hari ini sudah menjadi pasangan kita, pada anak-anak kita yang sekarang sudah lahir. Mari kita maju terus ke depan dengan penuh ikhlas, tawadhu kepada Allah, membangun diri dengan refleksi diri, mengkaji kajian ilmiah, dan terus bacakan Al-Quran dan sholat berjamaah di setiap aktivitas kita sehari-hari. Semoga selalu semangat bagi keluarga yang baru maupun keluarga yang bari melangkah dalam kehidupan keluarga sebagai investasi surga. Hatur nuhun bilih aya kalepatan, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kasadayana parentos interaksi melalui siaran pada Mutiara pagi ini. Ternuhun Kang Alan, Teh Gina, dan seluruh kru yang ada di belakang layar, dan semoga tetap jaya, jaya, jaya. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ibu Ustazah Hajah Nirna Yaya Daryati SHG MSOS. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menambah referensi dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga lah mengucapkan terima kasih banyak untuk Kang Ahmad Irwan, Kang Dadan Kurnian, Teh Tiawati di Sumedang yang sedang menyimak juga. Abah Sutariat ya, Akiletik di Cidaun yang mancok katanya ya. Tiap hari. Kemudian terima kasih juga Kang Dendi di YouTube Aki Gezi, Ibu Retno Tuti juga hadir menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bisa menambah referensi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Jabar pagi untuk Anda. Tetap bersama kami.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.

0: memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat. Dan mengenai musim kemarau ini, resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki mengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
1: Ini saya beli beras, beli minyak, sama beli gula. Ya alhamdulillah, alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Ya kan kemarin ini 16,5 sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah. 121.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9, Ciamis 91,8 FM, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, antisipasi musim kemarau, pemerintah Kota Bandung menyiapkan tangki darurat. Tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata dan destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Warta Jabar Pagi, hari Sabtu 16 Mei 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan tangki darurat untuk mengantisipasi terjadinya krisis air saat musim kemarau. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan berdampak pada pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kota Bandung. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pengoperasian kembali tangki-tangki darurat untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan potensi kekeringan pada musim kemarau perlu diantisipasi sejak dini, terutama pada wilayah yang bergantung pada jaringan distribusi air dari Perumda Titawening. Menurut Farhan, kondisi sumber air baku Kota Bandung saat ini masih sangat bergantung pada pasokan dari berbagai sumber. Pasokan tersebut berasal dari sumber air milik pemerintah provinsi maupun kerjasama dengan sejumlah titik sumber air yang telah dikontrak oleh pemerintah Kota Bandung. Ia menjelaskan, ketergantungan terhadap sumber air baku dari luar daerah membuat pemerintah harus memiliki strategi mitigasi yang matang agar distribusi air bersih tetap berjalan normal ketika debit air mulai menurun akibat kemarau panjang. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kota Bandung akan kembali mengaktifkan armada tangki pengangkut air bersih yang nantinya disiagakan untuk menjangkau kawasan-kawasan rawan kekeringan. Distribusi air melalui tangki tersebut akan difokuskan pada wilayah yang mengalami gangguan aliran air maupun penurunan debit pasokan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan Perumda Titawening dan provinsi untuk memastikan kesediaan air baku tetap aman selama musim kemarau berlangsung. Pemerintah berharap masyarakat turut berperan aktif dengan penghemat penggunaan air bersih dalam aktivitas sehari-hari.
0: Menghadapi musim kemarau, Bandung sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku punya pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat. Dan mengenai musim kemarau ini, resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
3: Farhan menambahkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi bagian penting dalam menjaga pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Kota Bandung pun berupaya memastikan seluruh kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi meskipun terjadi penurunan pasokan akibat cuaca ekstrim. Berbagai langkah antisipasi tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap dampak musim kemarau terhadap kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan dan pelayanan distribusi air tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Kota Bandung.
2: Dalam menghadapi musim kemarau, BPBD Cianjur telah melakukan koordinasi dengan Perumda Tirta Mukti untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur saat tibanya musim kemarau di tahun 2026 ini telah mengantisipasi akan timbulnya kekeringan di beberapa wilayah di Cianjur. Oleh karena itu, salah satu upaya antisipasi kekeringan, BPBD Cianjur telah berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mukti untuk memberikan air bersih. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Juhrijal.
5: Oh sudah, kita sudah berkoordinasi dengan PDAM, karena memang PDAM yang memiliki tangki dan fasilitas untuk air bersihnya. Kita sudah berkoordinasi untuk kita bisa langsung menghubungi PDAM untuk mengirimkan kebutuhan air bersih kepada masyarakat di daerah-daerah yang akan mengalami kekeringan.
4: Yang menambahkan, dalam menghadapi situasi kemarau tentunya berkoordinasi dengan kecamatan dan desa-desa yang mengalami kekeringan di saat kemarau panjang.
5: Iya, kita di BPBD dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi situasi kemarau ya, sudah pasti kita berkoordinasi dengan kecamatan, desa-desa yang memang rutin mereka mengalami kekeringan di saat kemarau panjang ya.
4: Selain itu, dilakukannya koordinasi dengan Perumdam Tirta Mukti karena BPBD belum memiliki fasilitas tangki air untuk mensuplai air bersih pada warga yang mengalami kekeringan. Namun, meskipun BPBD belum memiliki mobil tangki air, BPBD Cianjur meminjam dari Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
6: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sangyang pakai sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
7: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis. Sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
6: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
7: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan. Kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
8: Oke, artinya
7: harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
8: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
9: Sedang kuliah, melakukan penelitian, nah data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
9: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya, kan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik, mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada, itu bisa dimanfaatkan. Saya kalau buka apotik, misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Dedi punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan ingin melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung, gitu kan? Kami pakai metodologi apa, gitu kan? Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
10: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan.
2: Bagi informasi selanjutnya, pendengar, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata dan destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan di masa libur panjang. Nova Nugraha melaporkan informasinya.
11: Memasuki libur panjang dan cuti bersama akhir pekan ini, kunjungan wisatawan di objek wisata di Kota Tasikmalaya meningkat tajam, seperti halnya yang terjadi di wahana air TJ Waterpark. Pengelola TJ Waterpark Diki Purnama mengatakan kunjungan di TJ meningkat sejak awal libur panjang. Kunjungan bahkan mencapai 800 orang pada hari pertama libur panjang. Dengan momentum libur panjang ini, Diki berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, terlebih TJ memiliki kapasitas maksimal di 10.000 wisatawan.
12: Untuk kunjungan di TJ Waterpark, alhamdulillah cukup ramai menjelang long weekend ini. Untuk siang kemarin aja kunjungan kita kurang lebih 800 orang. Target kita sih sebanyak-banyaknya, mengingat daya tampung TJ sendiri kurang lebih 10.000 orang. Di long weekend ini kita nggak ada, belum ada kenaikan harga, cuman harga tetap di harga 30.000 untuk weekday, weekendnya 40.000.
11: Sementara itu, tidak hanya wahana permainan yang banyak dikunjungi wisatawan, sejumlah destinasi kuliner Kota Tasikmalaya juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Warung Sangu Alun-Alun. Manajer pemasaran Warung Sangu Alun-Alun, Rohmat Ainil Yakin, mengatakan sejak hari pertama libur panjang ini, tempatnya banyak dikunjungi penikmat kuliner dari luar daerah. Makanan khas Tasikmalaya seperti totok oncom dan totok ranginang menjadi makanan favorit yang paling banyak dicari selain menu andalan di warung Sangu Alun-Alun.
13: Alhamdulillah di libur panjang ini banyak sekali yang datang ya, apalagi wisatawan dari luar daerah juga. Terus menikmati khas warung Sangu ya, ini TO dan nasi ketuk ranginang yang disediakan di warung Sangu Alun-Alun.
11: Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap seiring dengan meningkatnya kunjungan di Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya juga harus mampu menjadi tuan rumah yang ramah agar orang-orang yang datang ke Kota Tasikmalaya tetap merasa nyaman. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat liburan panjang, KAI Daup 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
14: Pemerintah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Bandung ini menambah armada relasi Bandung Sorobalapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan inflasi akhir pekan ini. KAI Daup 2 Bandung memproyeksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Daup 2 Bandung, Puswardoyo, kepada RRI mengatakan KAI Daup 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis, mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu pendengar.
15: Selama tempat duduknya masih tersedia tentunya masih diminta.
16: Betul.
15: Tapi kalau memang tidak ada yang mohon maaf, karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi akses BKI untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis ya mohon maaf, bukan kami tidak mau menyediakan, karena kita memang kapasitas tangganya adanya seperti itu kan.
14: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi akses BKI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daup 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
17: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah Kecamatan Sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi. Di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
18: Ini saya beli beras, beli minyak sama beli gula. Ya alhamdulillah, alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Kan kemarin ini kan 16,5, sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
17: Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha, mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
16: Minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
17: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton, begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
2: Informasi terakhir pendengar, Wali Kota Cimahi Ngetian menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktik kecurangan dalam penerimaan murid baru. Agus Abot Gunawan melaporkan.
19: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
20: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah, ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
19: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Iya ampun, pada libur. Kalau Alan sama Gina mau menemani hari libur Anda pendengar ya di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga kita akan juga memantau pendengar bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Kemudian juga karena banyak juga berbagai agenda, kayaknya Bandung tuh lagi sibuk-sibuknya gitu, lagi padat-padatnya, lagi heboh-hebohnya gitu ya di hari libur ini, karena akan ada banyak berbagai acara yang dihelat juga. Nah, kita juga akan pantau juga bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas, cuaca di kota Bandung seperti apa. Kita sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center, ada Kang Galih pagi hari ini. Selamat pagi Kang Galih.
1: Selamat pagi Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana mau kemana aja nih Kang Galih pagi hari ini?
1: Rencana hari ini menyegat kota Bandung saja Kang. Wah, supaya aman, tentram, sentosa, dan sejahtera.
0: Mantap ya. Jadi orang lain pada liburan, kita tetap bantau gitu ya Kang ya, tugas ya.
1: Betul-betul Kang.
0: Baik, Kang Galih mungkin boleh disampaikan bagaimana arus lalu lintas di pagi hari ini. Ini long weekend juga nih kota Bandung.
1: Iya, pertama-tama seperti biasa kami informasikan untuk info arus lalu lintas yang terpantau oleh CCTV di Diskominfo Kota Bandung. Yang pertama kita informasikan arus lalu lintas di sekitaran Terminal Dago terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Belum terlihat para wisatawan yang ingin menuju ataupun kembali dari Lembang. Kemudian kita ke arah barat kota Bandung di pertigaan arah Kebon Kopi. Demikian pun sama didominasi oleh kendaraan roda 2 terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke selatan kota Bandung di Kopo Bispak terpantau cukup lengang didominasi oleh kendaraan roda 2. Belum terlihat adanya kepadatan ataupun keramaian yang menuju ke arah Ciwidey ataupun sepulang dari arah Ciwidey. Kemudian yang terakhir kita ke tengah kota Bandung, yaitu di sekitaran Asia Afrika, terpantau sangat lengang, ramai oleh para warga yang sedang berolahraga. Demikian Kang untuk informasi arus lalu lintas di Diskominfo Kota Bandung.
0: Baik, kalau untuk perkiraan cuaca di Kota Bandung hari ini seperti apa Kang?
1: Ya, untuk perkiraan cuaca saat ini pagi ini terasa mendung dan dingin ya Kang.
0: Mm-hmm.
1: Namun untuk mayoritas Kota Bandung saat ini akan berawan sampai dengan nanti pukul 9 pagi. Kemudian akan adanya turun hujan dari pukul 10 sampai dengan 6 sore nanti. Dan akan berawan lagi pada pukul 7 sampai dengan pukul 00 tengah malam nanti. Maka dari itu kami himbau untuk para pengendara, khususnya untuk para pengendara roda 2, untuk sedia jas hujan sebelum berangkat. Dan untuk para pejalan kaki untuk sedia payung sebelum berangkat. Demikian Kang.
0: Nah ya. Baik, kemudian juga terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat Kang. Ini menjelang juga mendekati Idul Adha ya. Seperti apa ya pantauannya?
1: Iya, ini untuk pantauan harga pangan ini mungkin kabar baik ya untuk khususnya para ibu-ibu rumah tangga nih.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kebanyakan harga itu tetap. Dengan contoh bawang merah di Rp30.000 per kilo, bawang putih di Rp45.000 per kilo, kemudian beras premium di Rp14.900 per kilo,
0: mm-hmm,
1: beras medium di Rp13.500, kemudian cabai hijau di Rp25.000.

0: per kilo, cabai merah keriting di 35 per kilo, dan cabai merah di 35.000 per kilo. Demikian, Kang.
1: Baik ya. Dan info layanan 112, Kang, seperti apa hari ini?
0: Ya, untuk hari ini layanan Bandung Siaga 112 sudah menangani satu kejadian gawat darurat pada subuh tadi pada pukul 4:08, yaitu adanya kecelakaan, terdapat 2 orang korban mengalami luka di bagian wajah yang berlokasi di Jalan Cipaganti, patokannya dekat Spa Tolakek, yang sudah kami koordinasikan dengan PSC dan Polrestabes Kota Bandung. Informasi selesai pada pukul 5:03, korban dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nih, kami himbau untuk warga Bandung, untuk apabila mengalami ataupun bahkan melihat kejadian gawat darurat, untuk langsung saja menghubungi call center Bandung Siaga 112, karena layanan kami adalah layanan kegawatdaruratan yang menangani kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, dan bencana alam. Tersedia 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam, bisa diakses tanpa menggunakan SIM card, dan bisa ditelepon tanpa menggunakan pulsa. Demikian, Kang.
1: Baik ya, hatur nuhun Kang Gali atas informasinya. Ya, selamat bertugas kembali, sehat selalu, Kang.
0: Selamat kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, benar itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Kang Gali ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi Anda di pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas ya. Alan Albana temani. Coba ada siapa aja ya pagi hari ini? WhatsAppkan ke Alan di 0811 220 9760.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung pagi ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain.